0: Tujuan utamanya sinergi Sukowati tentunya satu untuk menaikkan hidupkan UMKM khususnya di Taman Tiara Sakari Sukowati Sragen Jawa Tengah. Untuk talentnya ada Pajama Boy Band, Under Benny, Corat Coret, Sanggar Corat Coret, Tari Tunggal, Nawang Wulan, Hip Hop. Untuk komunitas Vespa ada, dari Big juga, sepeda ontel ada. Wah, itu tingkatnya bukan lokal lagi nih, nasional. Brebes ada, Wonosobo, Jakarta, Semarang, Sragen.
1: Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian adalah Family Coloring Day atau Lomba Mewarnai yang diselenggarakan Sanggar Corat-Coret. Pemilik Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali kreativitas anak sejak dini, sekaligus mengasah keterampilan mereka dalam bidang seni, khususnya mewarnai. Peserta yang mengikuti kegiatan Family Coloring Day sebanyak 57 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori A untuk anak TK hingga kelas 1 SD dan kategori B untuk siswa kelas 2 hingga 3 SD. Menurutnya, kegiatan seni seperti ini penting untuk mendukung perkembangan kreativitas anak sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seni sejak dini. Melalui kegiatan mewarnai, anak-anak dapat belajar mengekspresikan imajinasi, mengenal warna, melatih fokus, serta membangun rasa percaya diri atas karya yang mereka hasilkan.
2: Dalam acara ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk menggali kreativitas, mengasah keterampilan mereka dalam mewarnai. Dan di sini, orang tua ikut andil dalam mengikuti perlombaan, agar orang tua paham bagaimana ya proses mewarnai itu. Ternyata mewarnai itu tidak semudah yang dibayangkan. Tujuan lomba kali ini yaitu merekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Jumlah peserta dalam lomba acara ini ada 57 anak dan didampingi orang tua. Ada kategori A, TK sampai kelas 1 SD dan kategori B, kelas 2 sampai 3 SD. Kegiatan seni anak-anak ini bagus untuk perkembangan seni sejak dini buat mereka.
1: Dalam pelaksanaannya, lomba mewarnai dinilai oleh dua dewan juri, yakni Mikaela Alina Sukma Saputro, juara satu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Tingkat Nasional 2024, jenjang sekolah dasar, serta Langit Jalu Pinandoro, lulusan Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
3: Kehadiran seorang ayah secara utuh dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan bahagia. Oleh karena itu, peran ayah tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga perlu terlibat secara emosional dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat mengikuti senam bersama dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema Ayah Hadir, peringatan Harganas tahun ini mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi istri dan anak. Bupati Sragen mengatakan kehadiran ayah dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, mulai dari meluangkan waktu bersama anak, mengajak keluarga beraktivitas, hingga membangun komunikasi yang hangat di rumah. Menurutnya, kehadiran ayah yang utuh akan menciptakan keluarga yang lebih nyaman, bahagia, dan produktif.
4: Masyarakat Kabupaten Sragen hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 dengan berbagai kegiatan, mulai dari senam sehat bersama, donor darah, dan hitanan masal. Tema Hari Keluarga Nasional ini adalah Ayah Hadir. Tema ini sangat penting bagi kita semua karena kita melihat ada gejala fatherless, yaitu sebuah keluarga ayah hadir secara fisik tetapi secara
3: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dikatakan, kualitas keluarga akan sangat menentukan kualitas generasi di masa depan. Ayah dan ibu harus sama-sama hadir secara utuh dalam keluarga. Dengan perhatian, dukungan moral, serta kasih sayang yang cukup, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul.
5: Ayah wajib hadir ini maksudnya biar ayah-ayah itu selama ini di keluarga hadir bukan hanya secara fisik ngaten nggih. Mungkin ayah-ayah selama ini alhamdulillah sudah hadir secara fisik, sudah ada di rumah, sudah memberi nafkah. Tetapi diharapkan selain itu ayah-ayah juga memberi dukungan moral, memberi perhatian, memberi kasih sayang yang banyak. Karena keluarga ini awal dari terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Jadi kita harapkan dari keluarga yang baik ini hadir masyarakat yang baik. Dan di keluarga yang baik ini diawali dari ayah yang hadir. Ayah yang hadir bukan hanya tadi secara fisik, tapi juga secara emosi. Ayahnya memperhatikan ibunya dengan baik, memperhatikan dengan anaknya dengan baik, demikian pula istrinya juga memperhatikan ayahnya dengan baik, memperhatikan anaknya dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga harus sampaikan terima kasih kepada ayah-ayah ya, yang selama ini sudah hadir di keluarganya dengan utuh, yang sudah memberi perhatian dengan baik. Karena anak-anak yang sudah mendapat perhatian dengan baik, maka dia akan pede, dia akan menjadi SDM yang unggul.
3: Peringatan Harganas ke-33 yang diselenggarakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen ini diikuti ratusan warga. Selain senam bersama, kegiatan juga dirangkaikan dengan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan memperkuat semangat kebersamaan.
1: Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari Gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
6: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan yaitu Batam dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian Wibah Budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panatacara, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 6 Juli 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Wawan Yudi Ernanto SP, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST selaku pimpinan rapat menyatakan agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dilanjutkan penyelesaiannya yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 30 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
7: Terima kasih pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Saudara, demikian telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya akan dilaksanakan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dilanjutkan dengan penyelesaiannya.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Kepo Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya Diana Herjono kembali hadir pada edisi Selasa 7 Juli 2026. Sudah kami persiapkan kabar-kabar yang menggembirakan yang telah disusun oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan tentunya dari 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaseri.sragen. Dan tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi Radio Buana Asri yang bisa Anda download secara gratis di aplikasi Play Store. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita berkabar-kabar selanjutnya, mari kita kenalan dulu dengan Veronica. Ada lu kenal Veronica Ko dari Very Clue untuk Anda.

Fitra Bona dan sudah mendengar gimana, sudah kenalan sama Veronica? Yang pasti syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Baik, tapi siapa tahu kalau pagi-pagi ini mamanya ke pasar jadi nggak ketemu mamanya yang bisa nggak bisa bahasa Inggris, aman. Fitra Bona dan sudah mendengar, kabar pertama kita sangat menggembirakan, terutama untuk kaum ibu-ibu ini tentunya. Baik, dari solopos.espos.id tentang harga telur anjlok ke Rp21.000 per kilogram. UMKM senang, peternak Sragen menjerit. Mitra Buana, harga telur ayam ras di Sragen anjlok pada awal Juli 2026 hingga menyentuh harga Rp21 per kilogram di tingkat peternak. Penurunan harga ini disambut gembira oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM tentunya yang menggunakan telur sebagai bahan baku. Sebaliknya, para peternak mengaku semakin tertekan karena harga jual turun di tengah biaya produksi yang tetap tinggi.

0: Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, harga telur ayam ras pada Juni 2026 masih berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Harga kemudian turun menjadi Rp23 per kilogram pada 26 Juni dan kembali merosot hingga sekitar Rp22.500 per kilogram pada awal Juli. Di tengah peternak, harga bahkan hanya mencapai sekitar Rp21 per kilogram. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen R. Widya Budi Mudita menjelaskan, pihaknya masih memantau perkembangan harga telur di pasaran. Penurunan harga terjadi cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir. Dengan kondisi pasar yang relatif sepi, diperkirakan harga masih berpotensi turun lagi. Hingga saat ini belum dapat ditemukan indikasi pasti penyebab penurunan harga tersebut.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana sudah mendengar, apakah Anda sudah mulai menuju tempat aktivitas ataupun masih berada di rumah? Bagi Anda yang tengah menuju ke tempat aktivitas, Mitra Buana dan sudah mendengar, keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Saat berkendara, selalu patuhi rambu lalu lintas. Gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor dan pastikan sabuk pengaman terpasang dengan baik bagi pengemudi maupun penumpang mobil.

0: hindari menggunakan Telkomsel genggam saat mengemudi dan jangan berkendara melebihi batas kecepatan, serta jangan memaksakan diri kalau ngantuk atau kelelahan. Lengkapi surat-surat kendaraan, kemudian nyalakan lampu sen saat berbelok dan utamakan pejalan kaki serta pengguna jalan raya lainnya. Sikap saling menghargai di jalan akan menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman. Ingat, tujuan utama perjalanan bukanlah cepat sampai, melainkan selamat sampai tujuan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keluarga tercinta selalu menanti Anda di rumah.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mitra Buddha dan sudah mendengar itu tadi Mali ini dengan sial. Aduh, amit-amit pagi-pagi sudah ngomongin sial. Semoga ya, semoga cuman lagu. Baik, Mitra Buddha, kita ke kabar pendopo bupati. Agus Srianto dilantik jadi Kades antar waktu, Bupati Sigit tekankan kreativitas bangun desa. Berita ini dilansir dari sragenkab.go.id. Sebelumnya saya mau bersalam-salam untuk teman-teman di pemberitaan Kominfo. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan semoga hari ini lancar dan sukses. Agus Sriyono resmi dilantik sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin 6 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Agus Sriyono akan menjalankan amanah sebagai Kepala Desa hingga 27 Desember 2027. Dalam sambutannya, Bupati Sigit mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar Kepala Desa yang baru mampu menjalankan tugas dengan jujur, disiplin dan penuh tanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menekankan bahwa tantangan pembangunan desa saat ini menuntut kepala desa untuk lebih kreatif. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah desa didorong aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar pembangunan tetap berjalan optimal. Selain itu, kepala desa diharapkan segera beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi motor penggerak berbagai program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih dan penguatan BUMDes untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, pemerintah Kabupaten Sragen berharap Desa Purworejo semakin maju, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Lah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti itu KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut dateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Palgaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen Toko Karya Manunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Mitra Bunda dan saudara pendengar, pagi ini kita akan menginformasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada hari Selasa 7 Juli 2026, update di pukul 7 pagi. Untuk ketersediaan golongan darah A, sejumlah 26 kantong, sementara untuk golongan B di 152 kantong, dan untuk golongan O sebanyak 16 kantong dan AB 11 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan apabila Anda membutuhkan informasi layanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi 0271 891 587.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita sudah di ujung perjumpaan kita di Info Pagi, dan sebagai penutup untuk kebersamaan kita di pagi hari ini tentang informasi Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fase 16 besar yang menentukan jumlah tim unggulan untuk memastikan tiket perempat final, termasuk Prancis, Spanyol, Inggris, dan Norwegia, dan tentunya Maroko. Sementara dua tempat terakhir diperebutkan pada hari ini, hasil besar ini termasuk kemenangan Norwegia atas Brasil, serta keberhasilan Spanyol menyingkirkan Portugal. Dan ini menjadi laga terakhir bagi Ronaldo. Dan sekarang pertandingan hari ini, Amerika Serikat melawan Belgia, dan saat ini sedang berlangsung dengan skor 2-1 untuk Belgia. Duel antara Amerika Serikat dan Belgia ini akan menentukan siapa yang akan melawan Spanyol berikutnya. Sementara itu, pemenangan Argentina dengan Mesir akan bertemu pemenang Swiss melawan Kolombia pada babak 8 besar. Di luar lapangan menjelang laga Amerika Serikat kontra Belgia saat ini, perhatian juga tertuju pada kontroversi keputusan FIFA terkait kelayakan bermain penyerang Amerika Serikat, Florin Balogun, yang memicu protes terhadap pihak Belgia. Kabar ini dilansir dari Reuters. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi kebersamaan kita di Info Pagi edisi Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tetap semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Sehat selalu. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Senang sekali saya Diana Harjono kembali menjumpai Anda di program Seruni Sukawati, serba-serbi informasi seputar Sragen Asri. Tentunya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kebersamaan kita telah dibuka oleh dua lagu yang sangat indah. Yang pertama, lagu Lir Ilir yang saya putar dari channel YouTube-nya Frameless Music. Nah, yang kedua, tidak kalah indah, ada Titik-Titik di Ujung Doa oleh Sal Priyadi. Demikian saya juga ada titik-titik doa untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Semoga hari ini Anda selalu dalam kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam menjalani siang dan malam nanti. Edisi pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, saya akan menemani Mitra Buana nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di Seruni Sukawati. Dan pagi ini kita mengambil tema berkenalan dengan hidangan khas Sragen, gablok. Sumber dari pojokjateng.com. Mitra Buana bicara tentang makanan murah dan enak. Tentunya tempatnya di Sragen tercinta ini. Dikenal dengan kekayaan budaya dan kuliner tradisional, Kabupaten Sragen memiliki 20 kecamatan. Dan setiap kecamatan memiliki aneka makanan unik, baik dari segi nama maupun tampilannya. Namun makanan-makanan itu memiliki satu kesamaan, yaitu tentu rasa enak ya. Tapi ngobrol-ngobrol tentang makanan yang satu ini punya nama yang sangat unik dan menjadi identitas, salah satu identitas dari Kabupaten Sragen dan sangat membanggakan. Kita sambut gablok. Kenapa saya ketawa? Karena memang enak sekali. Dan apakah pernah Anda mencoba? Kalau belum mencoba, segera cari gablok. Dan bagi Anda yang belum mengenal gablok, yuk kita mari bahas bersama tentang kuliner gablok di Seruni Sukawati edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Agar Anda nanti semakin cinta dan tergoda untuk mencicipi salah satu makanan unik yang menjadi kebanggaan dari Kabupaten Sragen ini. Tapi sebelum kita bahas, ada rekan saya yang akan mengunjungi Anda dengan BPR BKK Karangwaleng.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com, melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini dengan tema berkenalan dengan hidangan khas Sragen Gablok. Dilansir dari pojokjateng.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, tahukah Anda betapa beratnya tugas pagi saya hari ini? Harus dinas pagi, belum sarapan, dan harus membahas makanan yang sangat enak. Baik, Mitra Buana, gablok merupakan makanan khas yang berasal dari Sragen, dan masakan ini terkenal karena mempunyai cita rasa yang unik dan berbeda dengan masakan lainnya tentunya. Dan gablok ini sering menjadi favorit warga lokal dengan bahan utama khusus dan proses produksinya secara tradisional. Dan gablok menjadi simbol kuliner yang kaitannya dengan identitas kuliner Sragen. Sebenarnya kuliner gablok ini tidak sembarang tempat bisa menemukannya, tapi kalau Anda jeli, Anda bisa menikmati makanan khas Sragen yang enak ini. Biasanya gablok bisa Anda temukan di pasar tradisional Sragen, khususnya di utara Bengawan lah istilahnya begitu, atau di pedagang kaki lima di pinggir jalan. Dan gablok ini mengacu pada nasi yang bentuknya seperti lontong, namun teksturnya berbeda karena gablok ini lebih lembut dan rasanya tentunya lebih enak karena ada beberapa campuran yang ditambahkan pada bahan utamanya.

Bahan campurannya itu berupa bleng dan sedikit garam pada saat pembuatannya. Dan meskipun menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu beras dengan lontong, tapi gablok ini dibuat dengan cara menumbuk nasinya menggunakan alu. Jadi alat tradisional itu alu, sehingga menjadi lebih padat. Dan untuk menambah cita rasa yang gurih, gablok ditambahkan dengan tambahan sedikit garam dan kelapa parut. Gablok disajikan dengan pecel dengan bermacam-macam sayuran, mulai dari bayam, kacang panjang hingga kecambah. Di beberapa tempat juga menambahkannya dengan sayuran kecipir dan bunga turi sebagai pelengkapnya. Jadi memang karena gablok ini makanan khas daerah-daerah di Sragen, jadi pelengkapnya akan menyesuaikan dengan hasil pertanian di lokasi setempat. Dalam penyajiannya, pecel gablok ini tentunya dilengkapi dengan sambal kacang. Namun ada juga yang ditambah dengan sambal tumpang sebagai makanan khas Sragen lainnya untuk meningkatkan kenikmatannya. Biasanya untuk menikmati gablok ini tersedia berbagai pilihan tambahan seperti aneka gorengan seperti bakwan, mendoan, tahu isi, kerupuk, dan juga mie goreng. Tapi yang lebih nikmat dan perlu Anda coba ketika mendapatkan kuliner gablok ini, lengkapi dengan kerupuk gendar.

Fitria Buana sudah kenalan kan dengan hidangan khas Sragen Gablok ini. Nah, di sesi kali ini bagaimana? Sudah kebayangkan gimana nikmatnya gablok ini? Gimana lembut dan gurihnya? Sebelum kita ke sesi berikutnya, saya akan menyapa teman-teman saya. Ada Bunda Natali dan Kakak Krisma. Apakah sudah mulai berolahraga di Krido Anggo? Beli-beli ini termasuk di grup Bunga Mawar Bunga Sepatu. Makin tua makin ayu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Seruni Sukawati dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita membahas tentang perkenalan dengan hidangan khas Sragen, yaitu kablok. Dilansir dari pojokjateng.com. Sebelumnya selamat pagi dulu untuk rekan-rekan di administrasi. Ada Mbak Titi, ada Mbak Atin Sardi, ada Mas Ari Wibisono dan Mbak Indah Anjani. Di antara itu siapa idola Anda? Mitra Buana, kita akan melanjutkan membahas tentang gablok. Ngomongnya mantap sekali, gablok. Seandainya Anda tahu bahwa gablok itu sangat nikmat. Makanan khas Sragen ini yang telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai jajanan tradisional legendaris di Kabupaten Sragen. Keberadaannya menjadi sangat penting karena menjadi identitas kuliner lokal yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat setempat. Sebagai makanan tradisional, gablok mencerminkan kekayaan budaya dalam pengolahan bahan pangan sederhana menjadi sajian khas daerah. Makanan khas merupakan hasil olahan rempah, bumbu dan budaya adat istiadat. Dan tentunya ini berumur sudah sangat panjang ya. Gablok sendiri banyak dijual di pasar tradisional yang tersebar di wilayah Kabupaten Sragen, terutama di utara Bengawan. Nah, ada juga seandainya berkeinginan mencari gablok, Anda bisa mengunjungi di barat Puskesmas Jenar, ada yang jualan gablok. Kemudian pasar Gabukan. Dan lagi kalau Anda mau ke arah Purwodadi, pasar-pasar tradisional sepanjang itu banyak yang menyajikan gablok dengan harga yang sangat terjangkau, tentunya antara Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Murah sekali kan? Memang selain harga yang terjangkau dan mempunyai cita rasa yang lezat, membuat gablok ini banyak diminati masyarakat dan tentunya bagi masyarakat Sragen yang merantau keluar kota atau keluar pulau dan bahkan keluar negeri akan menjadi sesuatu yang dirindukan tentunya. Dengan identitasnya yang lezat, kemudian juga murah meriah, gablok ini tetap eksis dan tetap diminati meskipun banyak jajanan modern bermunculan.

0: Nah, bagaimana lagi kisah si Gablok ini? Saya Diana akan kembali membagikan untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir. Tapi jangan geser, tetap di Buana Asri FM Seruni Sukawati dan tentunya dengan Diana Harjono. Nah, sebelum kita ke lagu yang sudah saya siapkan, ada WA yang mengatakan, ini kok lagunya sedih-sedih sih, tolong dong lagunya yang rame. Baik, akan saya siapkan lagu yang rame, tapi setelah Bima Bang Cateng yang akan menyapa Anda.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

lagu yang rame-rame, katanya jangan yang slow-slow, pagi-pagi biar semangat. Baik, buat 081 sekian-sekian 82 sudah kita play. Dari Tompi mengucam jantungku, semoga bisa menambah semangat ya di pagi-pagi hari ini.

Nah, dan sudah mendengar, terima kasih sekali masih setia di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita akan melanjutkan berkenalan dengan hidangan khas Sragen, Gablok. Yang dilansir dari pojokjateng.com. Mitra Buana, kuliner yang satu ini memang tidak banyak dijual di warung. Nah, namun dengan sedikit usaha, kuliner ini masih bisa dijumpai di pasar tradisional atau di lapak pedagang kaki lima di tepi jalan di Kabupaten Sragen. Gablok yang masih bertahan hingga sekarang membuktikan bahwa makanan tradisional tetap diminati. Karena itu, pelestarian dan pengembangannya perlu dilakukan agar warisan budaya tetap terjaga. Gablok yang dijual di pasar tradisional membantu perekonomian pedagang kecil setempat. Dan ini juga memberikan jalan untuk petani mengolah hasil panganan mereka. Makanan tradisional sangat berperan penting bagi ekonomi masyarakat lokal. Dengan harga terjangkau dan rasa yang lezat, Gablok dikenal luas di masyarakat Sragen. Makanan sederhana ini membuktikan bahwa kuliner tradisional tetap mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Demikian Mitra Buana, Seruni Sukawati edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, dengan tema berkenalan dengan hidangan khas Sragen, Gablok, dari pojokjateng.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya dan... Di setiap cita rasa kuliner dan di setiap jejak budaya, tersimpan jati diri yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Senang menemani Anda di pagi hari ini. Sebelum saya pamit undur diri, ada lagu khusus yang saya persiapkan untuk yang di Kampung Lampion. Ada Tum Hiho yang akan menutup perjumpaan kita di Seruni Sukawati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri pagi ini di edisi Bunda dan Buah Hati. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bersama saya Diana Harjono di hari Selasa 7 Juli 2026 kita akan membahas sambut tahun ajaran baru, tip persiapan masuk sekolah. Bersumber dari www.brianacademy.id.

Mitra Buana, tidak terasa liburan sekolah sebentar lagi usai dan tahun ajaran baru 2026-2027 sudah di depan mata. Siapa yang gak sabar untuk masuk sekolah? Nah, di setiap provinsi memiliki kalender akademiknya masing-masing. Jadi tidak akan sama satu provinsi dengan yang lainnya. Sehingga peraturan terkait tahun ajaran baru di setiap wilayah akan berbeda-beda.

Nah, menjelang persiapan masuk sekolah atau hari masuk sekolah bagi putra-putri kita, mungkin mendengar kabarnya aja buah hati kita mungkin akan merasa nervous, sampai kepikiran kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian juga merasa bagaimana nanti kelasnya, teman-temannya masih samakah atau sudah digeser ke teman yang lain begitu. Tentunya banyak hal yang menjadi pikiran si kecil kita untuk menyambut tahun ajaran baru ini. Nah, sebagai kita sebagai orang tua, apa yang harus kita persiapkan untuk mendukung putra-putri kita kembali ke sekolah dengan percaya diri? Saya Diana Harjono akan membagikan tip sambut tahun ajaran baru, tip persiapan masuk sekolah, menjadi bahasan kita di pagi hari ini di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati, bersama saya Diana Harjono dari brianacademy.id. Tapi sebelum kita ke bahasan selanjutnya, kita simak dulu lagu yang telah saya persiapkan untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Begitu juga Kesempurnaan Cinta Buana Asri untuk mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Anda menyimak Buana Putri, Bunda dan Bu Hati dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema Sambut Tahun Ajaran Baru, Tip Persiapan Masuk Sekolah. Mitra Buana dan saudara pendengar, berikut caranya dari brianacademy.id. Pertama, siapkan kesehatan mental dan fisik. Hal pertama dan terpenting yang perlu disiapkan yaitu kesehatan mental dan fisik. Salah satu kesehatan mental sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar tentunya. Karena hal ini dapat menolong anak-anak untuk merasa nyaman, senang, dan percaya diri saat menyambut tahun ajaran baru. Selain itu, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit juga sangat penting. Sebab jika imun dalam keadaan lemah, tubuh akan mudah terserang penyakit dan belajar pun menjadi tidak fokus. Supaya kesehatan tetap terjaga, pastikan untuk menjaga pola makan dan konsumsi makanan sehat, minum air putih yang cukup, rutin berolahraga, dan pastikan suasana keluarga Anda harmonis dan mendukung untuk kesehatan mental anak. Tip yang kedua adalah mempersiapkan peralatan sekolah. Buku tulis, alat tulis, penggaris. Nah, kira-kira barang apa lagi yang perlu kita persiapkan untuk dibawa di hari pertama masuk sekolah? Membawa alat pendukung pembelajaran sangatlah penting karena akan menunjang kelancaran studi putra-putri kita dan juga memberikan rasa percaya diri karena dia merasa dibekali dengan lengkap oleh ibundanya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, jika Anda mempunyai sedikit kelebihan anggaran atau mungkin dianggarkan setiap tahun ajaran baru membelikan putra-putri Anda peralatan sekolah baru. Di samping memberikan rasa merasa disayang, tentunya juga memberi suasana, memberikan suasana yang lebih menyegarkan ketika putra-putri kita menggunakan alat sekolah yang baru. Nah, di samping itu, mitra Buana juga harus menanyakan ke putra-putri kita, kira-kira apa yang di-PR-kan oleh gurunya yang harus dibawa ketika mereka masuk sekolah. Seperti contoh, ada beberapa sekolahan yang mengharapkan siswa-siswinya menyiapkan kado untuk meriahkan pertama kali mereka berjumpa dengan teman-temannya, atau ada juga di beberapa sekolah itu yang mengharapkan muridnya untuk mencari ataupun membawa barang-barang khas dari tempat mereka berlibur. Hal-hal semacam ini harus kita tanyakan ke putra-putri kita, sehingga ketika hari pertama masuk sekolah, putra-putri kita sudah siap dengan perbekalan yang di-PR-kan oleh gurunya. Kalau perlu, H-1 sebelum anak-anak masuk sekolah, semua alat perlengkapan sekolah sudah kita siapkan. Nah, bila ada barang ataupun semacam tugas yang sulit, sebaiknya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Sebab jika barangnya tidak ditemukan, ada solusi yang bersama-sama kita bisa cari. Dua tip persiapan masuk sekolah sambutan ajaran baru sudah Diana sampaikan di sesi kali ini. Tips selanjutnya kita bahas setelah yang berikut ini. Tetap di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

Terima kasih Anda yang masih setia di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pembahasan selanjutnya mengenai sambut tahun ajaran baru, tip persiapan masuk sekolah di dari brianacademy.id. Tip selanjutnya, setelah kita mempersiapkan kesehatan mental dan fisik dan kemudian persiapkan peralatan sekolah, yaitu membuat perencanaan waktu. Tip yang satu ini penting banget untuk diterapkan, khususnya untuk yang sudah menginjak bangku SMA. Masa SMA bisa menjadi salah satu masa yang paling sibuk bagi pelajar. Selain itu, waktu yang dipadatkan dengan belajar, anak-anak juga akan aktif mengikuti ekstrakurikuler, kemudian juga mengikuti bimbingan belajar, sehingga persiapan untuk seleksi perguruan tinggi.

Nah, dengan padatnya jadwal putra-putri kita yang di sekolah di SMA ini, sekolah menengah atas, tentunya putra-putri kita masih harus menghabiskan waktu bersama teman-teman ataupun sekedar refreshing dengan keluarga. Dengan berbagai aktivitas yang begitu padat, manajemen waktu sangat diperlukan agar bisa menentukan prioritas dan mendapatkan keseimbangan dalam menjalani hidupnya. Selain itu juga akan meminimalis terjadinya benturan jadwal yang dimiliki oleh putra-putri kita. Di samping itu juga dapat mengatur waktu dengan baik sehingga prestasinya akan tetap stabil, dan ini tentunya akan mempermudah ketika putra-putri kita akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Tip berikutnya adalah rancangan tujuan dan cita-cita. Nah, setelah SMA nanti putra-putri kita atau mau kuliah di mana, kemudian mau ambil jurusan apa, apakah sudah dipikirkan? Tidak ada salahnya untuk merancang tujuan sejak awal, karena pada dasarnya di tingkat pendidikan SMP akan berbeda ketika putra-putri kita sudah masuk ke jenjang SMA. Sebab di SMA anak-anak diharuskan untuk memilih jurusan yang akan menjadi dasar konsentrasi ketika memilih jurusannya kelak. Jika memiliki cita-cita untuk berkecimpung di bidang saintek seperti kedokteran, teknik, matematika, biologi, dapat memilih jurusan IPA. Namun, jika lebih gemar mempelajari bidang soshum seperti politik, hukum, komunikasi, dan akuntansi, ada baiknya memilih jurusan IPS untuk menghindari salah pilih jurusan. Nah, bisa kita tentukan sejak awal dan belajar dengan giat supaya dapat meraih cita-cita yang diinginkan oleh putra-putri kita. Kita sebagai orang tua dapat membantu untuk mengarahkan putra-putri dan mengenalkan kemampuan dari putra-putri kita yang dipunyainya. Kita tidak harus mengikuti kemampuan putra-putri kita sebelum kita sampaikan bahwa, oh, kamu ini punya bakat ini, baiknya di sini. Oh, kamu bakatnya ini, baiknya di sini. Nah, orang tua sangat dianjurkan untuk mendampingi putra-putri untuk mengarahkan, memilih kepada jurusan di perkuliahannya itu, sehingga putra-putri dapat belajar dengan baik ketika sudah masuk di perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita dan kemampuannya. Ini akan menghasilkan suatu yang optimal.

Demikian bahasan kita di sesi kali ini. Kita akan kembali membahas bagaimana menyambut tahun ajaran baru, tip persiapan masuk sekolah. Tentunya dari Buana Asri, di Bunda dan Buah Hati. Sesaat lagi, jangan geser kemana-mana dan tetap di Bunda dan Buah Hati, Buana Putri di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

menutup kebersamaan kita hari ini ada dua tip terakhir mengenai sambut tahun ajaran baru, tip persiapan masuk sekolah dari brianacademy.id. Tapi sebelum kita ke bahasan selanjutnya, saya akan menyapa yang di Salon Gomez. Selamat pagi. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah masuk grup kembang mawar kembang sepatu, makin tua makin ayu. Bagaimana Bunda, selamat pagi, sudah menyiapkan keperluan cucunya untuk masuk ajaran tahun baru? Kayaknya sudah deh, kemarin sudah dari toko beli baju seragam baru. Yes. Semua sukses putra putrinya. Mitra Buana pilihan selanjutnya, tips selanjutnya adalah pilih tempat bimbel terbaik. Belajar tambahan lewat bimbel adalah salah satu pilihan yang tepat, apalagi di tahun terakhir SMA dan ingin masuk ke perguruan tinggi. Selain dapat membantu untuk lebih mudah dalam memahami suatu konsep pelajaran, bimbel juga bisa membantu dan memahami sehingga anak mampu menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Meskipun sudah full seharian belajar di sekolah, tidak ada salahnya putra-putri kita tetap mengikuti bimbel. Tapi tetap ini ya, di kita lihat situasinya bagaimana kondisi fisik serta mental putra-putri kita. Namun karena perkembangan zaman sekarang, namanya bimbel tidak sekarang kan tidak hanya di offline ya, jadi kita datang ke tempat bimbel, sekarang juga ada bimbel yang online. Nah, sehingga jarak dan transportasi dapat dihemat dan waktu belajar juga sangat fleksibel. Ini sangat membantu putra-putri kita dalam mengikuti bimbel yang telah kita pilih.

Kemudian tim berikutnya cari tahu gaya belajar putra-putri kita. Nah, tidak semua anak itu mempunyai cara belajar yang sama. Ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik, atau ada yang suka belajar dalam keadaan sepi. Nah, kita harus mengenali bagaimana putra-putri kita kemampuan untuk belajarnya. Dengan kita memahami gaya belajar putra-putri kita, tentunya kita akan menjadikan putra-putri kita lebih fokus, bisa memahami pelajaran lebih baik, tentunya akan menghasilkan prestasi yang cemerlang. Nah, bagaimana dengan tip-tip yang sudah Diana sampaikan, yang bersumber dari BrianAcademy.id? Semoga tip-tip yang kita sajikan bisa memberikan pencerahan, dan tentunya kita berharap memberikan motivasi dalam membimbing putra-putri kita. Nah, karena mempersiapkan generasi muda adalah investasi terbaik, karena di tangan mereka lah masa depan bangsa akan ditentukan. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Kenapa kalau sudah mau pamitan malah kami sosolan? Baik, saya Diana Harjono pamit undur diri di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Kita bertemu di edisi berikutnya. Terima kasih. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Apa katen kalau wau, Bapak Ibu warga Srejen Asri panem Bromo sampun katuraken je. Ingkang kalau wau dipun kersakaken kalian Pak De Sarbini. Nah, mugi-mugi sampun kalaras je Pak De dan tersakaken lipur so jam pisah ya wonten ing kaludanan siang menika. Samangke wonten Bunda Lis menika sugeng siang, Bunda Lis yang cantik. Wilujeng siang Mbak Atin, pokoknya tetap sehat semangat. Mangke nyuwun sekar kelinci ucul kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken Buana Asri FM. Matur suwun Mbak Atin, yuk greng eje. Matur suwun kagem Bunda Lis, mangke kelinci ucul dipun rantos. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Wilujeng siang Bunda Natalie yang cantik. Semoga Bunda
1: The Land of Java.
0: Anjir. Tasih wonten Sragen menika, Bun.
1: Tasih.
0: Dereng terbang ke Jogja. Anjir, ngaten Bunda, semoga Bunda.
1: Ngelipun
0: Jeje
1: Piping selawe ya Mbak Lasi.
0: Waduh, nembe gandrung je. Siji piping selawe Inje.
1: Terus piro ki Mbak?
0: Lah engke engke selangkung opun. Inje sumangga.
1: Heeh. Assalamualaikum menika.
0: Inje.
1: Assalamualaikum kae Mbak Atin sing ngegati.
0: Inje.
1: Tapi
0: nyari dengan segera kewarasan keluarga. Ece, matur sangat nuwun dunganipun ya Bunda.
1: Jangan lupa bahagia loh Mbak ya.
0: Wah, ece, harus.
1: Bunda ki siso ngene ki bahagia.
0: Lah ece toh, pokoknya bahagia itu mudah ya Bun. Tergantung penggalih masing-masing.
1: Lah
0: ini kan selalu ceria. Lah ini kan jih remen menika siaran. Wah, kepanggih Bunda. Menika sampun remen menika nggian sami pun.
1: Dan napa boleh ya menawi kepanggih darat nggih
0: Mbak. Lah ini ngaten pun. Enjih sumangga dipun lajengaken kentenipun kagem sinten Bun.
1: Kagem Bunda Lisil sendiri.
0: Enjih.
1: Kagem Pak Retenendo
0: Enje
1: Lajeng kagem Bunda Fatima
0: Enje Lajeng
1: Sinten
0: Wali
1: Mbak Putri
0: sumangga miyos Enje
1: wonten
0: niku anu nggih Mbak. Oh, tasih menawi enjang tasih komplit pun.
1: Kalau wingi tak nempati Mbak Indah.
0: Lanjut. Oh, lanjut kalau wingi silang DPR pun Mbak Indah.
1: Ngantikan itu ngebar wonten liputan wonten DPR.
0: Lanjut kalau wingi wonten siaran langsung to pun saking DPR. Enje.
1: Mas Ari kan sampun wang.
0: Oh, Enje. Oh, dereng.
1: Enje. Wonten pambangan sana.
0: Enje, mekaten mbok pilih Bunda. Enje.
1: Dan ngenteni Mbak Indah rotok suwi ya terus bali.
0: Ngoleh Enje. Boten panggil pun.
1: Boten.
0: Wee.
1: Bang gitu.
0: Enje.
1: Dikangeni Bunda ora ngerti.
0: Nah nggih to dikangeni kok ya ora ngerti. Dinteni suwe-suwe ora teko-teko. Lah enje nggih pun dikangeni kok ora kerasa menika lho. Lah enje.
1: Lah nek kepanggih namung dhuwur ngoten to.
0: Lah nggih ngaten pun marem nggih Bun. Sampun panggih.
1: Kasih kasih Bunda Ngatmi Wilson Siang Ugi.
0: Enje.
1: Kasih Bunda Yasma.
0: Enje. Kasih
1: Bunda Wilson Siang Ugi.
0: Enje.
1: Kasih kasih Bunda
0: Sinten Malik.
1: Esmi.
0: Enje. Enje.
1: Mas Dia.
0: Mas Dia.
1: Mas Yuli Anjasmara.
0: Enje.
1: Pak Sarvini Lutin Cian Uki.
0: Inci.
1: Tak pernah sama Nia.
0: Oh dereng.
1: Oh dek wau anu.
0: Inci.
1: Terbang teng riko.
0: Terbang pun kalau wau pinangge bunda.
1: Inci. Terbang inci.
0: Lah inci. Ngaten.
1: Pokoknya pun kacem saya kemana inci.
0: Inci bunda. Ije.
1: Oh Mbak WR.
0: Mbak WR. Ije. Ije.
1: Yang kalau bereng sebat tunggal bogos tunggalnya pangapunten.
0: Ngaten Bunda.
1: Sedaya pokoke tak rangkul kabeh dadi sedulur. Tak rangkul kabeh dadi sedulur.
0: Ije. Ngaten Bunda.
1: Nuwun Mbak Ati.
0: Ije, sawi-sawi Bunda.
1: Langen pun petenggo.
0: Ije.
1: Yuk kereng.
0: Yuk kereng. Matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natali ingkang sampun miyos ndherek regengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriko nggih. Sawiki pun Bunda Natali menika dalem tampi malih sugeng siang Bunda Asri Sragen.
2: Sugeng siang.
0: Miyos malih Pakde Sarbini.
2: Nggih. Tangan kula sejimpe sedoyo.
0: Oh, terus sejimpe Pakde. Waduh, nggih. Mugi-mugi enggal sehat. Nggih, ngaten.
2: Budhe mun sepul suantene
0: sekeling. Celing. Nggih, to.
2: Lah nek boten taun mawon
0: boten pinak. Boten panggih nggih Pakde nggih.
2: Nggih, kali dasanan taun nggih
0: mawon taun gitu. Lah nggih sakniki mboten nate tindak pertanahan.
2: Lah mugi mboten kan bisik kok, Bu.
0: Oh, ngaten.
2: Jane iki gajah 3, Bu.
0: Lah ince.
2: Niku wow mboten kan bisik kok ngebel mawon
0: iki. Ngebel mawon.
2: Mekan kering dados.
0: Lah ince ngaten.
2: Nggih, mungkin tangga-tangga 17 kok pilih mleh.
0: Lah ince.
2: Nggih, ngaten matur suwun Bu Ati.
0: Ince sami-sami. Mari Pakde Sarbini ence. Wah langsung putus. Enje matur sangat nuwun menika kagem Pakde Sarbini ingkang sampun miyos malih nggih. Sawingipun Pakde Sarbini menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Swiss Agen. Ah, cantik. Cantik.
1: Makin
0: sugeng siang. Tante Ani yang cantik. Anjir, matur sangat nuwun. Semoga Tante Ani.
1: Yang sekar sindomani gimana?
0: Wah, kelangenan. Anjir, unda mani. Semoga kita nih pun kagem sinten Tante Ani. Enje. Ngaten. Enje. Enje. Enje. Ngaten. Sami-sami, Tante Ani yang cantik. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Enje. Matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani. Ingkang lenggah wonten Kampung Lampion menika nggih. Sawikingipun Tante Ani dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Duluan.
0: Waduh, Bunda kini semangga Bunda.
1: Layan.
0: Oh ngaten. Eje semangga Bunda.
1: Halo Bandung.
0: Nggih sing dikangeni nggih halo Bandunge menika kok Bunda. Enggak, pokoknya ciri khasnya Bunda kini halo Bandung ngaten. Lain je kok, pokoknya yang ger halo Bandung wah Bunda kini menika. Lain je ngaten Bunda, semoga Bunda. Ngalamuning ati, enje. Enje. Enje.

0: Nah, inji ngaten bunda. Ah, lah kok namung sebaik bun? Lah inji, semoga kentenipun kagem sinten bunda.
1: Kagem sedayanipun ya mbak.
0: Inji.
1: Ya ikut yang duluan tadi.
0: Inji ngaten.
1: Semuanya sehat. Semuanya sehat walafiat.
0: Inji. Ejeh, matur sangat nuwun bunda. Ejeh. Ya, amin. Matur sangat nuwun dongenipun menika bunda. Oh, ejeh, murah senyum. Kau mboten kulaan kok bun. Lah ejeh. Ngaten bunda. Ejeh. Ije bunda. Nah, jaloh lo Bandung. Penting sehat nggih pun. Ije. Lah ije ngaten. Ije bunda matur sanget nuwun. Ije sami-sami. Eje, yuk kereng Eje, matur sangat tuan kagem bunda kini kagem wonten balu mereka Eje, engkeng sampun mios derek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Dalam tampi setunggal penelpon malih mereka Eje, sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Ora. Lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas.
0: Waduh.
2: Namun abot tak lakon.
0: Oh lancik.
2: Kasunyatane Kresno.
0: Nah.
2: Ating sumanding wong liya.
0: Lancik. Kok yo enek lagu apik men yo.
2: Kasunyatan yo dia sing yo.
0: Lagi kok wonten lagu sae sanget menika to. Mas Brahma, lagune sapa kuwi?
2: Alia Gale.
0: Lah nggih kok apik men menika judule napa?
2: Kasunyatan.
0: Lah nggih, kasunyatan.
2: Kasunyatan.
0: Kasunyatane napa nika?
2: Kasunyatane urip lelakone urip.
0: Ngaten.
2: Wong sing ditresnani sumanding wong liya
0: gitu. Lah nggih kersane sumanding wong liya kaya. Sing penting kan dekne seneng bahagia. Ngaten. Nggih no. Wong sing ditresnani wis seneng bahagia, lah nggih nderek remen. Ngaten lho Mas.
2: Harus memiliki ya.
0: Nah, iya no.
2: Melihat orang yang kita cintai bahagia wis seneng ya.
0: Nah.
2: Loro
0: ngaten Mas Brahma, rasa digawe loro. Apa digawe loro? Lah iki wong urip pisan ya kudu seneng kaya digawe loro.
2: Lagune kuwi cantik ya.
0: Ya iya. Dalam antreaken Mas Brahma. Semoga kentunipun kagem sinten.
2: Lama sekali aku lak mendengar suaramu.
0: Oh ngaten.
2: Rasanya rindu banget.
0: Lah iki wong mboten nate miyos kok Mas Brahma, ayo. Ya, wah terbang terus. Sibuk terus lah iki ora tau miyos yo ora ketemu.
2: Upaya upaya diajeng.
0: Lah iki menika penting. Lah iki no demi kelangsungan hidup. Upaya upaya menika penting
2: lah.
0: Kok yo terus punti. Lah.
2: Lah engko nek sliramu sewaya nyuwun iki lho.
0: Lah iki. Nah, engko nyuwun iki ra enek ya piye. Enje.
2: Ya, Jeng.
0: Enje sumangga dipun lajengaken.
2: Akan tiba waktunya air mata jatuh.
0: Enje.
2: Bukan karena beratnya masalah. Tapi karena doa telah berijabah.
0: Ngaten. Enje.
2: Ya, Ceng.
0: Enje.
2: Ya, Ceng wong ayu garwane.
0: Aduh.
2: Masih seneng omah.
0: Enje.
2: Liramu kok indah solusi ning warni ya.
0: Waduh, kados nopo menika.
2: ya dan piye ya.
0: Lah ije piye.
2: Tidak bisa diungkap dengan kata-kata adanya.
0: Lah ije ngaten. Nyeneng ketok. Lah ije lho piye nek ra nyeneng ketok. Ra genti disenengke ngaten.
2: Lah iya.
0: Lah ije.
2: Yes. Salam-salam saja dia.
0: Semoga kagem sinten menika Mas Brahma.
2: Salamé kagem pentingnya.
0: Ejeh, matur sangat nuwun. Ejeh.
2: Mugi-mugi mboten enggal saya.
0: Ejeh.
2: Tansah sehat walafiat.
0: Amin.
2: Selamat dunia nih, selamat akhirat.
0: Ejeh.
2: Info dia, Cek.
0: Oh, ejeh menapa?
2: Bu Ana Sri lain dari kata yang lain.
0: Oh, ngaten.
2: Ini suaranya kok 94,7 seling berarti.
0: Oh, menapa ejeh? Yes. Matur sangat nuwun.
2: Seperti inilah yang
0: informasi ini pun enjeh.
2: Yang on air oke.
0: Okay. Enjeh.
2: Penyiar juga oke. Okay.
0: Oke. Okay. Waduh.
2: Itu.
0: Wah, jan.
2: Bisa dicek.
0: Enjeh luar biasa.
2: Dicek itu.
0: Enjeh, matur sangat nuwun nika Mas Brahma informasi ini pun.
2: Ya. Ini yang aku harapkan seperti ini.
0: Enjeh, setiap hari.
2: Biasanya itu kan yang on air kecil.
0: Oh, ngaten.
2: Nah, suaranya ini imbang gitu.
0: Imbang gitu, Ince. Yeah.
2: Terus buat semuanya mitra pendengar ya.
0: Ince.
2: Bu Ana Sri FM tercinta, Ince. Dimanapun berada. Yang pedagang kelima.
0: Ince.
2: Semuanya sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
2: Laris manis dagangane. Laris
0: manis.
2: Terus buat semuanya sedoyo santen wae.
0: Ejeh.
2: Salam sehat, salam waras.
0: Lah.
2: Selamat dunyane, selamat akhirat.
0: Ejeh, amin.
2: Wes ngono wae wong ayu.
0: Ejeh, matur sangat nuwun Mas Brahma. Ejeh.
2: Spesiale kanggo dirimu.
0: Waduh, matur sangat nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya,
0: yuk keren. Ejeh, matur sangat nuwun menika kagem Mas Brahma Kumbara. Menika ejeh engkeng sampun mios derek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Samangke Pantai Klayar kagem Mas Diat Kautri nampi ejeh engkeng badhe mios wonten lain telepon. Mangke sasampunipun lelangen saged mios malih. Semangat.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Semoga hingga kita lancarkan balik menikah je. Tasya wonten ing kiran Sragen asriku hingga makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen tumuki tabu selas menika. Sama ke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Belen kerja pamer.
2: Bagus Pak Pono sumangga. Ije.
3: Lagune anu mawon, Mbak.
2: Menapa?
3: Menapa niku? Dikit anu nih Mbak, betul dilagu lemai jurung.
2: Ngaten. Ije.
3: Lagu betul dilagu lemai jurung.
2: Ije.
3: Lagu Taman,
2: Taman Juruk ngaten nggih. Semoga salamipun kagem sinten.
3: Pak Jayun.
2: Nggih.
3: Pak Sadini.
2: Nggih.
3: Pak Yaki Boko, Pak Ernin.
2: Nggih.
3: Bu Nino, Bu Yasman, Bu Bene, Bu Surbani, Bu Surati.
2: Nggih. Lajeng
3: Bu Agung, Bu Ri, Bu Ismi, Bu Yuti Wadan Ngabla, Mas Diar.
2: Nggih.
3: Mas Daden. Mas Roni Tangerang, Mas Julia Jasmara,
2: Inje,
3: terus wonten ing anu
2: Kleko, Inje,
3: Mas Es, Mas Es, lajeng Mbak Wijaning, Mbak Warti,
2: Inje,
3: lajeng ngapane Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Wijaning, lajeng Mama Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak
2: Inje, Inje,
3: Pak Yon Plastik, lajeng Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul,
2: ngaten.
3: Mas Jatuh Pembung,
2: Inje.
3: Pak Wate, Pak Haryadi,
2: Inje.
3: Ibu Pak Gunawan Haryadi, dan Ibu Anu Pora Sukesno Radio RBS Sedoyo
2: ngaten, Inje.
3: Ya suka ngaras kan kreator.
2: Inje terus pundi.
3: Mbak, aturin ke belakang mau ngajani kemauan. Ini boleh Mbak, itu aji-aji nih. Ya aji-aji nih. Ana pono ki ageng anu ki ageng Suro Dipoyono
2: niku
3: ajeng lebur sakethi
2: ngaten nggih
3: ajeng aji-ajine penjahat lawa ijo
2: nggih
3: jenenge Aji Alas Kobar.
2: Oh mekaten nggih Pak Pono nggih nggih
3: nyetel aji marame ati wis genah mesti
2: mesti
3: nggih kula nyetel aji wis anyak nganti bar.
2: Waduh le Inje
3: ngeten.
2: Inje tuku ki jam 12 dalu nggih Pak Pono Inje.
3: Inje. Anu latare wong jati rata wis diresiki.
2: Ngeten Inje.
3: Bisa cerita.
2: Inje.
3: Margo bar dibisi.
2: Oh bar dibisi ilang nggih.
3: Dibisi
2: mboten cerita nggih dereng pirsa.
3: Silian Blangko
2: nggih
3: wis ana sing ngurusi
2: ngaten nggih
3: Silian Blangko wis ana sing ngurusi
2: nggih
3: ketoke wong blokon ketoke wong blokon jebul kulino ngapusi
2: Lengke, lengke, kata El. Blow out di Pak E pinter ngapusi, gitu Pak E. Lengke.
3: Di luar dugaan nih kembali.
2: Lengke.
3: Napa nih tu? Napa nih becek tuku melon.
2: Lengke.
3: Cacai papa.
2: Oh, ngaten.
3: Becek alon-alon.
2: Lengke.
3: Neng rojo si rojo rika.
2: Oh, ngaten. Lengke.
3: Becek alon-alon neng rojo rika.
2: Lengke. Lengke.
3: Yang ngaten Mbak Atin,
2: tentangnya
3: kaji gaji ditatai.
2: Lengke.
3: Kaki Mbak Atin tak keluar kau mesti cuci dan sabar kali.
2: Amin. Matur sangat nuwun menikah papan. Yuk keren. Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri saderengipun kaaturaken Kusuma Wijaya kagem Mamah Fajar. Kita midhangetaken rumiyin menika inggih woro-woro saking Bang Jateng Cabang Seragen ingkang makarya sesarengan dumugi tabuh 11 mangke menika.
0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: ngarjinya.
1: Makatan kalau mau, Bapak Ibu warkos Raken Asri, sampun katuraken kelinci ucul, medikaje, kakem bundalis, engkang nengkawonten seragen, pinongko lelangan pungkasan, ingkeng makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi ye, hatin tasih badis oan malih, wontening kiren seragen asriku, dumugi mangke wontening tabu kali welas siang. Semakin sugeng siang rumian menikah kagem Bunda Natalie menikah ikan lenggah wonten tangkil engkeng kalau wau ngerasaaken siji tipeng rolas menikah waduh wonten pinten Mbak Atin lain je wonten kalih welas Bunda suwange sawake katri nampin je spesial kagem Bunda Natalie yang cantik engkeng lenggah wonten tangkil menikah sumangga katri nampin.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragian Asri enggak kita lajeng akan malih menikah jek yaran Seragian Asriku ingkang badhe hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalewas siang. Sama yang keng sabon ngintun WhatsApp menikah dalam pika rumien. The Land of Java Man saking Bapak Jasmino menikah je request Cidro saking Didi Kempot langanipun. Mangke kintunipun kagem yang pono Mas Roni, lajeng Pak RT, Bunda Fatimah, wonten ugi Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak Ros Anjarini, Mbak WR, Mbak Widaningsih. Matur nuwun yuk kereng je. Matur nuwun kagem Pak Jasmino ugi. Lajeng wonten malih menika saking Pak Mul wonten Mojo Songo menika nggih RBA Seragen saluran informasi terkini The Land of Java Man Seragen Asriku badhe nyuwun sekar pengarepan kagem bapak-bapak ibu-ibu gisdaya monitor RBA wonten pundi kemawon salam sehat selalu mboten kesupen sekar menika ugi kagem Mbak Atin selamat tugas sukses selalu tanpa winates salam bahagia aja matur sangat pun menikah kagem Pak Mul ingkang lenggah wonten Mojo Songo menikah nggih mangke pengarepan ingkang dipun kersakaken dipun rantos ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Seragen
1: The Land of Java Man.
0: Bagus, wilujeng siang Mas Andri Setiawan. Alhamdulillah saya menikah Mas Andri.
1: Alhamdulillah aku lagi remen. Sampai mirengakan Kak Atin aku, Kak Atin selalu sehat. Aku pun remen saya
0: itu Kak Atin. Aku remen menikah. Nah Mas Andri kimius. Oh berarti sehat. Mekaten loh. Ini nek ramius ngopo yo. Kok lamios iki ngopo yo?
1: Pripun?
0: Lah kene mboten mios kan yo diantu-antu. Iki ngopo kok ramios?
1: Niki jujur mawon ngeten kate niki kula kan pusak kula telasaken kalewu niku kangge sesati niku kula kula pakete mengko kula telas sekali
0: anu. Ngeten.
1: Lah mengke nek pun persesati niku kula nggih kados biasane pun WA mawon.
0: Ngeten nggih Mas Adri.
1: Oh kula nek niki ngisi pusane paling nggih sekawan wulan pisan
0: kate. Ngaten Mas Adri semoga langenipun menapa
1: lagune aku njaluk podang kuning kabeh
0: podang kuning
1: tak salah-salah priyen nggih
0: semoga kentenipun kagem sinten
1: Mbak Ros sampun miyos dereng
0: wah dereng
1: waduh kepundi nggih gak dereng sibuk nembe jalan-jalan kan
0: oleh nggih mbok pilih ngaten
1: wau dalu nembe dugi griya jam pinten kok jam 10 kok pinten gerang langkung nggih ngoten niku
0: ngaten nggih
1: lan nggih boten munggah lah boten plopo tak ajeng sarerian nggih monggo
0: nggih ngaten
1: kagem Mbak Ros mugi pirang sehat sama Oki banyak pelangganipun
0: Pak. Injing ngaten.
1: Oki kagem Mbak Larsati sukses selalu dengan usaha tempe bengoknya, kagem banyak juga pelanggannya.
0: Injing ngaten.
1: Oki Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Nana,
0: injing.
1: Mbak Wijaningsih, Mbak Putri.
0: Injing.
1: Tante Anik tiga-tiganya. Bunda Yasman, Natali, Kini, Frati, Lasnyati, Margareta, semua bunda-bunda dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Ugi
1: Pak RT Membo, Pak Yon Pasti, Pak Pono, Pak Sabarno, Mas Es, Pak Eko, Mas Gendro, semuanya aja Katin, pokoknya semua aja.
0: Tanpa kecuali.
1: Oke, kagem seluruh kru siar, semua benar Buan Asri. Mugi-mugi dipun lancaraken anggenipun pas rezeki. Bagian ugi samawa selalu.
0: Amin.
1: Tapi sehat dereng katin jenengan wau.
0: Wah, dereng.
1: Lah arek dereng dahar to katin pun jam yang ngeten.
0: Anje wong durung jam 12 kok.
1: Kula ge mengke nganu sekalian saran katin mawon tabuh kali 12. Nggih,
0: tabuh kali 12 mengke nembe rolasan Mas Andri.
1: Lah niki kula ge teng pos ronda kali ngiyup kali ngan menikmati angin pos
0: bae. Waduh ngaten.
1: Biar gratis deh. Niki kula niki jane anu Katin dapat gradi 4 lokasi niki WiFi niku.
0: Ngaten.
1: Nggih, teng dia nggih alhamdulillah pun dadah-dadah nggih teng Putih nggih cetak langsung nyantol ngoten kula. Alhamdulillah disyukuri mawon nggih Katin. Mugi-mugi nggih panjang usia mawon kagem sedaya mawon. Matur mawon Katin mengke sanesipun kersane enggak padha
0: munggah. Enjih, matur sangat nuwun Mas Andri. Waalaikumsalam yuk kreng. Enjih matur sangat nuwun kagem Mas Andri Setiawan nggih. Mangke lelanganipun podang kuning dipun rantos sing kepasti mangke badhe kataraken mekaten nggih. Samangke kagem Tante Ani wonten Cundamani mangke kalajengaken kusumaning ati nggih kagem Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu menika nggih mangke Katri nampi rumiyin menika Tante Ani

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
5: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
5: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
4: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
9: Ono sayur, ono woh-wohan.
8: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Apik lho.
10: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
8: Walah, lala ya. Kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
10: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
8: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
11: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
13: Semoga kakak bapak ibu warga serai kena asri ya. Lalangan salah jengipun wonten kasunyatan menikau kakak Mas Brahma Kumbara. Ingkang kalau ngerasakan lalangan menikau mangke kalah jengakan Taman Juruk ejeh. Ingkang kalau dipun kersakan kalian Pak Pono ya. Ingkang lenggah wonten sambil jos rakyat sinambi kita nyerantos adan luhur. Ingkang mangke pada katoraken tabu 11 langkung sekawan doso sekawan menit. Nika Jeh, sumangga kagem Mas Brahma rumiyin menika kasunyatan badhe kaaturaken sepindah malih kalajengaken Taman Juruk kagem Pak Pono. Jeh, sumangga kaaturi nampi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Semoga samangke jarum jam nedahaken tabuh 11 langkung sekawan dosa sekawan menit menikah je wektalipun katuraken adan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Wakaten kula wau kagem Bapak Ibu warga sedayan asri sampun kaaturaken adzan luhur nggih. Kagem Bapak Ibu kaaturaken nindakaken salat duhur nggih. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan dipun tampi dening Gusti ingkang Maha Agung. Kagem amin amin ya rabbal alamin. Masih wonten wedal kirang langkung 10 menit menika wonten ing kiaran sragen asriku. Wah, antrian tembang kok tasih kathah menika nggih. Podang kuning kegemas Andri, lajeng Citra menika kala wau kagem Pak Jasmino, lajeng pengarepan kagem Pak Mul ning wedalipun menapa nyekapi nggih. Losdol ingkang dipun kersakaken Bu Sugi menika. Ingkang kala wau sampun ngintunaken WhatsAppipun menika. Assalamualaikum Mbak, request Losdol dari Deni Caknan. Terima kasih dari Ibu Sugi di Sines Ragen. Nanging wektalipun kantun 12 menit menika, mbok bilih kantun kalih lelakon ingkang saged kaaturaken. Dados kagem Bapak Ibu ingkang boten nyekapi wektalipun, sepindah balik nyuwun pangapunten, mbok bilih mangke sanes wektal saged kaaturaken mekaten nggih. Lan mangke sasampunipun lelakon menika kaaturaken, atin sarti ingkang badhe nyuwun pamit caking kiyaran sragen asriku. Mangke wonten ing tabuh 12, atin badhe suwun malih kita pepanggihan wonten ing kiyaran simponi kenangan. Saking kaaturaken sugeng siang, matur sanget nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang banget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa menjumpai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda tentunya. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini silakan. Masih Atin buka di line telepon ya di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082 133 950 947. Tadi jumpa kita sudah saya buka dengan satu tembang dari Ebit yang sudah menghadirkan Kamelia gitu ya. Semoga udah disimak untuk Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan dari Buana Asria. Oke, selamat siang dulu nih untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Semoga juga masih setia sama Buana Asria. Untuk Mas Roni di Tangerang, kemudian Mas Kasim di Cilacap. Terus juga untuk Mas Brahma Kumbara, selamat siang juga ya. Ditunggu masuknya lagi untuk Pak Disarbini, untuk Pak Pono. Kemudian juga untuk bunda-bunda semuanya, ada Bunda Kun, Bunda Natali, kemudian Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Nuni. Terus juga untuk Bunda Gayatri, untuk Mama Rafael, mamanya Aswa, Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Untuk Kak Ros, juga Kak Nana. Selamat siang buat semuanya ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM yang pasti di Simponi Kenangan. Sekarang ada satu tembang dari Hari Nurdi, Kemana Kan Ku Cari ya. Bisa Anda simak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Bunda Gun nih. Siap, terima kasih jilangannya Mbak Atin. Aduh, sama-sama ini ya untuk Bunda Gun. Semoga juga tetap setia sama Buana Asri FM nih. Kemudian juga ada bapaknya Mita di Bomati Masaran. Mau minta lagu yang ku sayang pandai berdusta. Oke, yang ku sayang pandai berdusta. Tapi kali ini adanya dari Obi Mesak tuh. Bapaknya Mita gak apa-apa ya. Oke deh. Oh iya Mbak Atin, salam juga buat semua aja pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren katanya. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita yang sudah beratensi juga di sini. Oh ya, dari Obi Mesak. Oke Mbak Atin gitu. Enggak apa-apa nih ya. Oke, enggak apa-apa nih dari Obi Mesak. Sementara juga ada Bu Sugi nih. Assalamualaikum, request Mbak Terlanjur Sayang dari Memes. Terima kasih buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Ini dari Ibu Sugi yang ada di Sines aja. Oke, terima kasih juga untuk Bu Sugi. Terlanjur Sayang dari Memes, nanti bisa ditunggu juga ya. Sekarang yang di line telepon nanti terima dulu nih. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Oke, Bunda Kini silakan. Ya, lagunya apa, Bun? Oh. Tak kusangka tak kuduga. Iya.
1: Tak kusangka tak kuduga,
0: sejak dahulu. Oke, semoga aja nanti ada ya, Bun.

0: Ah, sudah dinyanyiin Bunda nih, nggak apa-apa ya. Kan sudah dinyanyikan Bunda nih. Oke. Okay. Iya, nanti kalau nggak ada nggak apa-apa, soalnya udah dinyanyiin sama Bunda. Oke deh, Bun. Aduh, aku ingin pulang. Oke. Iya, silakan Bunda kirimnya buat siapa? Iya. Oke. Iya. Iya.
1: Melupakan aku ya Bunda.
0: Oke. Okay. Soalnya enggak punya kepean Bun, jadi kadang lupa.
1: Sangka ake. Sama Bunda. Roman sekarang Bapak. Bapak Pono.
0: Iya.
1: Pak RT. Sama Bapak yang klasik. Mas Roni.
0: Iya.
1: Mas Yat. Mas
0: Julian Jasmara,
1: Mas Andri Setiawan,
0: iya,
1: dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Muana aja ya Mbak.
0: Tanpa kecuali ya Bun. Oke.
1: Okay. Ya, ada ya, Bunda Ismi. Ya.
0: Oh iya, Bunda Ismi.
1: Dan Agni.
0: Oke.
1: Dan Agni Mbak.
0: Iya.
1: Ya,
0: oke, okay, Bunda, terima kasih.
1: Semoga mendengarkan semuanya.
0: Iya deh.
1: Bunda sini kan asli Teguan.
0: Oh iya ya, aslinya Teguan ya, Bun ya. Oke.
1: Dekatnya Mama Trika.
0: Iya, dekatnya Mama Trika ya ternyata. Iya. Oke, Bunda. Sama-sama Bunda Kini yang cantik. Iya.
1: Dapat barokah yang halal.
0: Amin. Terima kasih doanya Bunda. Yuk kereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Coba nanti lagunya saya cari dulu ya Bun. Semoga koleksinya ada dan bisa keputar gitu ya. Sekarang untuk bapaknya Mita dulu, yang kusayang pandai berdusta ya. Bisa disimak dulu di spesial untuk bapaknya Mita yang ada di Bemati Masyarakat.

0: Pak, kok arine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Okay, Mitra Buana, sementara untuk yang sudah berkirim WhatsApp nih, hatin buka lagi ya. Ada Mas Diat, The Land of Java Man. Ini Mas Diat request nada kasih dari Faris sama Nino Warisman ya. Salamnya buat Eyang Pono, untuk Bapak Yon, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, ada Bunda Nino, Bunda Natali, ada Mbak WR, Mbak Ros Ajarini. Terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih juga ini ya untuk Mas Diat nih. Yang pasti nanti tebangnya bisa ditunggu. Sekarang satu tembang untuk Bunda Kini ya. Yang ketemu ini aku ingin pulang nih bun. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Ada Ebit, aku ingin pulang.

Oke, satu tembang aku ingin pulang ya, spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya satu tip, yakni cara pilih bawang merah yang bagus. Nah, seperti apa ini ya cara pilih bawang merah yang bagus? Nah Mitra Buana, berikut cara memilih bawang merah yang bagus. Nah, di antaranya pilih yang berat dan keras. Hindari yang kering dan kopong. Kemudian hindari yang bertunas ya. Bertunas sudah tumbuh ini ya. Daun gitu ya. Kemudian aromanya kuat. Cara pilih bawang merah yang bagus ini bersumber dari www.kompas.com. Oke, sekarang satu tembang yang direquest sama Mama Fajar ini ya. Koyang Kusayang dari Betaria Sonata. Silahkan ini Mama Fajar bisa disimak dulu tembangnya.

Okey, Mitra Buana, satu teman kau yang ku sayang, spesial untuk Mama Fajar, sudah hati nak dengarkan ya, Ma. Semoga sudah disimak sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta tentunya ya. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, ada Pak Joko yang ada di Ampel nih, The Land of Jopamen. Selamat siang, Mbak. Kalau masih ada waktu, wah masih ini ya, masih panjang waktunya, masih sampai pukul 15 ya. Tapi nanti pukul 13 kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta gitu, Pak Joko ya. Tolong nanti diputarkan antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Nanti bisa ditubuh juga. Oke, selamat siang juga untuk Mbak Rastati yang ada di Gendingan, yang sudah berkirim pesan suara ya, tapi belum sempat ku dengar ini, Mbak. Jadinya nanti habis warta berita aja ya. Kemudian ada lagi nih, selamat siang. Aku Mas Kosnadi yang ada di sini Ngawi. Request lagu Hitam Putih Fotomu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Kosnadi yang ada di sini Ngawi ya. Semoga aja nanti waktunya cukup sebelum warta berita bisa keputar gitu ya. Soalnya nanti kita pukul 13 break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Sekarang ada nada kasih dulu untuk Mas Jiat yang ada di chatten ya, bisa disimak tenangnya.

Oke, Nada Kasih Sudah Hati hadirkan spesial aja untuk Mas Sediat ya. Kali ini tinggal ada waktu beberapa menit nih. Sementara masih ada antara Jakarta dan Penang untuk Pak Joko yang ada di Ampel. Kemudian hitam putih fotomu untuk Mas Kusnadi yang ada di sini Ngawi ya. Sembari kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break dulu untuk mengikuti warta berita ya dari Jakarta. Oke, silakan disimak nih untuk Pak Joko yang ada di Ampel antara Jakarta dan Penang dari Poppy.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata.

0: 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga energi. Sukandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kerjasama, baik MOU antar pemerintah maupun swasta. Nantinya dan antara akan mengimplementasikan kerjasama perdagangan, listrik, lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang energi, ekonomi, digital, ekosistem digital, dan keamanan cyber. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Indonesia telah menunjuk BPI untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital.
3: The document to the media.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Singapura. Perdana Menteri Wong juga mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sebagai salah satu contoh, sejumlah universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada bulan April lalu. Sebagai balasannya, mahasiswa dari Singapura dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan.
4: Kami akan mendukung pertukaran pelajaran dengan siswa sekolah Garuda sehingga generasi muda di kedua negara bisa saling mempelajari satu sama lain. Program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komitmen kerjasama Indonesia dan Singapura harus dijaga dengan baik karena Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
5: Kita akan terus mengintensifkan kerjasama di berbagai sektor. Tadi seperti kita ketahui bersama juga ada berbagai MOU dan perjanjian yang ditandatangani.
1: Selain Perdana Menteri Wong, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan ke negara Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Hanif Syarif melaporkan.
6: Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk terus menghadirkan ruang yang adil, setara, dan bermartabat bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7: Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.
8: Bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi ya yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka

0: melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nayan Suryono menyatakan pihaknya akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan di berbagai bidang. Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penghayat kepercayaan dapat berkontribusi lebih besar dalam kebudayaan, ekonomi, pendidikan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat.
2: Rayakan Hari Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dialog kebangsaan, serta kerjasama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, dan hari ini merupakan momentum memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa.
1: Diketahui tanggal 13 Juli dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Wongso Negoro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Resi Rait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK guna mempercepat penyaluran kredit perumahan. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
5: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
4: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
6: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
5: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pertanian bersama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional guna memperkuat sektor perunggasan sekaligus menjaga keseimbangan harga bagi peternak dan konsumen. Alfred Stuter melaporkan.
7: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI bersama Kementerian Pertanian Kementan menggelar rembuk peternak ayam berdaging dan petelur di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, Asosiasi Peternak, dan pelaku usaha untuk membahas persoalan harga perunggasan nasional. Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Sudaryono mengatakan, negara hadir menjaga keseimbangan harga ayam dan telur. Menurutnya, peternak harus memperoleh keuntungan tanpa membuat harga pangan memberatkan masyarakat.
8: Harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara dalam hal ini menjaga supaya ada dimensi itu. Jadi kalau orang bisnis di bidang perunggasan baik telur atau daging ayam, itu sama juga seperti yang lain, 14 perunggasan yang lain, yang kita sebut namanya barang pokok penting, itu tidak mungkin dan tidak boleh mengambil keuntungan satu galgalan.
7: Dari hasil rembuk disepakati harga ayam hidup dan live bird di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan penurunan harga dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Pemerintah berupaya menjaga harga agar tidak berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
9: Harga tentu ini terkait supply dan demand dan banyak juga penyebabnya, tetapi keseimbangan supply dan demand ini yang terganggu sehingga pada saat supply kita melimpah, demandnya turun, tentu harganya juga menjadi turun. Dan inilah yang terus kita lakukan upaya-upayanya baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk menjaga keseimbangan supply dan demand ini sehingga harga di tingkat peternak itu tidak terlalu jauh dari HAP, tetapi juga tidak lebih rendah dari HPP.
7: Agung menambahkan program makan bergizi gratis MBG menjadi peluang baru bagi sektor perunggasan nasional. Program tersebut meningkatkan kebutuhan ayam dan telur, sehingga dapat memperluas pasar bagi peternak. Pemerintah bersama HKTI dan pelaku usaha akan terus mengevaluasi kesepakatan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Regulasi ini dinilai penting untuk menyatukan kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifa dari Voice of Indonesia.
10: Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Rapat tersebut membahas kebutuhan pembentukan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai landasan hukum yang lebih terpadu dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mengatakan pembentukan RUU ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum secara khusus mengatur pengendalian perubahan iklim secara menyeluruh.
11: Pembentukan RUU pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim bersifat mendesak karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah berusia lebih dari satu dekade dan dulu mengatur pengendalian perubahan iklim secara komprehensif. Sementara kebijakan iklim nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang menimbulkan tumpang tindih norma ketidakpastian hukum.
10: Doni menilai, aturan iklim yang saat ini tersebar di sejumlah regulasi sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum. Karena itu, DPR memandang perlu adanya aturan khusus yang dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudijanto, mengatakan RUU tersebut dirancang sebagai payung hukum nasional agar kebijakan pengendalian perubahan iklim bisa dijalankan secara lebih terarah dan terintegrasi.
12: Diperlukan RUU ini sebagai payung hukum nasional untuk kita bisa mengatur terkait dengan perubahan, penanganan perubahan iklim yang berkeadilan. Di mana tujuan dari RUU ini utamanya adalah memastikan semua kebijakan pembangunan itu selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian iklim.
10: Ari menjelaskan, regulasi itu nantinya akan mengintegrasikan pengendalian perubahan iklim sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. RUU tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain itu, aturan baru ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah emisi dapat berlangsung secara adil bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Dalam rapat tersebut, Komisi 12 DPR RI menyepakati masukan pemerintah terkait RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Perubahan Iklim untuk dibahas lebih lanjut. Komisi 12 bersama Badan Keahlian DPR akan melakukan pendalaman sebelum penyusunan draft RUU dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
14: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
13: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
14: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liaanggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
15: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liaanggang.
14: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
3: Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga untuk mengisi sisa libur sekolah. Ratusan wisatawan dari berbagai penjuru tanah air memadati area ikonik seperti Taman Kusuma Bangsa dan Istana Negara. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
16: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
17: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
16: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
18: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
16: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
8: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan Ibu Kota Negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
16: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Federal Aviation Administration atau FAA tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan itu karena terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago dan saat pesawat melakukan penurunan pada ketinggian 200 hingga 250 kaki atau sekitar 60 hingga 76 meter, pilot melaporkan terdengar suara bentuman keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak itu berhasil mendarat dengan selamat. Informasi dari dunia olahraga, Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
19: That falls for Lukaku, and he will find the net.
20: Belgia memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tielemans, namun Belgia kembali unggul 2 menit setelahnya melalui sundulan de Ketelaere ke pojok atas gawang. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, namun upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Thibaut Courtois. Pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah satu gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyampaikan bahwa para pemainnya tidak berada dalam permainan.
21: Menurutku, semua orang sudah melihat sejak awal bahwa kami tidak bisa menemukan ritme permainan. Kami sama sekali tidak bisa menguasai permainan. Bahkan saat kami mencetak gol dan skor menjadi 1-1, kami langsung kebobolan pada serangan berikutnya. Pertandingan ini memang sangat berat sejak awal. Kami tidak bisa menunjukkan performa yang biasanya bisa ditunjukkan oleh tim ini, dan itulah kenyataannya.
20: Sementara itu, kapten tim nasional Amerika Serikat, Tim Ream, menyampaikan banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya.
22: There's so many different thoughts and emotions that are
21: Saat ini begitu banyak pikiran dan emosi yang bercampur aduk dalam diriku. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berpikir secara taktis atau memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda atau apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin tidak akan bisa kupikirkan secara pribadi selama beberapa hari ke depan sampai aku benar-benar bisa bersantai sejenak membiarkan emosi bereda dan meninjaunya dari sudut pandang analitis dan teknis.
20: Selanjutnya, Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final. Sementara Amerika Serikat yang tampil lesu dan minim serangan sepanjang pertandingan barusan harus mulai memikirkan masa depan tim nasional ke depannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
6: Nilai of Javamena.

Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi masih di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni cuci muka berapa kali dalam sehari. Nah, Mitra Buana, secara umum para ahli dermatologi menyarankan ya untuk mencuci muka sebanyak 2 kali sehari. Oh, ternyata cuma 2 kali sehari ya. Yaitu pada pagi dan malam hari. Namun aturan ini tidak bersifat kaku ya, karena kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda-beda ya, tergantung pada tipe kulit, kemudian juga aktivitas harian, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal kita ya. Nah, bagi Anda yang memiliki keluhan kulit tertentu, sangat disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter ya, guna mendapatkan saran medis yang tepat sesuai dengan kondisi kulit kamu. Dan tip ini bersumber dari www.halodoc.com. Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka lagi, ada siapa nih ya. Selamat siang Mbak Atin, mau request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat Mbak Atin aja sama semua pendengar setia Buana Asri FM. Ini dari Ardian yang ada di Plupuh, yuk keren. Oke, terima kasih untuk Mas Ardian yang ada di Plupuh ya. Nanti lagunya Beautiful Girl ya, bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadiahkan. Sekarang satu tembang untuk Mama Fajar dulu nih, Pernahkah Dulu, nanti dirangkai dengan Beautiful Girl ya, untuk Mama Fajar sama Mas Ardian nih. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya sebelum kita nanti break lagi untuk mengikuti berita Indonesia Live nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, sementara satu tembang ada Beautiful Girl yang tadi direquest sama Mas Ardian yang ada di Pelupuh ya. Nah, oke, Mas Ardian silakan disimak dulu nih tembangnya. Ada Beautiful Girl ya, yang pasti masih tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Yang pasti mungkin masih bisa kita simak dua tembang untuk Anda. Nah, ini jadi kirim gak nih yang mau berulang tahun? Oke deh, untuk kakaknya yang sedang berulang tahun ini ya, selamat berulang tahun aja. Ini lagunya dari Bimbo, selamat ulang tahun ya. Nanti bakal Hatin hadirkan. Tapi yang berulang tahun ada di jauh sana nih, dengerin gak ya? Soalnya ada di Jakarta yang berulang tahun, aduh jauh banget nih, paling juga gak dengerin nih streamingnya Buana Asrin ya. Oke deh, yang pasti nanti masih ada dua tembang. Selamat ulang tahun yang dipesan Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya, buat kakak tercinta yang hari ini berulang tahun gitu ya. Nanti kalau waktunya masih cukup, Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Sembari sekali lagi kita menantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana kita break dulu untuk mengikuti berita Indonesia Live. Oke, silakan disimak selamat ulang tahun dirangkai dengan Aku Bukan Pilihan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Cantik wajah ibu kota Kabupaten Barito Utara agar semakin modern dan nyaman.

0: Benar, Bupati Barito Utara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses pengadaan tanah dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek yang akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan daerah di masa mendatang. Tahapan pelaksanaan diawali dengan konsultasi publik dan pendataan lahan yang terdampak. Setelah seluruh proses administrasi dan pengadaan tanah selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan. Salahuddin menegaskan bahwa pelebaran jalan bukan hanya untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas saja, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat daya tarik kota Muara Tewe, yang juga merupakan langkah besar untuk masa depan Barito Utara nantinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Yayu Bahar atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada reporter Pelangi yang akan mengabarkan tentang puluhan balon udara kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam Java Balloon Attraction 2026. Silakan informasinya rekan Pelangi.
2: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, puluhan balon udara tradisional kembali memukau ribuan wisatawan domestik hingga mancanegara dalam ajang Java Balloon Attraction 2026. Event tahunan yang digelar di Taman Rekreasi Kalianget pada hari Minggu 5 Juli 2026 sekaligus menjadi momentum spesial usai balon udara tradisional Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Meski sejak pukul 6 pagi kondisi lokasi sudah dipadati pengunjung, antusiasme warga tetap tinggi untuk melihat 40 balon udara yang membentuk formasi visual Gunung Sindoro dan Telaga Menjer. Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Wonosobo Fatona Ismail menjelaskan, event dalam rangka hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo ini diikuti ratusan peserta yang kemudian diseleksi menjadi 36 balon utama. Fatona juga menegaskan, meskipun skalanya masif, aspek keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Festival yang mengusung tema The Sky of Heritage ini menjadi catatan sejarah baru. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kristiadi saat membacakan sambutan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengatakan, balon tradisional Wonosobo kini resmi menyandang status warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Status ini diharapkan mampu memperkuat pariwisata dan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan karakter asli tradisi lokal. Kemeriahan Java Balloon Attraction hari Minggu lalu juga diwarnai oleh penampilan tari lengger, live band hingga lomba supporter. Sejumlah wisatawan dari luar daerah seperti Semarang hingga wisatawan asal Jepang mengaku takjub karena baru pertama kali melihat tradisi balon udara dengan motif yang sangat beragam di udara. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Pelangi laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariyo, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan. Siaran Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Praja Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cipta Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya ada Salsa yang membahas tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses dan perannya bagi pembangunan, dengan narasumber Ibu Nurul Khoiriyati SSTMM selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang dalam Persada ID Talks.
4: Persada ID Talk.
5: Pendengar LPPL Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Ibu Nurul Khoiriyati, SSTMM, yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Magelang. Selamat siang Ibu Nurul.
6: Sehat ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
5: Oke, Bu Nurul. Masyarakat kita kan umumnya ini jauh lebih akrab dengan istilah yang namanya sensus penduduk ya, dibandingkan dengan sensus ekonomi. Apa Bu bedanya ini antara sensus penduduk dan sensus ekonomi ini, biar kita lebih jelas gitu?
6: Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kalau sensus penduduk itu kita mendata penduduk ya, semua penduduk kita data, dan datanya hanya tentang data-data dasar aja sih. Jadi kayak nama, tempat tanggal lahir, kemudian mungkin dia punya kegiatan apa, seperti itu. Tapi kalau sensus ekonomi itu kita juga mendata tentang usaha yang dilakukan gitu. Jadi kita juga menanyakan berapa omsetnya, berapa operasional untuk usahanya, tenaga kerjanya, kapan tahun berdirinya, begitu. Tapi dua-duanya sama nih, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu selalu dilaksanakan 10 tahun sekali.
5: Nah kalau ultimate goals-nya ini apa Bu? Untuk tujuan yang paling mendasar yang pengen dicapai oleh negara kita ini lewat pendataan besar-besaran ini, lewat sensus ekonomi ini Bu?
6: Ya, tujuan utamanya kan supaya pemerintah tahu ya bagaimana sih karakteristik perekonomian di negara kita sekarang. Kan adanya 10 tahun sekali nih. Jadi bagaimana dong kalau misalnya kita nggak tahu ternyata sekarang itu ekonomi digital lebih menjanjikan ya kan? Nah jadi kita nanti berusaha untuk mendapatkan karakteristik secara menyeluruh, baik itu jenisnya seperti apa, kemudian apakah pangsa pasarnya sekarang sudah membaik, kemudian apakah ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya hanya mikro sekarang menjadi besar, atau yang tadinya besar sekarang udah menurun karena kondisi perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja.
5: Nah ini mungkin lebih spesifik, informasi seperti apa saja yang nantinya akan dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini Bu Nurul?
6: Oke, jadi yang kami kumpulkan dilakukan secara menyeluruh ya. Karena sekarang bukan hanya untuk usaha saja yang kita kumpulkan, tapi juga data untuk keluarga, di mana kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi keluarga kita sekarang gitu. Jadi kita ingin melihat apakah kalau mungkin nanti petugas ada yang menanyakan asetnya apa saja, kemudian penghasilannya berapa. Begitu pula untuk yang usaha, kalau usaha memang harus ya kita tanya asetnya apa saja, kemudian dia mempunyai pengeluaran untuk apa saja, apakah untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Nah, dari data-data yang kita miliki itu nanti akan bisa kita peroleh data secara agregat, bukan individu, karena kami nggak boleh mengeluarkan data individu. Jadi nanti pemerintah akan memiliki data tentang bagaimana sih kondisi perekonomian di Kota Magelang saat ini dibandingkan dengan 2016, pasti berbeda dong ya kan?
7: Iya.
6: Gitu.
7: Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kalau ada warga yang jualannya lewat online atau lewat marketplace, ini akan tetap jadi sasaran pendataan atau bagaimana, Bu Nurul?
6: Iya, betul sekali. Jadi kami mendata semuanya tanpa terkecuali. Bahkan sekarang influencer tuh banyak banget ya, TikTok atau IG kan seru banget ya. Mereka juga ada penghasilannya dong. Itu juga kami sasar. Jadi semuanya kita data, bahkan yang enggak kelihatan banyak nih. Mahasiswa atau anak SMA itu kan kadang dropship atau dia membuat video, itu penghasilannya lumayan tuh. Nah itu juga kita data.
7: Kemarin cukup ramai juga ya Bu Nurul, konten kreator gitu ya.
6: Betul.
7: Ini yang menjadi kekhawatiran biasanya, apakah data ini untuk pajak atau bagaimana Bu Nurul?
6: Ah, kalau ini sama sekali, karena data kami kan memang tidak boleh menggunakan data individu ya. Jadi kami juga gak akan dong memberikan ke Dirjen Pajak data-data kita gitu. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau ada kenaikan pajak atau bagaimana, itu Dirjen Pajak yang punya kewenangan untuk melakukan survei sendiri gitu. Jadi gak ada hubungannya sense ekonomi dengan pajak gitu. Mbak Sasa.
7: Oke, bagaimana kalau ada oknum yang mengaku sebagai petugas sensus, Bu? Apa yang harus dilakukan nih sama masyarakat? Silakan nih Bu Nurul.
6: Iya, untuk petugas sensus kami sudah bekali dengan atribut resmi ya. Yang pertama menggunakan rompi, kemudian yang kedua menggunakan name tag. Nah, di name tag-nya ini ada barcode-nya. Bisa loh barcode-nya itu di scan. Nanti akan muncul identitas dari petugas itu. Kemudian yang enggak kalah penting, surat tugas. Nah, surat tugas ini harus ditandatangani oleh kepala BPS setempat. Itu harus ada. Jadi, kalau ada petugas yang punya petugas sensus, tanya dulu dong mana bukti-buktinya bahwa dia petugas resmi dari BPS begitu.
7: Oke, mungkin bisa ditambahkan Bu Nurul, apa yang menjadi proteksi pertama nih ketika misalnya sudah ada petugas yang udah ketok-ketok pintu nih, apa langkah pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat biar lebih terukur begitu?
6: Oke, jadi kalau nanti ada petugas datang nih ketok-ketok pintu, kan langsung kelihatan ya apakah dia mengenakan rompi sensus ekonomi. Ada tulisannya di situ, sensus ekonomi yang kayak ini nih. Nah, ada tulisannya. Kemudian apakah dia mengenakan name tag? Name tag-nya itu lanyardnya memang khas warnanya putih, kemudian instrumennya itu ada sensus ekonominya gitu, warnanya agak oranye-oranye gitu. Kemudian ketika membuka pintu, tanya dulu surat tugasnya, benar enggak ini petugas sensus yang asli gitu. Kemudian setelah itu ketika petugas sensus itu menanyakan apapun, tolong dijawab dengan jujur apa adanya, karena itu untuk kita sendiri. Jadi jatuh ke diri kita sendiri ketika kita menyampaikan data-data kita dengan jujur apa adanya, maka pemerintah nanti akan menentukan kebijakan itu nggak salah sasaran lagi gitu. Nah, jadi tindakan preventifnya itu tadi harus dicek dulu, benar nggak dia membawa atribut semuanya itu yang harus dibawa oleh seorang petugas sensus.
7: Baik, Bu Nurul, mungkin apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang misalnya mereka masyarakat yang belum didata, apa yang perlu dipersiapkan agar lebih cepat dan efisien oleh dan memudahkan petugas sensus ya? Apa saja Bu Nurul?
6: Oke, ya, sebetulnya masyarakat nggak perlu menyiapin apa-apa sih, cuman mungkin ada yang belum paham sensus ekonomi itu seperti apa sih. Jadi kami berupaya untuk selalu mensosialisasikan, baik itu melalui, kan sekarang zamannya medsos ya, melalui media sosial, apapun yang bisa kita lakukan, itu kami lakukan. Kemudian juga perlu kami ingatkan bahwa petugas sensus akan datang ke rumah panjenengan. Jadi ditunggu saja. Kemudian sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa pastikan petugas sensus kami mengenakan rompi, kemudian membawa name tag dan surat tugas. Jangan lupa, itu selalu pastikan apakah benar bahwa ini petugas sensus yang kami tugaskan untuk lapangan. Kemudian yang akan ditanyakan nanti, yang mungkin masyarakat perlu tahu, ada NIK, ada nomor KK. Jadi siapkan saja KK. Nggak perlu nanti KK-nya diserahkan ke petugas sensus ya. Jangan, nggak perlu. Jadi petugas sensusnya cukup mencatat aja menggunakan HP. Karena mereka mendatanya menggunakan HP gitu. Ya, kemudian sekali lagi, data yang disampaikan, data akurat, itu akan sangat menentukan kebijakan pembangunan. Jadi tolong, mari kita sama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang akurat, yang apa adanya, sesuai dengan kondisi panjenengan semua. Ayo semua masyarakat Kota Magelang, kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Karena sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya milik BPS loh, ini milik kita, milik semuanya. Jadi kalau datanya nanti akurat, maka ekonominya kita akan menjadi kuat.
7: Oke. Terima kasih kepada narasumber dari BPS Kota Magelang, Ibu Nurul, atas berbagai informasi di hari ini yang telah dibagikan. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Ibu Nurul Hoiriyati SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang, yang telah membahas tentang mengenal sensus ekonomi 2026, manfaat, proses, dan perannya bagi pembangunan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada reporter Nur Mariska yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekakan validasi data dan kolaborasi turunkan stunting dalam rakor TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Silakan informasinya Nur Mariska.
8: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tekankan validitas data dan kolaborasi turunkan stunting. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB menggelar rapat koordinasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 di Algoritma Resto Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazulini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di bumi Tuntung Pandang. Kepala Dinas P3P2KB Kabupaten Tanah Laut, Maria Ulfa, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengakselerasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penguatan sinergi dan konvergensi lintas sektor. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 22,5%. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan melalui data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Ia menjelaskan percepatan penurunan stunting melibatkan 31 indikator layanan yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah. Melalui rakor ini diharapkan koordinasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan dapat dilakukan secara terpadu hingga ke tingkat desa. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat langkah strategis dalam menekankan angka stunting di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, penurunan stunting bukan sekedar mengejar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. LPPL, Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Nur Mariska laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
3: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
9: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menekankan bahwa peningkatan kapasitas menjadi tahapan utama yang harus dilalui pelaku usaha sebelum dipertemukan dengan perusahaan besar dalam skema kemitraan rantai pasok. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristianto, mengatakan bahwa kemitraan gagal berkembang karena pelaku UMKM belum mampu untuk memenuhi standar yang dibutuhkan oleh dunia industri. Hal ini dikatakannya dalam diskusi di Jakarta pada minggu lalu. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai pelatihan agar produk UMKM memenuhi standar industri dan kebutuhan pasar. Pendampingan juga mencakup pemenuhan legalitas usaha serta berbagai sertifikasi yang menjadi syarat untuk memasuki rantai pasok perusahaan besar. Menurutnya, pemerintah turut memfasilitasi peningkatan standar produksi melalui penyediaan rumah produksi bersama atau factory sharing. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk menghasilkan produk dengan mutu yang lebih seragam sekaligus meningkatkan kapasitas produksinya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.

0: Baik, pendengar, berita selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada reporter Nia yang akan mengabarkan TPPKK Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada lomba paduan suara KGPKK yang ke-54 Provinsi Bali. Silakan rekan Nia.
1: Sahabat se-Indonesia, TPPKK Kabupaten Bangli tampilkan kekompakan dan semangat pengabdian pada Lomba Paduan Suara HKG PKK yang ke-54 Provinsi Bali. Alunan nada yang berpadu dengan semangat kebersamaan mengantarkan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Bangli tampil memikat dengan Lomba Paduan Suara Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali. Bertempat di Gedung Kesirarnawe Taman Budaya Art Center Denpasar. Lomba yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HKG PKK yang ke-54 tersebut diikuti oleh seluruh TPPKK Kabupaten Kota se-Bali. Bagi Kabupaten Bangli, keikutsertaan dalam ajang ini tidak sekedar menjadi ruang kompetisi, melainkan juga wahana untuk memperkuat solidaritas antar kader sekaligus menampilkan potensi seni yang dimiliki. Dengan balutan busana adat Bali yang anggun dan seragam, kontingen TPPKK Kabupaten Bangli tampil percaya diri membawakan dua lagu wajib, yakni Mars PKK dan Nangun Sat Kertilo ke Bali, serta satu lagu daerah pilihan. Harmonisasi suara yang tertata rapi, penghayatan yang kuat, serta penampilan yang penuh percaya diri mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati Gedung Kesirarnawe. Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Sariase Sedana Arte yang hadir didampingi Nyonya Suciati Diar mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi seluruh anggota tim yang telah melalui proses latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Menurutnya, setiap penampilan kader PKK bukan hanya dinilai dari kualitas vokal, tetapi juga menjadi representasi semangat pengabdian, kekompakan, dan komitmen dalam menggerakkan organisasi yang selama ini berperan aktif meningkatkan kesejahteraan keluarga. Beliau menambahkan seni merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Melalui paduan suara, nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan implementasi 10 program pokok PKK dapat disampaikan secara indah dan menyentuh. Suasana perlombaan berlangsung meriah dengan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster. Jajaran pengurus TPPKK Kabupaten Kota se-Bali, serta undangan dari berbagai instansi. Momentum HKG PKK yang ke-54 diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan mengabdi kepada masyarakat. Bagi TPPKK Kabupaten Bangli, penampilan di panggung Kesirarnawe bukan sekedar menyajikan harmoni lagu, melainkan juga menghadirkan harmoni pengabdian yang lahir dari kebersamaan, ketulusan, dan komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, serta sejahtera. Semangat yang menggema dari panggung seni tersebut diharapkan terus mengalir hingga ke tengah masyarakat dan menjadi energi positif bagi kader-kader PKK dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita menuju ke Radio RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada reporter Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Rekan Bima Prasetya, silakan laporannya.
2: Baik pendengar berita Indonesia Live, Ketua DPRD mendukung Jateng menjadi penyangga produksi ternak nasional. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mendorong Jawa Tengah menjadi daerah penyangga utama produksi ternak nasional. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Taman Ternak Satuan Kerja Ayam Maron di Kabupaten Temanggung. Sumanto mengapresiasi keberhasilan Satker Maron mengembangkan ayam kampung unggulan yang memiliki produktivitas tinggi. Ia berharap bibit ayam tersebut dapat dibudidayakan secara luas oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga pasokan daging dan telur di pasaran. DPRD Jawa Tengah lanjutnya berkomitmen mendukung kebijakan dan anggaran bagi pengembangan pembibitan ternak berkualitas. Saat ini ayam unggulan Maron mampu menghasilkan hingga 260 butir telur per ekor setiap tahun, jauh lebih tinggi dibanding ayam kampung konvensional. Sementara itu, hasil daging dan telurnya telah dipasarkan hingga Bekasi dan Pontianak. Menurut Sumanto, Taman Ternak Ayam Maron juga layak menjadi percontohan pengembangan peternakan berbasis riset dan inovasi di Jawa Tengah. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bima Prasetya laporannya. Dan saudara, berita selanjutnya dari Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah ada reporter Mita dengan berita pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan Satria Kris atau sistem transformasi retribusi digital berbasis Kris sebagai sistem pembayaran retribusi daerah secara non tunai. Silakan rekan Mita.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang resmi memberlakukan sistem pembayaran non-tunai berupa Satria QRIS atau sistem transformasi retribusi digital berbasis QRIS untuk pembayaran retribusi daerah. Langkah inovasi ini diambil demi mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nanang Kristi Yono menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan untuk mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Melalui Satria QRIS, masyarakat kini dapat membayar retribusi secara digital dengan proses yang lebih mudah, aman, dan transparan. Hingga saat ini penerapannya sudah berjalan di 7 organisasi perangkat daerah penghasil retribusi yang meliputi sektor pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, permukiman, pemberdayaan perempuan, pekerjaan umum hingga sektor perdagangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita menilai bahwa transformasi pembayaran dari konvensional ke digital sudah menjadi kebutuhan mutlak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan aman. Selain mempercepat digitalisasi pemerintahan, kehadiran sistem ini juga membuat pencatatan transaksi menjadi jauh lebih akurat. Namun, Larsita mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya transaksi non-tunai. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Mita informasinya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Saya Dani beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih. Matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men.
5: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 20 menit ya di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Masih ada satu tip yang bakal Latin hadirkan untuk menemani Mitra Buana, yakni lap perabot secara rutin. Nah, Mitra Buana, selain menyapu dan mengepel, penting juga untuk memastikan setiap permukaan barang atau perabot harus bersih dari debu. Nah, caranya dengan mengelap permukaan barang dan perabot secara rutin, mulai dari meja, kemudian lemari, rak TV, dan permukaan furniture lainnya. Nah, permukaan barang-barang tersebut seringkali menangkap dan menyimpan debu yang bahkan bisa berterbangan dan membuat lantai kembali kotor. Nah, pastikan menggunakan lap kain yang halus agar tidak meninggalkan goresan di permukaan barang atau furniture ya. Oke, tip ini bersumber dari asko.id.

0: Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya. Hatin Sardi menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan. Untuk Mitra Buana yang mungkin ingin beratensi masih ada waktu, silakan ini ya. Walaupun cuma 15 menit ya, tapi masih cukup ini. Kalau ingin kirim-kirim salam atau mungkin merquest tembang di sini ya. Oke, yang mau beratensi di line telepon Hatin terima dulu nih. Selamat siang Buana Asri Sragen. Oh iya, cantik Bunda Yasman, silakan ini Bunda.
1: Masih ada waktu kan?
0: Oh iya, 15 menit Bun. Ungu sari ya Bun.
1: Iya, makanya kok masih kebagian.
0: Oh iya, silakan Bunda, nanti lagunya apa ini?
1: Anu ya Mbak, dari Bruri ya.
0: Iya.
1: Yang biarkan bulan bicara.
0: Oh, biarkan bulan bicara ya Bun.
1: Belum diputar.
0: Belum.
1: Buatku ya,
0: oke deh. Silahkan Bun, kirimnya buat siapa ini?
1: Buat semuanya dulu saja ya Mbak ya.
0: Iya. Oke. Oke Bunda.
1: Terima kasih buat Mbak Ati.
0: Iya Bun, sama-sama.
1: Yuk
0: keren. Aduh, terima kasih untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri yang sudah beratensi juga di sini ya. Biarkan bulan bicara, nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Hatin hadirkan. Di belakangnya Bunda Yasman yang Hatin terima lagi ya. Selamat siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Halo,
0: Kak Ros, selamat siang. Aduh, kok baru nongol ini Kak Ros?
2: Belum fit mbak, capek banget.
0: Aduh, belum fit.
2: Kemarin ya. Habis jalan-jalan lomba ke sana ke Klaten.
0: Oh gitu ya, pantesan aja kecapean ini Kak Ros.
2: Capek, lepek-lepek, pateng greges, udah batuk pilek, nyemplung ke sana ya udah tambah.
0: Wah, tambah lagi ya, jadi masuk angin.
2: Nuruti si kecil mbak, mumpung iya. Libur sekolah.
0: Baru liburan ini ya Kak Ros ya.
2: Mbak Ati, naik tayo jadi kan pengen tuh namanya.
0: Oh iya.
2: Mboknya ya ikutan.
0: Ikutan gitu ya. Oke, silakan Kak Ros. Iya, kalau masih lagunya apa ini Kak Ros?
2: Biarku sendiri.
0: Dari?
2: Getaria Sonata atau Nia Damiati.
0: Oke, biarku sendiri. Ya.
2: Salamnya untuk semua aja. Nanti pas Barindo tak jawil semua.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Atin tetap semangat.
0: Tetap semangat. Iya.
2: Terima kasih waktunya. Jumpa di Barindo. Iya. Ini sambil mak melutes Mbak.
0: Waduh, seger dong. Lutisan ya.
2: Barusan COD di depan.
0: Oh gitu. Oke deh Kak Ros.
2: Terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros ya. Selamat makan lutisnya. Biar bikin seger gitu ya Kak Ros ya. Oke. Biarku sendiri nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Biar bulan bicara dari Bruri ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, biar bulan bicara spesial untuk Bunda Yasmin ya, sudah Atin hadirkan ya Bun. Udah disimak sebagai tuan beristirahat tentunya. Baru bangun tidur sih. Oke Bunda, yang pasti tuannya sudah dinikmati sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini. Sekarang tebang berikutnya biarku sendiri ya. Nanti masih ada satu tebang lagi mungkin sembari kita menantikan adzan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 4 menit ya. Jadi kita nantikan sekalian dengan menikmati satu tebang lagi ya. Nanti biarku sendiri untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Ditutup dengan satu tembang dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta gitu ya. Nanti selesai dua tembang ini sekaligus Atin Sardi undur diri dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Sembari kita menantikan adzan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 4 menit. Oke, Mitra Buana, nanti seusai adzan Atin Sardi bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih kebersamaannya di sini ya. Bagi yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana, jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 4 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Ya bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana asli Sragen. Halo.
3: Halo, Domen of Javamen.
2: Bagus, Mas Roni silahkan. Ini Mas Roni.
3: Kabar batin.
2: Alhamdulillah baik nih Mas Roni.
3: Iya.
2: Oke.
3: Apa yang mau diputerin, Bang?
2: Ya, mau pesen apa ini Mas Roni?
3: Apa yang Mbak ya?
2: Apa?
3: Apa yang belum pernah Mbak? Anu aja nih Mbak.
2: Huh?
3: Anu, cinta datang terlambat.
2: Waduh.
3: Seri ya Mbak.
2: Cinta datang terlambat, oke.
3: Okay. Kata Mbak, yang apa-apa itu ya Mbak ya? Kok lupa Mbak.
2: Oke, nanti saya cari dulu Mas Roni. Silakan kirim-kirimnya buat siapa?
3: Yang termasuk di acara ini siapa Mbak?
2: Wah, ini baru pertama kali ini.
3: Oh, baru pertama kali saya Mbak. Datang terlambat itu paling depan ya Mbak ya.
2: Ternyata malah paling depan ya.
3: Bang Adin Hasim, rekan-rekan. Semoga aktivitasnya lancar.
2: Iya.
3: Nah, pulangannya pada hati-hati.
2: Oh iya, siap.
3: Karena kendaraan sekarang itu semakin banyak Mbak.
2: Iya betul.
3: Oke, bolak tiga aja marah-marah.
2: Sekarang emosinya juga tinggi-tinggi ya.
3: Oke, bolak tiga aja. Waduh,
2: mencak-mencak ya, ngajak berantem ya.
3: Hati-hati semuanya Mbak ya.
2: Oke.
3: Berapa Mbak?
2: Nanti ya, sampai jam 5 aja Mas Roni.
3: Oh, sampai jam 5 pengantinnya Mbak ya. Yang pasal dengerin semoga.
2: Iya.
3: Hari ini bisa menginspirasi Anda ya Mbak.
2: Iya.
3: Alam penting namun ini buanasrifm.com tuh Mbak. Ada FM-nya toh?
2: Ada.
3: Depannya pakai LPPL nggak Mbak?
2: Pakai LPPL buanaasri.com.
3: LPPL buanaasri.fm.com.
2: Kalau buanaasri belakangnya nggak usah pakai FM.
3: Nggak usah.
2: Jadi www.lppl.buanaasri.com gitu.
3: Iya deh, iya. Terima kasih banyak waktu
2: Mbak. Oke, sama-sama Mas Roni.
3: Sangat-sangat banyak ngomong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya kita ya. Cinta datang terlambat, nanti bisa ditunggu. Di belakangnya Mas Roni nih, Atin terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen.
4: Sore. Sore Mbak Atin.
2: Iya, selamat sore. Ada siapa di sana?
4: Ada saya. Ini dekat sawah ini.
2: Aduh.
4: Ada itu loh, pembajak. Pembajak sawah itu
2: mesinnya
4: itu. Kedengeran di situ enggak?
2: Gitu ya. Aduh, iya. Bunda Natalia yang cantik, silakan ini Bunda.
4: Di sini juga enggak begitu jelas karena itu loh
2: ada pembajak itu ya di sawah ya Bunda. Iya, oke deh Bunda.
4: Jadi ada apa traktor?
2: Traktor ya, suaranya itu bising ya Bun ya.
4: Jadi nggak nyaman.
2: Nggak nyaman ya Bun. Oke, silakan Bunda, lagunya apa nanti?
4: Lagunya Tak Mampu Kulupa.
2: Oh, Tak Mampu Kulupa. Oke.
4: Iya. Dari Putri siapa itu?
2: Iya, Aryani.
4: Pokoknya lagunya itu, Mbak.
2: Iya, silakan kirim-kirim, Bun.
4: Tadi ada Mas siapa tadi?
2: Ada Mas Roni, Bun.
4: Oh, ada Mas Roni. Sore. Aduh, ada bening-bening kayak gitu. Pokoknya buat semuanya aja.
2: Oke deh Bunda.
4: Keberbeken Mbak.
2: Iya, keberbeken ya Bun ya. Ada traktor soalnya. Oke deh Bunda.
4: Matugas.
2: Terima kasih.
4: Nanti kondurnya hati-hati.
2: Siap.
4: Keluarga di rumah menunggu.
2: Iya deh Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama.
4: Yuk greng.
2: Jadi terima kasih untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Tak Mampu Ku Lupa bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Latin adakan. Oke, sekarang satu tembang untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Cinta datang terlambat ya. Terlambat enggak apa-apa, daripada enggak nih. Nanti enggak dapat cinta. Oke, silakan ini Mas Roni bisa disimak dulu temannya. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Entah datang terlambat ya dari Maudy Ayunda, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga ada disimak ya Mas Roni. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana SDF. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, Atin punya tip ini untuk Mitra Buana, yakni dekorasi kamar, cara mengisi waktu luang walaupun liburan di rumah aja ya. Oke, Mitra Buana, menurut penelitian, membersihkan dan menata rumah memiliki manfaat psikologis yang besar. Mulai dari mengurangi stres sampai melatih keterampilan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau menata ulang dekorasi rumah kiranya masih terlalu berat ya, bisa dimulai deh dari kamar terlebih dahulu ya. Kamar ibarat safe place, karena di sana adalah tempat kita beristirahat. Nah, setelah melalui banyak kejadian di luaran tentunya ya, mendekorasi kamar bisa jadi salah satu opsi untuk mengisi waktu luang kita ya, di saat kita libur gitu ya. Kita bisa menjadikan kamar tambah menarik agar makin nyaman untuk ditempati tentunya ya. Kalau ada beristirahat tentunya semakin nyaman gitu ya, dengan didekorasi selera dengan keinginan kita tentunya. Oke deh, tip ini bersumber dari www.nescafe.com. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka-buka dulu ya. Ada Nona Adelia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Atin, selamat sore. Selamat sore juga Nona Adelia. The Land of Java Man, kawasan Cepu Andong, Boyolali hadir nih. Cuacanya panas, angin-angin Kak. Sekitar studio gimana nih? Wah, sama ini, di sekitar studio juga panas, angin-angin. Oke ya. Oh iya Kak, dan dari Sela on 7 tolong nanti di play ya Kak. Kalau masih ada waktu nambah satu lagi boleh ya Kak. Mata Air dari Hindia, salamnya untuk Bunda Ros, kemudian Mas Andri dan semua Mitra Buana. Selamat ngapain aja. Untuk Bundaku semoga sehat selalu, dan untuk Kak Atin selamat tugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati, siap. Dan salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk kereng. Lagunya aku dengerin nih sambil beres-beres Kak. Aduh rajin banget nih ya Nona Adelia, beres-beres nih. Kemudian juga selamat sore ini untuk Bunda Miko yang ada di Kadipi Rosamberjo ya. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. The Land of Java Man, masih semangat ya Mbak? Oh masih. Kali ini mau minta lagu dari Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati buat Mbak Atin. Terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih Bunda, tadi mohon maaf ya sudah telat nih. Disimpan kenangan tadi sudah telat ya, belum kebuka WhatsApp-nya. Jadi mohon maaf sekali nih ya Bun ya. Tapi kalau sekarang masih bisa ini, soalnya masih cukup panjang ini Bun, waktunya masih sampai pukul 17 nanti ya. Kemudian juga ada Mas Diat ini. Selamat sore untuk Mas Diat ya, yang selalu setia sama Buana Asri FM nih. Oke, Rindu dari Agnes Monica lagunya. Terima kasih Yukreng dari Mas Diat. Oke Mas Diat, nanti bisa ditunggu lagunya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Oke, sekarang saya ingin ketemu dulu sama Bunda Natal yang cantik yang ada di Tangkil. Tak mampu kulupa dari Putri Aryani ya. Sekarang bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana tak mampu ku lupa bersama Putri Aryani yang spesial aja untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkel. Sudah disimak ya Bun lagunya. Pastinya sebagai teman beristirahat ya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit terlepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tim Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo. Waalaikumsalam, Kak Ros, silahkan Kak Ros.
5: Iya Mbak Atin, terima kasih.
0: Iya.
5: Sampai jam berapa Mbak?
0: Oh sampai jam 5 aja Kak Ros.
5: Iya. Semangat,
0: iya. Dari tadi jam 10 Kak Ros.
5: Dari jam 10 ya?
0: Iya, jadinya sudah 7 jam nanti.
5: Kirain dari jam 12.
0: Enggak, dari jam 10 tadi.
5: Malam siapa ini?
0: Nanti aku ada Mbak Indah kayaknya.
5: Terus malam Mbak Mas Dwi berarti?
0: Mungkin kalau enggak Mas Yanto, Mas Ari?
5: Ari Bisono, biasanya.
0: Oh gitu, berarti Mas Irfan. Iya.
5: Kayaknya Mas Irfan sudah kemarin ya, Mbak?
0: Oh sudah kemarin, aduh siapa ya?
5: Mas Dwi paling.
0: Oh Mas Dwi. Oh gitu ya.
5: Kalau enggak ini.
0: Wah saya malah enggak hafal ini Kak Ros.
5: Kamis itu biasanya Mas Ari Bisono.
0: Iya, oh gitu ya. Wah Kak Ros hafal ya, soalnya
5: kalau
0: sering dengerin malam ya.
5: Suka malam.
0: Suka dengerin malam.
5: Dari jalan-jalan di Klaten itu iya. Di Lumban itu Mbak. Dari rumah jam 9 tuh enggak bisa tidur.
0: Makanya kecapean ya Kak Ros ya.
5: Sampai enggak bisa tidur itu dengerin radio nya tak
0: iya.
5: Bawa masuk ke tempat tidur tak
0: kelon. Waduh di kelon ya.
5: Dengerin Mas Irfan tuh sampai tampar sari jam 12 itu belum
0: iya.
5: Bisa masih ketap-ketip.
0: Masih ketap-ketip ya karena kecapean itu ya Kak Ros.
5: Masih terasa kayak ganyunya itu goyang-goyang gitu.
0: Oh gitu ya. Masih terasa airnya goyang-goyang.
5: Ikut nyemplung renang gitu. Terus perutnya kembung
0: nah, iya.
5: Kayaknya masih goyang-goyang itu sampai rumah itu.
0: Masih pusing
5: sampai
0: berarti
5: ini tadi seharian bobo. Lagi gabung Mbak Atin kan jam berapa
0: iya,
5: tadi?
0: Iya sudah siang ya Kak Ros ya.
5: Minum obatnya sampai semalam tolak angin tadi minum yang buat nyeri-nyeri itu.
0: Iya.
5: Okay. Ya. Alhamdulillah ini sudah
0: lagi. Mulai
5: ini
0: fit ya.
5: Lembur.
0: Oke. Silakan ini Kak Ros lagunya apa?
5: Lagunya kayaknya yang tanginya melengking-melengking itu Mbak
0: Atin. Melengking-melengking aduh.
5: Ini aja Mbak Atin. Aku tiada arti bagimu.
0: Waduh, aku tiada arti bagimu.
5: Dari Aziza mau mere, Mbak.
0: Iya.
5: Itu kayaknya enak aja.
0: Oke, nanti saya cari dulu.
5: Iya,
0: silakan kirim-kirim ini Kak Ros buat siapa?
5: Tadi kan belum jawil-jawil ya.
0: Makanya sekarang silakan jawil-jawil.
5: Untuk Mbak Atin ya.
0: Iya.
5: Tetap semangat ya selalu. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
5: Segala urusannya. Rezekinya lancar.
0: Amin. Amin.
5: Sampai jumpa lagi.
0: Iya.
5: Pokoknya sehat semua.
0: Iya deh.
5: Beruntung adik Nona Julia ya. Terima kasih juga sayang. Dalam selalu bersama bundanya juga.
0: Iya. Oke.
5: Terus ada Mbak Nana di Cante. Ada Mbak WR.
0: Iya.
5: Ada Mbak Putri. Mbak Anik tiga-tiganya. Ada Mbak Yuni Mas S-nya.
0: Iya.
5: Terus ada lagi bundaku yang di Jonggo. Bundaku sehat selalu bunda.
0: Iya.
5: Ada bunda kini halo-halo Bandung. Pokoknya kalau nggak naik beberapa hari gitu harus nyariin bunda.
0: Kangen juga ya sama halo-halo Bandungnya.
5: Kalau yang setiap on air yang walaupun nggak on air lewat WhatsApp itu Kak Ros ingat. Kalau yang jarang itu sudah lali gitu.
0: Aduh.
5: Terus ada bunda Natali yang lagi berisik sama traktor katanya.
0: Iya, katanya bising.
5: Gak bisa dengerin lagunya puas.
0: Iya.
5: Bising. Campur suara traktor.
0: Iya, campur suara traktor.
5: Ada Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Bunda Miko, Bunda Fatimah, Yain Bunda Li, Bunda Lasmiati Bapak Rohman, ada juga Mas Roni tadi di pantai.
0: Iya, Mas Roni.
5: Terus ada Mas Biar yang selalu bilang Kak Ros di Jaten.
0: Iya, di Jaten. Betul.
5: Terus ada Kak Cosmino di Grobogan juga.
0: Iya.
5: Yang kono, dukung tontonnya. Enggak naik ini ya. Kalau Barindo kayaknya enggak ya.
0: Iya. Sukanya nostalgia sama campur sari.
5: Campur sari maklum, bon
0: depo. Iya, betul. Nah,
5: yang
0: sudah enggak bisa ngikutin ini.
5: Mas Andri, ada Mbak Ati nih Mas, ayo on air.
0: Tadi udah masuk kok Mas Andri.
5: Oh tadi sudah.
0: Udah, iya.
5: Yang timbul katanya radionya baru kok Mbak.
0: Oh gitu ya.
5: Sudah dulu ya.
0: Radionya baru yang timbul.
5: Iya, ada Pak Joko Suprianto di Tanem ya. Lalu ada Pak RT, Pak Mun.
0: Iya.
5: Ada Pak Eko di Gondang, Pak yang plastik di Semolong.
0: Iya.
5: Terus ada lagi Bapak Emita. Terus dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
5: Selamat sore buat semuanya.
0: Iya.
5: Selamat santai yang masih aktivitas ya tetap semangat.
0: Oke deh.
5: Nanti kalau masih ada waktu boleh lah pas closing. Tambah.
0: Iya.
5: Sia-sia mengharap cintamu dari Arif Mas.
0: Sia-sia mengharap cintamu. Aduh.
5: Kalau enggak dari Arif ya dari Gustrian. Ditunggu sambil jahit ini Datin.
0: Iya Kak Ros.
5: Kemarin seharian memang ini tadi tengah hari enggak jahit.
0: Oh gitu ya. Karena itu tadi ya ke Klaten mumet ya goyang-goyang ya.
5: Masih ada banyulnya goyang-goyang gitu.
0: Masih goyang-goyang ya.
5: Kayaknya masih gitu terasa gitu. Terima kasih waktunya ya Mbak Atin.
0: Iya sama-sama Kak Ros. Iya deh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk kereng. Aduh terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Kak Ros nih yang diterima lagi ya. Selamat sore Buana Asis Ragen.
6: Selamat sore Mbak Atin.
0: Aduh, selamat sore Bunda Kini yang cantik. Halo-halo Bandung. Iya, selalu dikangeni halo-halo Bandungnya.
6: Sama Mbak Ros ya.
0: Oke.
6: Sangat-sangat
5: untuk dikangeni semua orang.
0: Iya, dikangeni halo-halo Bandungnya. Oke, silakan lagunya apa ini, Bun?
5: Lagunya Begitu Indah.
0: Waduh, Begitu Indah. Oke. Iya, Iya, silakan Bun, kirimnya buat siapa ini? Iya.
5: Terima kasih semuanya. Dan semuanya semua sehat ya, Mbak.
0: Iya, Bun. Ini ada Mbak Titi pamit mau pulang. Iya, Bun, mau pulang ini, teman-teman. Iya, salam buat Mbak Titi. Oke, nanti disampaikan ini. Iya deh. Oke, Bunda, terima kasih. Iya.
5: Mau mandi yuk.
0: Oh, mau siram dulu. Iya, nanti enggak keburu dingin ya, Bun. Terlalu malam nanti dingin. Iya, enggak boleh malam-malam, Bun, bikin rematik. Iya, betul. Iya, Bun. Pokoknya harus jaga kesehatan. Iya, Bunda, betul. Iya, ya pastinya yang penting sehat ya, Bun. Oke. Iya, Bunda.
5: Semuanya.
0: Iya, buat semuanya. Oke. Semoga cepat sehat, cepat pulih ya, Bun. Oke. Iya. Sama-sama, Bunda. Iya. Iya, amin. Terima kasih doanya, Bunda. Iya, selamat sore Bunda, terima kasih. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Kini yang terkenal dengan halo-halo Bandungnya ini ya. Oke, dan sekarang untuk Nona Adelia dan dari Sela on 7 ya. Bisa disimak dulu nih untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong, Boyolali.

0: Okey, Sela on 7 dan spesial aja untuk Nona Adelia ya yang ada di Cepu Andong Boyolali. Semoga ada disimak ya Nona Adelia sebagai teman bersih-bersih beraktivitas ya di kesempatan sore hari ini. Pokoknya orangnya rajin nih Nona Adelia ya. Jam segini sudah mulai bersih-bersih ya gitu. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, selamat sore dulu untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo ya. Yang tadi merequest Teman Cinta Sejati bersama Bunga Citra Lestari ya. Spesial untuk Bunda Miko, semoga masih setia di Buana Barindo dari Buana Sri FM. Silakan disimak dulu nih temannya untuk Bunda Miko ya.

Bunga Citra Lestari Cinta Sejati ya, spesial aja tunaikan Bunda Miko ini ya, yang ada di Kadip Irosa Birco. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai temen beraktivitas mungkin kalau masih sibuk dengan aktivitas sorenya. Kalau sudah menikmati istirahat sorenya juga, selamat beristirahat aja ya untuk Bunda Miko. Semoga temannya sudah dinikmati di kesempatan sore hari ini. Kali ini tembang berikutnya ada Rindu dari Agnes Monica yang tadi direquest sama Mas Diat ini ya. Oke, selamat sore untuk Mas Diat. Sekarang Rindunya dari Agnes bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana rindu sudah hadirkan ya, spesial aja untuk Mas Diat yang ada di chatan ya. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Oke, sementara yang di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak De Sarbini. Silakan ya. Ini Pak De.
1: Lagunya ikut ya Bu De.
0: Ikut aja, oke.
1: Ini sambil lihat poli. Andeng-andeng yang durawet.
0: Iya.
1: Bu De Atin, udah tua tapi masih manis.
0: Iya deh.
1: Panjang umur sekali.
0: Amin, amin.
1: Sudah 70-an Bu.
0: Iya.
1: Belum?
0: 80.
1: 80. Lewat saya dong.
0: Iya, barahan ini.
1: Tapi kok belum istirahat ya?
0: Oh iya, belum. Masih
1: belum.
0: Masih aktif ini.
1: Masih aktif lah, makanya kemarin ditanya adiknya Mbak Wiwin loh. Budi adiknya rumah Dwi kok belum pensiun ya Pak Dil. Belum punya kertas nih gua.
0: Oke, Pak Dil, terima kasih. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Pak Desa Harbini yang ada di Semoro sampai Coplo. Ini. Oke, nanti lagunya ikut ya. Ikut sama Bunda Gini ini ya. Ada begitu indah dari Padi. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Gini yang ada di Baru.

satu tembang dari Padi, begitu indah ya. Spesial aja untuk budak kini yang ada di Balu. Semoga ada disimak ya bun. Pastinya sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Sekarang satu tembang untuk Kak Ros ini. Aku tiada arti bagimu. Kalau bagi Atin berarti sekali Kak Ros. Tidak ada Kak Ros yang masuk, sepi deh. Oke, spesial untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali. Temannya bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia juga di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, aku tiada arti bagimu ya. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Semoga ada disimak ya Kak Ros ya. Tapi Kak Ros selalu berarti bagiku nih Kak Ros. Oke, yang pasti temannya sudah dinikmati sebagai teman beristirahat ya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni manfaat komunikasi dua arah bagi anak. Mitra Buana, berikut manfaat komunikasi dua arah bagi anak ya, yakni bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, saat anak merasa didengar dan dihargai, ia tumbuh menjadi pribadi yang percaya pada dirinya sendiri. Kemudian melatih keterampilan berbicara dan mendengarkan. Anak belajar menyampaikan gagasan dengan cara yang tepat dan belajar memahami orang lain. Kemudian bisa membangun kedekatan emosional dengan orang tua. Komunikasi yang sehat menciptakan hubungan yang terbuka dan penuh kepercayaan antara anak dan orang tua. Kemudian mengurangi konflik dan salah paham. Dengan kebiasaan berdiskusi, anak tidak merasa tertekan sehingga lebih mudah diarahkan. Dan yang terakhir, mengasah kemampuan problem solving. Nah, melalui obrolan dua arah, anak bisa belajar memahami sudut pandang lain dan merespon situasi dengan lebih matang.

Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini bakal sehadirkan untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ini ya. Setia untuk selamanya. Oh, luar biasa ini ya kesetiaan Bunda Kun. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: setia untuk selamanya ya. Spesial aja untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ya. Semua ada disimak ya Bun lagunya sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Yatin buka dulu ya. Oh, dari Bunda Natali, katanya lagi bersih-bersih halaman ini. Oh, rajin sekali nih ya Bunda Natali ya. Sementara juga ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Mbak Atin ke mall sudah sampai rumah, boleh dong diputerin Penjaga Hati. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga yang di sini nih. Masakannya lezat sekali nih Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Ternyata pinter masak juga ya. Pantes nih jadi chef. Chef Ani yang gemoy. Oke, Penjaga Hati nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Latin hadirkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Kemudian juga ada Bu Sugi ya. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Request Kekasih Gelapku dari Ungu. Terima kasih ini dari Ibu Sugi yang ada di Sine Sragen. Oke, terima kasih untuk Bu Sugi ya yang ada di Sine Sragen. Nanti lagunya bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Latin hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Kak Rosni. Terima kasih Mbak Atin. Mbak Atin juga berarti banget nih buat Kak Ros. Ini masih stay tune sampai Mbak Atin kukutan. Aduh, terima kasih sekali nih ya kesetiaannya ini Kak Ros ya sama Buana Asri FM. Sekarang yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo Mbak Ati.
0: Halo, halo. Sudah sampaikah di rumah?
1: Baru aja ngantuk, Mbak.
0: Aduh. Oke deh, selamat beristirahat.
1: Langsung cus, Mbak. Langsung cus kok tadi.
0: Oh, langsung. Oke deh. Ini mau request lagu apa ini, Tante Ani? Terima kasih ya buat something-nya. Buat something-nya. Terima kasih banyak. Yang di sini jadi kenyang. Kenyang. Pokoknya Mbak Ani dua-duanya terima kasih sekali buat something-nya. Oke, silakan, ini lagunya apa ini Tante Ani?
1: Waktunya masih ada.
0: Oh, nanti kalau masih. Ini kayaknya masih 20 menit. Iya,
1: Tersiksa rindu ya.
0: Oh, sampai sekarang masih tersiksa.
1: Iya loh.
0: Waduh tuh, oke deh, tersiksa rindu.
1: Pokoknya belum ada pokoknya ya masih.
0: Oh, pokoknya belum ada pokoknya tetap tersiksa rindu. Oke, silakan ini Tante Ani kirimnya buat siapa?
1: Aku kirimnya buat semua aja.
0: Tanpa kecuali ya.
1: Ditungguin ini gacoan sih Mbak.
0: Masih suka gacoan ya?
1: Oh gitu.
0: Oke deh, selamat kegacoan. Padahal tadi sudah makan mie ya.
1: Iya.
0: Belum puas juga ya. Barusan makan mie ternyata belum puas, masih kegacoan juga. Oke. Oke. Siap. Iya deh. Terima kasih banyak buat absennya ini Tante Ani ya. Oke. Oke, yuk kreng. Aduh, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya, yang sudah beratensi juga di sini. Wah, sekarang baru mau kegacauan ini. Oke deh, sekarang untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, ada Ari Lasio dengan Penjaga Hati ya. Sekarang bisa disimak dulu, spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar.

0: Oke, Arilah Show dengan Penjaga Hati ya. Spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga udah disimak ya Mbak Ani sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke deh, Hatin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Pak, parine durung tua, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundo dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mitra Buana, kali ini masih ada 3 antrian tembangnya. Nanti Kekasih Gelapku untuk Bunda Sugi yang ada di sini. Kemudian juga masih ada Tersiksa Rindu dari Dikta yang tadi direquest sama Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nanti ditutup dengan Sia-sia Mengharap Cintamu yang tadi direquest sama Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Nanti seusai teman-teman ini Hatin hadirkan, Hatin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya ya. Bagi yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk anda yang hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: tua, gabah turun mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik Agus Riono sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin 6 Juli 2026. Agus Riono akan mengemban amanah sebagai kepala desa selama 1,5 tahun, terhitung mulai 4 Juni 2026 hingga 27 Desember 2027. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan sepenuh tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Bupati menegaskan, kepala desa memiliki posisi penting sebagai pemimpin pemerintah.

0: menjalankan program nasional. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Melalui pelantikan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap kepemimpinan baru di Desa Purworejo dapat membawa semangat pengabdian, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
1: Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Riono sebagai Kepala Desa Purworejo, Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, berarti masa jabatannya 1,5 tahun ya. Dan semoga dengan waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo. Berada pada situasi yang tidak mudah di dalam memimpin daerah karena banyak situasi yang menjadikan kita harus kreatif terkait dengan kondisi fiskal. Di desa ini tidak sebanyak periode-periode sebelumnya, maka komplain masyarakatnya tidak bisa langsung ditangani dengan baik kemungkinannya. Terutama masalah jalan, Pak Camat ya, infrastruktur. Yang kedua, Bapak memimpin di tengah mandat untuk kita melaksanakan program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini nanti diusahakan untuk segera bisa jalan. Kalau di Purworejo sudah berdiri Pak, nah, sudah berdiri.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT terhadap pembangunan di Kabupaten Sragen dalam 5 tahun terakhir sangat signifikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI menjelaskan, sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT memberikan dampak positif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jika dilihat dari struktur anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD, Kabupaten Sragen memiliki anggaran sekitar Rp2,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 27% berasal dari pendapatan asli daerah, PAD, sedangkan sisanya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, di mana salah satunya adalah dari DBHCHT. Lebih lanjut dijelaskan, semakin besar alokasi DBHCHT yang diterima, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3: Kontribusi dana DBHCHT ini sangat luar biasa memang. Karena Sragen itu merupakan salah satu produksi tembakau ya. Jadi kurun waktu 5 tahun terakhir selalu ada kontribusi. Selalu ada kontribusi dari dana DBHCHT. Kalau dilihat dari porsi secara umum, Sragen itu kurang lebih anggarannya 2,2 triliun, kurang lebih ya. 27%-nya itu miliknya Sragen atau PAD. Selebihnya adalah dana dari pusat. Salah satu dana dari pusat yaitu DBHCHT. Ada DAU, ada DAK, ada DBHCHT itu bagian dari dana transfer yang dari pemerintah pusat. Jadi Sragen saat ini juga masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, kontribusi terakhir ya di tahun ini itu sekitar 11,1 miliar. Tahun sebelumnya agak lumayan sih tahun sebelumnya kan gitu. Ada sekitar 18,6. Semoga tahun depan lebih banyak lagi ya.
4: Semoga gitu ya.
3: Artinya apa? Kalau semakin besar apa namanya dana bagi hasil nanti akan berkontribusi terhadap pembangunan di Sragen, berkontribusi terhadap indikator-indikator pembangunan. Itu sih Mbak Rara, jadi selalu ada. 5 tahun terakhir 2022 catatan saya 9,4, tahun 2023 14,7, 2024 14,4, 2025 18,6, tahun ini kita 11,1, selalu ada. Nah, harapannya nanti semakin kesini semakin besar.
0: Dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen, Maha Bandana sesi ketiga hadir sebagai ruang temu budaya yang mengangkat tema Anyawiji Rasa. Pameran dibuka langsung dengan pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 7 Juli 2026. Pameran tersebut akan berlangsung hingga tanggal 9 Juli 2026.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, dalam jumpa pers menyampaikan apresiasi diselenggarakannya pameran yang dinilai mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedekatan sejarah antara Sragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Menurutnya, pameran tersebut menyajikan informasi sejarah dan koleksi permuseuman yang memperlihatkan bahwa Sragen dan Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama. Kedekatan histori

0: yang menghubungkan Yogyakarta dan Sragen. Tidak hanya pameran, masyarakat juga diajak menghadiri Malam Puncak Muhibah Budaya pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dari Keraton Yogyakarta dan dijadwalkan dihadiri langsung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sehingga menjadi momentum istimewa untuk menikmati sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara.
1: Untuk teman-teman di Kabupaten Sragen, ayo mari datang ke SIKK, ada di Nglangon. Di sini ada pameran yang luar biasa, di sini kita bisa melihat bagaimana sejarahnya Jogja, termasuk saat Indonesia tiarap gitu. Kemudian Jogja hadir kembali menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Kita juga melihat apa-apa yang dimiliki oleh kebudayaan Jogja. Ada keris, bokor, ada batu bata yang dari keratonnya. Kemudian di sini juga ada wayang dan ada informasi tentang museumnya. Untuk masyarakat Sragen, jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Teman-teman dari Jogja, dari keraton, datang langsung ke Sragen. Ada muhibah budaya dari teman-teman DIY. Ada pameran, pamerannya ada di SIKK sampai terakhir tanggal 9. Selain itu juga banyak kegiatan yang lain, festival-festival yang lain, pembelajaran, ada tari-tarian, ada membatik, ada cara MC, ada cara mempelajari manuskrip, dan nanti ujungnya di hari Kamis tanggal 9 jam 7 malam. Insya Allah Ngarso Dalem, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan hadir langsung di Sragen, di IKN, di Pemda Terpadu. Di sana akan banyak pertunjukan yang baik dan itu langsung didatangkan dari Keraton Yogyakarta.
2: Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen, Nyonya Triastuti Suparwoto, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mendukung program bus sekolah Dishub Kabupaten Sragen karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak. Ditambahkan, lahirnya program bis sekolah dilatar belakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Pemkab Sragen hadir melalui layanan bus sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar, sekaligus upaya mendukung pemerataan akses pendidikan. Bus sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran Pemkab Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
3: Program ini diletak belakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran ataupun perdesaan, atau mungkin dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen hadir melalui layanan bis sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar sekaligus upaya mendukung pemerintah akses pendidikan. Bis sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi saja, kan, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui layanan yang aman, nyaman, dan gratis ini, pemerintah turut mendukung dalam meningkatkan keselamatan pelajar, mengurangi beban ekonomi keluarga, mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sragen, serta membentuk budaya disiplin sejak dini. Kami mengajak masyarakat untuk turut mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak kita.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Hasri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Jadi silakan buat Mitra Buana bagi yang ingin berkirim-kirim salam atau request lagu, bisa bersama dengan Indah Anjani melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082 133 950 947 atau di 890 799 ya. Silakan yang pengen request lagu-lagu favoritnya bisa berdengan dengan Indah Anjani. Nah, kali ini di penelpon dulu, kita akan terima dulu ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: The Land of Java Man. Sore Kak Indah.
0: Sore ketemu Kak juga Indah lah. Ya, toh ketemu lagi dengan Indah ini.
1: Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu Kak Indah lah.
0: Suka sekali.
1: Dari pagi-pagi aku pikir-pikir loh, Kak Indah kok gak siaran gitu. Ternyata kok.
0: Kalau sore Indah Mas Andri, kalau Selasa itu.
1: Oh gitu lah, aku mana apa atau Kak Indah, yang siapa ya itu yang aku ikuti, gak
0: gitu.
1: Apa. Tapi kalau suara Kak Indah tetap apa,
0: Wah, ya, sudah gak itu, maksudnya mudah diingat ya.
1: Mudah
0: iya, mudah diingat nah. Gampang diapalke. Gampang diapalke. Ya Mas Andri sehat ya. Gimana?
1: Sebelum saya udah pikir menu apa kok semangat banget ini sekarang ini.
0: Sebenarnya bukannya semangat gini ya.
1: Oh, semangat banget.
0: Bapak iya.
1: Kita bisa makan, kita bikin menu yang sushi.
0: Enggak bikin menu apa-apa hari ini.
1: Wah, akhirnya kita bikin menu apa gitu, Kak Indah.
0: Enggak.
1: Lagunya, Kak Indah.
0: Apa lagunya?
1: Maria.
0: Maria, boleh.
1: Sekali-kali gue ganti biar enggak posisi.
0: Iya, iya, no. Harus.
1: Kalau enggak kota lama, masa apa-apa nih.
0: Biar gue ganti.
1: Biar ganti-ganti gitu ya,
0: Kak. Biar enggak bosen. Dan lagu Kus Plus kan banyak banget.
1: Iya, cuma saya juga hafal lagu-lagunya Kus Plus itu. Ya, aku cuma sekarang Kak Indah aja.
0: Iya. Boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kak Ros, muka-muka lekas membaik. Yeah. Soalnya kemarin kayaknya kecapean, kayaknya habis jalan-jalan renang itu.
0: Begitu. Walah ya, toh habis healing.
1: Kemarin tuh udah mau rehat, kayaknya kecapean itu.
0: Walah ya, habis healing kecapean ya.
1: Iya. Tapi tadi kayaknya udah on apa dari kopi asal kafe.
0: Oh gitu.
1: Lekas sembuh.
0: Amin.
1: Lekas sehat seperti kau dan makin banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Juga Mbak Larasati yang di Gendingan, usahanya sukses selalu
0: dengan bebek keripiknya. Amin, amin.
1: Penuhnya kok bebek
0: keripiknya.
1: Juga buat Mbak Pertiwi, Mbak Larasati, Mbak Kartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningse, Mbak Putri, Nona Adelia, semuanya aja mbak-mbak tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Bisa tambah anak tiga-tiganya, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Sati, Bunda Natali, Bunda Lasmiati, semua bunda-bunda tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Juga buat Pak Yom Pastik, Pak RT Membo, Pak Pono, Pak Pono Suseto, Mas Abi, Mas Roni, Mas Kendro, Mas Ed, Pak Eko, semuanya aja Kak Indah.
0: Oke, siap Mas Andri. Siap.
1: Seluruh krusial semua pendengar Buana Asri, sukses, sehat, selamat, dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Itu aja ya Kak Indah, buat Kak Indah semangat selalu.
0: Oke, siap.
1: Alhamdulillah mulai lancar Kak Indah, udah gak mulai grogi. Biasanya aku itu grogi banget.
0: Walah ya, ini kalau sudah sering tuh pastinya gak akan grogi.
1: Ya,
0: kalau sering on air.
1: Kalau apa ngobrol sama orang growing gini.
0: Wilelelelele.
1: Biasa,
0: lah ini udah terbiasa ya.
1: Kan apa? Biasa, on air ngobrol.
0: Sekarang harus on air ini biar enggak grogi lagi.
1: Mumpung itu kayak menghabiskan paketan kan itu 28 hari.
0: Oh gitu.
1: Kemarin aku paketin selama 28 hari.
0: Wah, lumayan ya Mas ya.
1: Iya, ntar gini kayak kalau aku udah enggak kedengar on air itu biasa paketan udah habis.
0: Oh gitu.
1: WA gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, bisa ditebak berarti.
1: 15 kali 4 bulan gitu kan. Sekarang aku.
0: Lah ya bisa di gitu. Bisa ditebak berarti ya.
1: Heeh, tercepat kan apa pakai wifi jadi dia absen WA.
0: Iya, gitu. Yeah, oke, okay, siap Mas Andri.
1: Sih ya Kak Indah.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang repot saya ikutan on air gitu.
0: Iya, yeah. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Terima kasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur untuk lagunya nanti Maria, boleh ditunggu aja nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian di belakangnya Mas Andri, halo selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat sore Buana Asri.
0: Halo Pak Sarbini, bagus.
2: Pak tahu ya?
0: Tahu dong.
2: Rasanya dong.
0: Apa Pak Sarbini?
2: Cahayu dong.
0: Cahayu dong, kayak penyiar dong.
2: Anjing-anjing yang duralis dong.
0: Apa itu?
2: Mbak Iya. Masih muda yang tambah manis.
0: Wah, terima kasih.
2: Manis dihubung gula.
0: Lah iya.
2: Semut.
0: Nek manis itu pasti dihubung semut mesti.
2: Ya, ada gula, ada semut.
0: Nah, ada Mbak Indah, ada Pak Sarvini gitu.
2: Lama ya.
0: Lah iya lama sekali.
2: Ya. Lama. Salamnya buat Pak Yon Fasik. Besok pagi saya konser Pak. Kalau ada waktu saya mampir.
0: Oh iya.
2: Kalau nggak ada waktu ya nggak bisa mampir karena antri obatnya itu
0: yang lama. Ya. Ya.
2: Terus Pak Pono, Purus, Pak RT, yang ada di Tangke, Bernatali. Terus Pak Eko, Pak Roman, terus yang ada di Mojosongo semua, dan Pak Merdeka.
0: Pak Merdeka.
2: Terus Mbak, anu apa itu?
0: Siapa?
2: Putri, Mbak Ani tiga-tiganya, terus Pak yang ada di Masalan, Bu Mati. Ya, terima kasih Mbak.
0: Oh sudah ya, sama-sama Pak Sarbini.
2: Semua monitor.
0: Oke Pak Sarbini.
2: Ya terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk, gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini yang sudah bergabung ya. Dan untuk lagunya nanti Cahayu boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Satu penelpon lagi. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Selamat sore Kak Faman.
0: Wah ya. Bagus.
3: Indah ya?
0: Iya, betul.
3: Apa indahnya nih?
0: Puji Tuhan, baik Mas Roni. Semoga Mas Roni juga selalu baik ya, sehat selalu ya.
3: Ya, baik Mbak.
0: Iya,
3: Saya karnonge, Mbak.
0: Selalu disyukuri, Mas, ya.
3: Iya, terima kasih.
0: Nah.
3: Nah,
0: dikit banyak itu pokoknya harus disyukuri. Nah, lagunya ini nanti ada Maria sama Cahayu, Mas. Mas Roni pengen request apa?
3: Maria yang minta apa, Mbak?
0: Maria tadi ada Mas Andri Setiawan.
3: Oh, Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi.
0: Iya, betul.
3: Ikut Maria aja deh, Mbak.
0: Ikut Maria aja boleh. Salamnya untuk siapa?
3: Juga buat Mbak Indah Anjani juga.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, terima kasih. Iya, amin, amin doanya.
3: Ada benar ini, kita ya semua bisa gini balu.
0: Oke.
3: Terima kasih sama Sandri Sias, Sandri
0: Iya.
3: Sama Kak Abi Pondromo, Mas Drama Kumbara, kalau kita mendengarkan.
0: Iya.
3: Ada Pak RT Membo, apa kabar? Ada Pak MM Dongben, Mbak Putri Teguhan.
0: Iya.
3: Pak Istri ini sambil rejo. Mas Abi Pondromo udah Mbak Martin itu lo tetap
0: ya.
3: Lagi ngapain ini? Dengerin Mbak Indah apa nafkah kui?
0: Iya.
3: Terus udah sedikit berjo kalau mendengarkan Mbak Mbak lagi Mbak Laras hati ngendingan. Ada Mas Dian Jatin Karanganyar karena masih ada.
0: Iya.
3: Mbak Ruk, Mbak Yelai, terus Mas Kis mau cewetan, dan Cengkia, ada Mbak Ani Makeru, terus buat apa lagi, yang ponos jajet pengerik-pengerikil, lalu selamat sore.
0: Oke.
3: Terus buat Mbak Indah Janinya sama tugas. Nanti pulangnya hati-hati, semoga diberikan selamat sampai rumah.
0: Amin, terima kasih doanya.
3: Lancaran aktivitas.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih banyak waktunya Mbak Indah.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Sore juga. Iya, yuk kereng, terima kasih ya buat Mitra Buana yang sudah bergabung. Dan kali ini Maria buat Mas Roni dan juga buat Mas Andri Setiawan yang tadi sudah bergabung, yang pengen request Maria, langsung saja kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan kumandang adzan maghrib.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Oke, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan saya Indah Nyeni dan segenap kru Buana Asri mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan tadi sudah ada burung pipit sudah menemani Anda, dan ini dari Bapak Emita di Bumati Masara untuk lagunya Opo Tumon. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih, kembali kasih untuk Bapak Emita di Bumati Masaran. Terus juga kali ini 890799 kita akan terima dulu, ada siapakah di sana. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: The land of government.
0: Iya. Bagus. Selamat malam.
1: Malam kembali, Mbak Ida.
0: Iya. Nah, ini apa yang di Jawa Timur? Nah, di Jawa Timur. Ada di timur nih, di Gondang.
1: Iya, Pacul Kesupen.
0: Apa itu, Pak?
1: Di Pacul Kesupen, Sawan Ngemplak Boyo Lali.
0: Oh, ada Pak D. Siapa ya? Bentar nih.
1: Pak D Selamat.
0: Oh iya, Pak D Selamat. Lama enggak jumpa sama Pak D Selamat ini, jadi Pak Plang.

0: kling pangkling. Apa kabar Pak De? Selamat sehat.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik sehat ya.
1: Begitu juga.
0: Amin. Terima kasih doanya. Ya. Saling mendoakan ya Pak De, selamat ya. Ya. Semoga selalu sehat semua. Amin.
1: Amin.
0: Iya, Pak De, selamat, lagunya apa ini?
1: Pagi yang indah.
0: Pagi yang indah. Ini juga malam yang indah.
1: Karena juga Nanda.
0: Bisa ketemu sama Pak De nih. Iya, boleh Pak De, pagi yang indah. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semua mitra Buana.
0: Iya. Siap deh Pak De.
1: Kalau itu yang ada di Banyudono, Bu Prapti itu juga penyiar dia.
0: Oh ya, Bu Prapti ya.
1: Ya, gitu Nanda.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Waduh, luar biasa ini ya. Mantep yuk grengnya Pak De, selamat. Lah ya, indah pangkling, tak kira yang ada di Gondang, ternyata yang ada di Boyolali ini ada Pak De selamat ya. Mohon maaf ya Pak De ya. Karena lama juga enggak jumpa nih sama Pak De, jadi agak pangkling. Nanti Pak De selamat lagunya Pagi yang Indah boleh ditunggu aja. Dan di belakangnya Pak De selamat, halo selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo selamat malam LPPL.
0: Malam juga. Lah ya, ini tanduk lagi nih. Lah yang mana kok siapa itu? Apa siapa Ejong. Ini?
2: Minta lagu Mbak Ayu.
0: Nah, tanduk alit nopo menika Pak Sarbini.
2: Gadis dusun.
0: Gadis
2: Mbak
0: dusun.
2: Ayu.
0: Nah, iya tahu. Sekae kok tadi cah ayu sekarang gadis dusun. Gadis dusun ini emangnya orangnya ayu-ayu, Pak.
2: Saya tadi siang nengok saya kesini semua.
0: Oh gitu, ya. Alhamdulillah saling.
2: Bawain apa-apa.
0: Waduh, komplit berarti.
2: Tapi saya yang amplop kok. Saya agak tegel. Panas-panas kesini.
0: Saking pengen ketemu Pak Sarbini ya, mendoakan ya, semoga cepat sembuh gitu ya.
2: Kedua minggu enggak
0: ke kantor. Nah ya gak bisa tilik-tilik pada kangen.
2: Iya, tangannya masih gipe. Besok pagi kontrol.
0: Nggih, semoga cepat sembuh sehat kembali ya Pak Sarbini ya.
2: Kami buat semua monitor tanpa kecuali ya Jeng Ayu.
0: Iya Pak Sarbini.
2: Nah pulang apa menggak-menggok.
0: Iya menggak-menggok toh ya. Maksudnya nek ndak menggak-menggok ya gak sampe.
2: Ya ini buat kebilang ke penjenengan no.
0: Napa nggih?
2: Nggih, ketelek.
0: Nah, kenapa mampir ten studio?
2: Makan jopo kali kancane. Teko betul lepet tak banyak kan?
0: Wah, kula mlebet tok ya.
2: Lara ning.
0: Oh, untuk lo delik temburi.
2: Nggih,
0: sami-sami. Yuk greng. Terima kasih buat Pak Sarbini lah ya to jarine ilek-ilek apa nggih le, apa leres menika. Mesti mung lewat tok nih sih nggih. Ayo, terima kasih ya untuk Pak Sarbini. Lah ya tanduk alit menika, gadis dusun ya. Terima kasih untuk semua pendengar setia Buana Asri yang saat ini masih setia menemani Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi ada Bapak Emita, lagunya Opo Tumon nanti boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Kemudian di Mojosongo ini ketemu sama Pak Mul, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus untuk lagunya di sini selalu teruntuk Mbak Indah aja, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada, juga tak lupa untuk mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu, terima kasih. Oke, untuk lagunya selalu. Oke, terima kasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo yang sudah bergabung ya, nanti ditunggu lagunya aja. Nanti Indah Anjani hadirkan buat Pak Mul ya. Baik mitra Buana dan pendengar, satu penelpon lagi deh, ini kita akan terima, ada siapa di sana. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat malam Mbak Indah, ku cantik, ku sayangku.
0: Waduh. Kok komplit banget iki.
2: Komplit
0: tambah. Lah ya, komplit pol. Nah, lah ya kayak gado-gado. Kalau nasi goreng ya sing spesial gitu ya.
2: Kalau ini asli lho, Mbak. Asli. Kayak sampah
0: Yalah, ya, tapi hampir sama sebrepet.
2: Ya, ini murni loh, masa bini ngembarin Mbak Martini.
0: Lah iya, hampir mirip seret.
2: Ya, mirip banget loh. Kayak ya. Kakak beradik loh.
0: Nah, yuk, kayak kakak beradik ya. Ini yang kakak mana, yang adik mana ya?
2: Adiknya Mbak
0: Martini
2: lah ya.
0: Oh gitu.
2: Kakaknya sama Cantini.
0: Weh, iya. Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat Mbak.
2: Sehat dan semangat ya.
0: Hah, semangat selalu, apalagi temenin Mbak Martini dan semua ya. Pendengar lainnya.
2: Aku selalu atas goes lah ya.
0: Ya, ya, atas goes pokoknya.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Aku lakunya Tunggak Jati.
0: Tunggak Jati.
2: Tunggak Jati, sepi jati tua.
0: Oh.
2: Sudah ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Ya Mbak.
0: Ya.
2: Jati sekarang mahal loh Mbak.
0: Apa?
2: Iya, kayu jati itu mahal.
0: Oh, mahal pol gitu.
2: Iya, itu asli ya kayu jati.
0: Nah, iya.
2: Ya, ya.
0: Ya, salamnya untuk siapa?
2: Jelek of siapa, Mbak?
0: Janti.
2: Nah, iya lah. Nah, iya.
0: Siapa dulu Mbak Martini?
2: Kamu udah Mbak Indah.
0: Gitu? Nah, malah Indah yang muridnya Mbak Martini.
2: Oh gitu.
0: Oh.
2: Jadi Mbak Martini gurunya.
0: Hah?
2: Oh. Gurunya.
0: Iya toh yo.
2: Iya, Mbak. Aku ya gurunya yang aku di kampus saya.
0: Nah, iya. Mbak Martini yang di kampus, Indah yang di studio. Jadi gurunya Mbak Martini.
2: Itu. Jalan-jalan gurunya, Mbak.
0: Monggo untuk siapa?
2: Ayo masuk 5 kali. Baru 2 kali.
0: Baru 2 kali. Iya.
2: Bunda Gayatri.
0: Iya.
2: Bundaku. Malam-malam bundaku.
0: Iya.
2: Ada Bunda Lis. Bunda. Ada Bunda Rindu.
0: Bunda Rindu.
2: Iya, selamat malam Bunda Rindu.
0: Iya.
2: Bunda Lasmi
0: hati
2: bersama Pak Roman. Ada Bunda Ros sama Mbak Nana, rasa banana.
0: Kemudian?
2: Ya, ya, rasa banana itu manis loh Mbak.
0: Oh iya.
2: Ya, rasa pisang kok Mbak. Indah suka.
0: Suka, Indah.
2: Mbak, rasa pisang ya?
0: Mm-mm.
2: Oh, manis ya Mbak ya?
0: Iya, kayak Mbak Martini.
2: Iya. Terus aja Bunda.
0: Siapa?
2: Sini. Ada Mbak Diananya.
0: Iya.
2: Ada Mas Kik. Sama Mbak Yuninya.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Ani di Makeduk.
0: Oke.
2: Mbak Ani di Jepun Sejar. Mbak Ani di Lampion.
0: Iya.
2: Mamanya semua itu sama kayak Mbak Ani.
0: Sama?
2: Itu yang di Lampion itu.
0: Iya sama.
2: Mama Aswa, ya masuk.
0: Iya.
2: Mama Bunda Natali rasa leci. Kalau Mbak Ida rasa plewa.
0: Waduh.
2: Seker lah Mbak Plewa ya.
0: Seker, ya iya. Tarek plewa dikasih sirup seker.
2: Ya, plewa itu kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang aja.
0: Oh iya, kalau puasa lo adanya.
2: ada Mas Santi Setiawan, Mbak Timbulnya Mbak WR,
0: yeah.
2: Mbak Asri, ada Bunda Yasman, ada Bunda Surati, ada Bunda Ngarni, selamat malam Bunda Ngarni, terus juga ada Caroto yang masuk, ini ada Mbak Indah loh.
0: Iya.
2: Yeah. Masuk nanti ditinggal Mbak Indah pulang. Ya.
0: Aha.
2: Salam buat semuanya aja ya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Eko juga ya. Itu Mas, siapa itu kamu gak masuk-masuk ya?
0: Siapa?
2: Mas Julian Jasa Mara itu lama gak masuk.
0: Oh, oh ini gak tahu ya. Kok gak masuk-masuk kenapa ya?
2: Dia masuk Mas Julian Jasa Mara.
0: Iya.
2: Mama Soni juga ya.
0: Mbak
2: Indah.
0: Iya.
2: Sama bertugas, semoga sukses, usahanya lancar. Kesehatan.
0: Terima kasih, amin. Amin, amin. Iya. Amin.
2: Selalu sampai dunia dan akhir.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Ya,
0: cantik.
2: Nek ngrungokne suarane Mbak Indah, rasane atiku nikmat.
0: Waduh, cantik sekali.
2: Ya
0: iya lah, iya, makanya bener.
2: Tembang Rano apa acara ya?
0: Cantik?
2: Merindu kada kinyare.
0: Apa iya?
2: Paling sangat, paling disayang.
0: Terima kasih.
2: Makasih ya Mbak Indah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih ya untuk Mbak Martini rasa stroberi. Kali ini opo tumon. Nih langsung saja buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Di sini ada yang sudah bergabung kembali, kita gantian yang ada di WhatsApp dulu nih. Ada Mbak Pertiwi untuk lagunya Nasib, terkirim untuk semua monitor Buana Asri, semoga terhibur semua. Amin. Terima kasih ya buat Mbak Pertiwi. Kemudian juga ada Pak RT Membo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah, The Line of Java Man, mat malam mat tugas, semoga tidak lekas capek. Lagunya EOW ya, salamnya buat semua aja. Aku berdoa nanti semoga pulangnya hati-hati ya, dan bisa ketemu keluarga lagi, dan terima kasih, kembali kasih untuk Pak RT Membo yang ada di suatu tanon. Terus juga ada Pak Bondan. Nah, Kala Kus Plus dan of Java Man, selamat petang Mbak Indah. Lagunya malam ini untuk pecinta lagu-lagu Kus Plus dimanapun saja berada, selamat mendengarkan. Terima kasih buat Mbak Indah, selamat bertugas. Kembali kasih untuk Pak Bondan yang sudah bergabung ya. Terus juga selamat malam Mbak Indah, semoga tetap semangat, sehat selalu. Makasih di sini untuk semua pendengar setia Buana Asri, selamat malam. Untuk lagunya Diana, dan terima kasih, kembali kasih buat Bunda Liz yang cantik. Dan salam buat Bapak ya Bunda ya, nanti lagunya boleh ditunggu aja Diana, nanti kita hadirkan untuk Anda. Dan kali ini buat Pak Mul di Bevon, sabar dulu, kita akan dengarkan kembali untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, yang pengen dengerin lagunya selalu, kami hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibot atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas Aires FM.

0: Republik Kabupaten Sragen ya, bersama dengan Indah Anjani. Sudah ada Tunggak Jati kami hadirkan kali ini. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam Mbak Indah.
0: Malam juga.
1: Ya Allah, mau masuk Elsa banget.
0: Apa iya toh?
1: Selaka uman aku.
0: Nah yo tante, kicianmu ya. Pengen apa toh lagu nih?
1: Bilakah kau pulang.
0: Waduh, ini kita lagi favorite ini. Siap deh, bilakah kau pulang. Salamnya siapa ini, buat siapa aja?
1: Salamnya, makasih buat Mbak Martini. Udah single-single tadi.
0: Iya.
1: Dan semua aja ya Mbak, nyingkat waktu.
0: Nyingkat waktu ya, biar diputar lagunya ya. So, siap-siap.
1: Dan tak lupa jadi juga Pak Mo.
0: Iya, yang di Mojosongo.
1: Iya.
0: Siap deh.
1: Apa kabari lu?
0: Nah, kabarnya baik nih, tak jawab. Perwakilan dari Pak Mul.
1: Nah, kayaknya lama ya, Mbak.
0: Nah, iya dah. Siap deh, tante.
1: Mbak Indah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin doanya.
1: Doa terbaik pokoknya.
0: Siap, amin. Terima kasih, tante.
1: Hati-hati ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk, kereng.
0: Terima kasih. Ini buat Tante Ani yang ada di Lampion. Nah. Terima kasih ya. Yang ada di Sarigunan atau Kampung Lampion. Dan tadi buat yang pengen dengerin nasib nih ya, biar lagunya bisa diputar semua. Tadi buat Mbak Pertiwi yang sudah bergabung, pengen dengerin lagunya Nasib, langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasmi FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Hanjani menemani Anda di Kalakus Plus. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
3: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangunan.

0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
3: Indonesia ke logo
4: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
1: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
2: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
7: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perdagangan dengan

0: 25,9%.
1: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
3: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
3: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
4: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
3: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
5: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
6: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
5: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
6: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
0: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
7: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
0: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
7: Oh, jadi binya tetap mantar jalan.
0: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA
7: dikabarilah.
6: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
8: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, ya misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kata biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
7: Berapa kali ya mati lampu
8: di
7: sini pernah?
8: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
6: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
9: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
10: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
9: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
12: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
11: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
12: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
13: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
12: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: What a start to the second half for Switzerland. Oh, they've got their eyes on the last 16 now.
15: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
16: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
17: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
16: Die Vorfreude ist riesig. Also ja, das ist ein offenes Spiel.
15: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
18: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
17: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
18: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
15: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Baik, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di gelaran Info Malam. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini kita akan berbagi informasi untuk Anda karena saya sampai pukul 8 nih masih menemani Anda dengan berbagi lagu-lagu untuk Mitra Buana. Kali ini Mitra Buana, satu informasi yang akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai satu tips yang cukup menarik untuk kita bahas untuk Mitra Buana dan pendengar, yaitu mengenai cintailah tubuhmu sepanjang waktu ya. Cintailah tubuhmu sepanjang waktu. Ini info yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar di sini untuk Anda, cintailah tubuhmu sepanjang waktu. Jadi Mitra Buana, jangan biarkan stres, permasalahan dan kecemasannya merusak kualitas tidur malam Anda. Selalu berpikir secara positif, cintai tubuhmu sepanjang waktu. Jaga kesehatan mental dan fisik, tekanan hidup pasti bisa diatasi dengan baik. Jadi Anda perlu mengembangkan pola hidup yang sehat, bergaul dengan orang positif, lakukan kegiatan yang menyenangkan, dan berjanjilah untuk mencintai diri sendiri sepanjang hari. Bersikap baik dan lembutlah kepada diri sendiri, berikan yang terbaik untuk tubuh dan pikiran, beristirahat dengan kondisi tenang. Dengan begitu, malam-malam Anda tidak lagi dihantui kegelisahan, serta bisa bangun dengan semangat baru dan tambahan motivasi. Jadi menjalani kehidupan yang serba cepat dan menantang seperti sekarang, itu harus perlu keseimbangan dalam kesehariannya. Dan salah satunya adalah dengan menikmati malam tanpa beban supaya dapat kualitas tidur terbaik. Jadi malam yang santai dapat meningkatkan mood dan produktivitas esok harinya. Ketika seharian stres bertumpukan jadwal kegiatan, jadi kita harus bisa memberikan diri waktu pada malam untuk lebih rileks. Jadi berikan diri kita di malam hari itu dengan bersantai ya. Kita bisa menikmati suasana malam, meningkatkan mood kita. Dengan begitu kita bisa untuk lebih menghilangkan atau tidak lagi dihantui kegelisahan. Jadi malam yang santai dapat meningkatkan mood dan produktivitas esok harinya. Jadi ketika seharian stres bertumpuk dengan jadwal kegiatan, malam harinya saatnya Anda bisa memberikan diri waktu untuk lebih rileks ya. Nah itulah sedikit tips yang kami bagi untuk Anda masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Kembali lagi masih di Info Malam bersama dengan Indah Anjani. Dan sebelum pamit undur nih, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Tidur lama atau sebentar tidak masalah, yang penting kualitasnya. Nah Mitra Buana, tidur lama atau sebentar tidak masalah ya, yang penting kualitasnya. Hal ini adalah mitos. Menurut berbagai penelitian ilmiah, kualitas tidur yang buruk serta durasi tidur yang pendek itu berhubungan dengan terjadinya serangkaian penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan depresi. Sebagai contoh, waktu tidur yang kurang itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakan hormon insulin yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya diabetes. Jadi, tidur lama atau sebentar itu tidak masalah, yang penting kualitasnya. Itu hal itu adalah mitos Mitra Buana ya. Nah itulah sedikit informasi yang kami bagi untuk Anda. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana di gelaran Info Malam. Dan selepas ini nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya ya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerang.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Temanggung soroti kenaikan Pertamax. Antisipasi kekeringan, BPBD Kudus siapkan 50 tangki air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Bupati Temanggung Agus Setiawan menanggapi operasional pemerintahan dengan adanya kenaikan BBM jenis Pertamax. Dalam hal ini, Bupati menyebut anggaran penggunaan BBM untuk kendaraan dinas masih berada dalam pagu yang telah ditetapkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menanggapi operasional pemerintahan dengan adanya kenaikan BBM jenis Pertamax. Dalam hal ini, Bupati menyebut anggaran penggunaan BBM untuk anggaran dinas masih berada dalam pagu yang telah ditetapkan. Meski demikian, seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan penghematan dan pengaturan penggunaan BBM secara lebih efektif dan efisien. Bupati mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan kendaraan dinas secara selektif sesuai kebutuhan tugas kedinasan, sehingga pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran daerah.
2: Selama ini kita masih melihat karena posisi saat ini juga kita belum mendapat kajian yang kredibel dari teman-teman berkaitan dengan pertama naik. Tapi pastinya nanti kita akan kaji lagi apa yang akan kita lakukan, karena kenaikannya memang betul-betul tinggi dan membebani APBD Kabupaten pastinya. Insya Allah akan kita kaji lagi dalam waktu beberapa hari ke depan, sehingga nanti kebijakan apa yang kita ambil, yang mana nanti bisa terus mengefisiensi pengeluaran kita dalam rangka melayani masyarakat. Belum sampai ke tahap itu, kita kaji dulu. Nanti tunggu saja nanti putusan kebijakan kita untuk bisa mengefisiensi anggaran kita karena naiknya Pertamax. Ya, yang jelas kita sudah berkomunikasi dengan Pertamina karena pasti ini banyak masyarakat akan berpindah dari Pertamax ke BBM subsidi. Sampai hari ini alhamdulillah tingkat ketersediaan BBM subsidi di Kabupaten Temanggung masih terjaga.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Dari perkiraan BMKG, musim kemarau tahun ini akan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya Jawa, harus melakukan langkah-langkah mitigasi kekeringan. Khususnya adalah kekhawatiran masyarakat akan kekurangan air bersih. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
3: Dari perkiraan BMKG, musim kemarau tahun ini akan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya Jawa, harus melakukan langkah-langkah mitigasi kekeringan, khususnya adalah kekhawatiran masyarakat akan kekurangan air bersih. BPBD setempat telah melakukan persiapan sebagai langkah dan upaya mitigasi bencana kekeringan. Menurut Kalahar BPBD Kudus Eko Harijatmiko, pihaknya sejak bulan Mei lalu telah melakukan rakor kekeringan sebagai mitigasi bencana kekeringan bila terjadi di Kudus. Pihaknya sudah menyiapkan 50 tangki isi air bersih antara 4 liter per tangki bila ada desa yang minta bantuan air bersih. Namun hingga bulan Juni, semua masih terkendali dengan baik dan belum ada satupun desa yang minta bantuan air bersih.
4: Puncaknya musim kering ini di bulan Agustus. Kemudian untuk persiapan di wilayah Kabupaten Kudus, ada beberapa kecamatan yang terkena dampak dari musim kering ini. Ya, untuk kekeringan khususnya yang hasil mitigasi kita itu ada di Kecamatan Undaan, kemudian Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Kaliwungu. Jadi kita juga sudah mempersiapkan untuk dropping air bersih kalau itu sudah dibutuhkan. Kita sudah persiapkan 50 tangki. Totalnya hampir kurang lebih 1.500.000 liter.
3: Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kudus,

0: BNNK Batang terus berinovasi dalam menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan mengemas kunjungan berbasis jelajah ruang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
1: BNN Kabupaten Batang terus berinovasi dalam menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan mengemas kunjungan berbasis jelajah ruang. Kegiatan ini menjadi pengembangan BNN dalam mengedukasi pelajar yang dibalut dalam program motivasi edukasi generasi anti narkoba atau MEGA dengan memberikan kesempatan siswa melihat langsung contoh alat peraga berkaitan dengan bahaya narkoba maupun metode pencegahannya. Kepala Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Batang Ardi Yusuf Rahmawan membuka kesempatan seluas mungkin bagi para pelajar maupun mahasiswa yang ingin mempelajari maupun meneliti metode BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
2: Intinya kan kami memberikan sosialisasi, edukasi, informasi tentang bahaya narkoba, tapi kami kemas secara lebih menarik. Yang sebelumnya kami hanya datang kemudian pemberian sosialisasi satu arah saja, ini kami kemas lebih menarik. Kami mengajak mereka, perwakilan dari siswa sekolahan, untuk datang langsung berkunjung ke kantor BNNK Batang. Kami lakukan room tour di sini.
1: Sementara penyuluh narkoba BNN Kabupaten Batang Andi Sri Haryadi mengapresiasi semangat pelajar SMK Negeri 1 Batang dalam menggali informasi langsung kepada petugas. Edukasi langsung ini menjadi inovasi dalam menyosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pelajar yang rawan menjadi korban.
3: Pencegahan penyalahgunaan narkoba itu perlu dilakukan sejak dini, terutama kepada para pelajar, kepada pemuda, generasi muda, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu maka mereka perlu kita bekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Supaya apa? Supaya mereka bisa membentengi diri mereka.
1: Usai mengikuti program tersebut, siswi SMK Negeri 1 Batang Silviani dan Zian berterima kasih karena berkesempatan untuk berkunjung langsung ke sejumlah ruang hingga menyaksikan langsung replika jenis-jenis narkoba. Hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi keduanya karena memberikan pemahaman yang lebih jelas seputar bahaya penyalahgunaan narkoba.
4: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pelajar karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bahaya narkoba baik dari segi kesehatan, masa depan, maupun dampak sosial yang telah ditimbulkan.
1: Sebelumnya BNN juga telah mendapat kunjungan dari beberapa lembaga pendidikan lain seperti SMP Negeri 6 Batang dan MAN Batang. Melihat antusiasme pelajar untuk menggali lebih dalam terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan berkunjung langsung, BNN makin terbuka lebar dalam mengedukasi.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Penempatan pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Purbalingga meski didominasi sektor informal, persentase pekerja yang berangkat ke sektor formal mulai menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
2: Penempatan pekerja migran Indonesia PMI asal Purbalingga meski didominasi sektor informal, persentase pekerja yang bekerja ke sektor formal mulai menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Fungsional pengantar kerja ahli muda Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga Yudi Hendri Hananto menjelaskan, tahun 2025 pekerja migran asal Indonesia di sektor informal mencapai 60,7% atau sebanyak 399 orang, sedangkan sektor formal berada di angka 39,9% dengan jumlah 258 orang. Data tersebut menunjukkan mayoritas PMI asal Purbalingga masih bekerja pada sektor rumah tangga dan layanan personal di luar negeri. Kemudian data statistik layanan penempatan pekerja migran Indonesia dari KP2MI hingga Mei 2026, jumlah PMI asal Purbalingga yang bekerja di sektor informal mencapai 164 orang atau 57,1%, sedangkan PMI yang bekerja di sektor formal tercatat sebanyak 123 orang atau 42,9%. Yudi menjelaskan sektor informal umumnya mencakup pekerjaan yang berada di lingkungan rumah tangga, sedangkan sektor formal meliputi pekerjaan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau institusi yang terstruktur.
3: Ke luar negeri terutama itu, jadi ada yang sifatnya formal.

0: Ada yang sifatnya nanti penempatannya informal. Jadi kalau formal itu di itu Mbak, di industri, di manufaktur, di klinik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang informal itu tadi kan di sektor rumah tangga itu tadi. Jadi
1: Yudi menambahkan, Dinperinaker berharap peningkatan penempatan PMI pada sektor formal dapat terus terjadi karena umumnya menawarkan perlindungan kerja yang lebih jelas serta peluang pengembangan karir yang lebih luas. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 sejak 15 Juni 2026. Hal tersebut dikarenakan harga sapi hidup yang terus merangkak naik, sehingga mengakibatkan konsumen, terutama pengusaha olahan daging, terdampak langsung dari kenaikan tersebut. Heri Kisyanto melaporkan.
3: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 sejak 15 Juni 2026. Hal tersebut dikarenakan harga sapi hidup yang terus merangkak naik, sehingga mengakibatkan konsumen, terutama pengusaha olahan daging, terdampak langsung dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga daging sapi sejak pertengahan Juni lalu mengakibatkan intensitas pembelian mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pengurangan stok pedagang. Salah satu pedagang tidak membenarkan. Selama beberapa pekan harga daging sapi mengalami kenaikan yang mengakibatkan berkurangnya pembeli.
4: Daging ada kenaikan per tanggal 15 Juni, 1 kilonya 3.147, maaf. Karena memang dari sapinya aja naik, dari hewannya, harganya naik. Stoknya ya agak berkurang mas, karena stoknya sedikit kalau otomatis harga naik. Udah penurunan 30%. Ya sekitar 75, sekarang ya sekitar 40.
3: Sementara salah satu pengusaha bakso, Sarkuat, menyayangkan kenaikan harga daging sapi karena akan berdampak pada kualitas bakso karena memerlukan takaran yang tepat demi menjaga kualitas olahannya. Ia mengaku terpaksa mengurangi takaran tiap memproduksi bakso agar biaya produksi tidak terlalu tertekan.
5: Sedikit sulit, karena harganya, maksudnya harganya kan naik pun, sedangkan kita tidak bisa menaikkan harga dengan barang produksinya. Ya, diusahakan bisa turun lagi lah harganya. Sedikit dikurangi porsinya, tapi harganya masih tetap, porsinya aja yang dikurangi sedikit.
3: Jika sebelumnya stok daging sapi mencapai 75 kg, kini sejak kenaikan harga sapi potong, para pedagang daging terpaksa mengurangi stok hingga 30% karena berkurangnya jumlah pembeli.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nelayan of Java Men.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Semua monggo rencang sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, berjumpa ya bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan nantinya Ari menemani Mitra Buana ya dengan lagu-lagu nostalgianya sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi ya sudah Ari hadirkan sebagai lagu pembuka ya, ada Satu Jam Saja dari Astrid, dilanjut dengan Burung-Burung Kecil dari Gito Rolis ya. Dan kedua lagu ini tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan sekarang ya sebagai pembuka ataupun sebagai awalan jumpa kita ya, di sini sudah ada telepon yang masuk, Ari yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini. Selamat malam juga Bunda.
1: Lagunya minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Jangan sampai kerja kali ya.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Sugayon Nipun Kemawon. Sari, semoga sehat selalu ya.
0: Nggih.
1: Dan bunda-bunda, bapak-bapak, lasma selalu sehat selalu. Baik-baik aja.
0: Oke siap.
1: Baik-baik semuanya.
0: Oke. Siap Bunda.
1: Jangan ngantuk ya.
0: Siap.
1: Kalau ngantuk nanti tidak dipenting siapa.
0: Nanti ya gimana ya Bunda?
1: Iya, bapaknya Mas Ari tapi. Bapak dua-duanya sudah meninggal semua Mas.
0: Iya Bunda, sabar.
1: Mertua sama bapaknya diambil. Aku cuma bapak lagi nembali itu Mas Ratu.
0: Ya Bunda ya.
1: Ketentu bapak ya mati.
0: Oke siap Bunda.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Yuk gereng.
0: Baik, terima kasih ya buat Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang pada saat ini masih menemani Ari ya, masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM ya. Dan buat Bunda Kini sehat selalu ya Bun ya, dan selalu bahagia, dimudahkan semua urusan dan masalah-masalahnya, dan selalu panjang umur ya buat Bunda Kini. Sehat selalu pokoknya buat Bunda Kini. Baik Mitra Buana ya, silakan ingin bergabung sudah melalui sudah Ari buka ya di line telepon ya di 02718909799 ataupun SMS juga di WhatsApp di 08213395097. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk, di sini sudah dipersiapkan ini lagu yang di request oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. ada jangan sampai 3 kali ya dari Tagar Pangaribuan ya. Dan dilanjut nanti ada luka ya dari Biru Langit. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine-malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirjo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya, ada Jangan Sampai Tiga Kali ya. Dan lagu ini tadi yang didengar oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Dan semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam. Jadi bisa mendengarkan lagu yang sudah Ari putarkan yang tadi di request ya. Terus dilanjut dengan Luka dari Biru Langit. Semoga saja lagu tadi ya bisa menjadi teman di malam hari Mitra Buana semuanya, teman istirahat juga boleh ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp ini ya, ada dari Bunda Kun yang ada di Bongo. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgianya ya. Dan buat Bunda Kun, sehat selalu ya Bunda, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan selalu bahagia sekeluarga. Amin. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu. Oke, lagunya apa? Berdua Selamanya dari Emen Seren ya. Salam buat Bunda Liz, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Kini, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, dan semuanya yang lagi mendengarkan. Makasih Mas Ari, kalau Mas Ari ngantuk biar digigit nyamuk Bunda Kini. Oke, terima kasih buat Bunda Kun sudah bergabung ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada apa tadi ya? Berdua Selamanya dari Emen Seren. Oke, bisa ditunggu ini ya. Baik, Mitra Buana, di belakangnya Bunda Kun ada telepon ya. Ari yang terlebih dahulu. Selamat malam LBBL Buana Asri Seragen. Halo.
1: Selamat malam,
0: ini dengan siapa, di mana?
1: Di Seragen, Mbak.
0: Oke, dengan Bunda Liz ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam Bunda.
1: Ya, malam juga. Ini lagunya apa? Ini lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, betul sekali Bunda.
1: Minta diputerin.
0: Apa?
1: Rindu Terlarang ya.
0: Rindu Terlarang. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Ari dulu.
0: Terima kasih. Oke.
1: Sehat tetap semangat dan sampai nanti jam
0: 12. Oke.
1: Ada yang nemenin kan?
0: Ada.
1: Ya. Salam buat yang di sampingnya
0: ini. Udah terlihatan. Oke.
1: Terus buat tadi Bunda Kini ya.
0: Iya betul Bunda Kini.
1: Selamat malam Bunda Kini, makasih jelangannya.
0: Terus
1: buat Bunda Kun. Bunda Natali. Bunda Natali pun ya.
0: Belum.
1: Belum. Terus buat Bunda Fatima, Bunda Surati, terus Mbak Martini, rasa strawberry.
0: Rasa strawberry.
1: Nanti rasa nangka enggak mau. Maunya rasa strawberry.
0: Iya, sukanya rasa strawberry.
1: Rasa strawberry dari dulu. Terus buat Mbak Ani, yang di Teguhan. Lampion, Mbak Ani Gemoy.
0: Iya.
1: Mbak Ani Gemoy itu di Teguhan apa di Magelung?
0: Oh, yang Ani Gemoy itu yang di Teguh Jajar, Bunda.
1: Oh, di Teguh Jajar ya?
0: Iya.
1: Itu ya apa ya, dekat dengan saya kan di asli di Teguhan, sering di Teguhan di Masjid Asalam itu loh Mbak Ani.
0: Iya betul sekali. Saya,
1: di tempat adikku yang bikin cumi-cumi, makanan cumi-cumi itu.
0: Oh.
1: Iya pasti Mbak Ani udah anu ya, ada tepung.
0: Iya pasti udah kenal juga ya kan juga. Ya,
1: kan sama-sama Teguhan.
0: Deket itu.
1: Jajar sama Teguhan kan deket.
0: Deket betul.
1: Ya, oh ya Teguhan itu. Terus buat tadi Bunda Fatimah sudah ya.
0: Udah.
1: Bunda Nino, Bunda Nino itu lama banget.
0: Ya, oh ya, udah lama nggak muncul. Semoga saja sehat selalu ya buat Bunda Nino ya.
1: Bunda Nino mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan dilancarkan rezekinya terus.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja ya, buat bapak-bapak, mas-mas, semuanya.
0: Okay.
1: Terus buat Mas Ari, lagunya tak tunggu.
0: Okay, siap Bunda.
1: Tadi apa tadi judulnya? Rindu terlarang ya?
0: Ya, rindu yang terlarang ya, dari Brori dan Dewi Yul ya. Okay, siap.
1: Itu aja mas.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Oke, kembali kasih.
1: Yuk
0: gereng. Terima kasih ya buat Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Sehat selalu sekeluarga ya buat Bunda Liz. Nanti ya, bisa ditunggu ya Bunda ya, lagunya Rindu Yang Terlarang dari Brori featuring Dewi Yul ya. Oke, baik Mitra Buana, langsung saja ya. Di sini sudah hari persiapkan lagu berikutnya ya. Ini ada Berdua Selamanya ya dari Eman Seron ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya. Nanti dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat ya, ada merokok ilegal. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul. Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000. Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: 160 Skutik Premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus, diantaranya ada Berdua Selamanya dari Eman Seren ya, dan lagu tadi ya yang direquest oleh Bunda Kun yang ada di Bongo, dilanjut dengan ada Rindu Yang Terlarang dari Brori Marantika ya, lebih coring Dewi Yul, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Alis ya, yang ada di Seragen. Semoga saja dengan dihadirkannya lagu ini ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Gun dan Bunda Liz begitu ya. Baik, baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 8 menit ya, jadi masih banyak ya waktunya, masih panjang Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgia ya pastinya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin request ya lagu-lagu nostalgia yang sekiranya lagu favorit Mitra Buana semuanya ya, silakan aja ya, bisa request melalui line telepon juga bisa ya, ataupun SMS juga WhatsApp gitu ya, di nomor yang tadi ya sudah Ari bacakan di awal jumpa kita tadi. Baik, kita ke WhatsApp ya, ini ada Mbak Ani Gemoy yang ada di Tegu Jajar. Selamat malam ini Mbak Ani Gemoy, sehat selalu ya. Lagi ngapain ini? Lagi dengerin pastinya ya, menemani hari ini pastinya ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat atensinya buat Mbak Ani Gemoy yang ada di Tegu Jajar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Malam Mas Ari, malam juga Gemoy hadir absen malam. Oke, terima kasih, sehat selalu ya buat Mbak Ani Gemoynya. Mau request lagi Mencari Alasan. Oke, lagunya untuk semua aja. Makasih Bunda Li senggolannya juga, makasih untuk semua yang sudah salam-salam ke aku, salam balik malam dengerin sambil istirahat buat Mas Ari. Oke, bertugas muka tidak ngantuk. Oke, terima kasih. Makasih, yuk gerang. Oke, kembali kasih ya buat Mbak Ani Tegu Jajar ataupun Mbak Ani Gemoy gitu ya. Nanti ya bisa ditunggu lagunya buat Mbak Ani Gemoynya ya.

Baik Mitra Buana ya, yang sekali lagi yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu ataupun sekedar kirim-kirim salam juga boleh ya, bisa melalui telepon di 0271 890 799, ataupun melalui SMS juga WhatsApp juga bisa ya di 0821 33 950 947.

Baik, Mitra Buana, langsung saja di sini sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya. Ini ada Mencari Alasan, ini dari Eksis ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Tugu Jajar, dan dilanjut nanti ada Kini Baru Kau Rasa ya, dan lagu yang ingat ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana yang kebetulan di malam hari ini ya masih stay tune ataupun masih di depan radio sambil ngapain aja tentunya pastinya ya, dan ini lagi pada istirahat ya, sebagai teman istirahat Mitra Buana semuanya ya, akan Ari hadirkan lagu-lagu nostalgia buat menemani malam Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Langsung saja ada Mencari Alasan, lagu ini tadi buat Mbak Ni Gemoy yang ada di Tugu Jajar.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya. Ada mencari alasan dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Tugu Jajar. Dilanjut dengan Kini Baru Kau Rasa ya. Semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Di sini ada Pak Jasmino. Selamat malam ini buat Pak Jasmino. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Buat Pak Jasmino, sehat selalu sekeluarga ya. The Land of Java Man, bagus sekali, terima kasih ya Pak Jasmino. Request ada kamu ya dari Hari Mukti ya. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Ibu Natali Eyang Pono, Ibu Sri Wahyuningsih Bener Sari. Buat yang siar sukses selalu, makasih Grang. Oke, kembali ke sini buat Pak Jasmino ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada kamu dari Hari Mukti ya. Di belakangnya Pak Jasmino ini ada Bunda Ngatmi. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi. Sehat selalu ya buat Bunda dan panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Selamat malam Mas Ari. Alhamdulillah. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat ini Bunda Ngatmi. Oke ya. Mas, nanti lagunya Bila Kau Seorang Diri ya. Salamnya buat semua penggemar Radio Buana Asri Sragen tanpa terkecuali. Buat Mas Ari, selamat bertugas. Makasih Mas Ari, yuk greng. Oke, kembali kasih ya buat Bunda Bunda Ngatmi ini ya. Oke. Terus di belakangnya Bunda Ngatmi ya, ini ada Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan ya. Selamat malam nih buat Mbak Nana, lagi lembur pastinya ya. Sehat selalu buat Mbak Nana dan bahagia terus keluarga ya. Amin. Selamat malam Mas. Malam juga, request lagunya Seandainya Masih Mungkin ya. Oke, salamnya buat Bunda Lis, Bunda Rohman, Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Kini. Terus ada Bunda Yasman, Bunda Gayatri, dan semuanya aja ya yang gak bisa aku sebutin. Pokoknya buat bunda-bundaku penggemar RBA aja. Buat Mas Ari, sehat selalu dan gak lekas ngantuk, ini ditemenin dari Chandra Witan. Oke, terima kasih ini buat Mbak Nana ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Nanti ada tadi apa tadi ya, Seandainya Masih Mungkin. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mbak Nana ya. Terus di belakangnya Mbak Nana ini ada Bunda Lis. Selamat malam juga buat Bunda Lis, sehat selalu ya, masih stay tune juga nih ya. Terima kasih buat Bunda Lis ya, buat teman di malam harinya buat Bunda Lis ya. Akan Ari dengan lagu nostalgia pastinya ya. Oke, kalau masih ada waktu tolong diputerin lagu Widuri. Makasih Mas Ari. Oke, siap, ditunggu ya buat Bunda Lis ya lagunya ya. Nanti kalau pas ada waktu pasti Ari putarkan. Pokoknya stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Di belakangnya Bunda Lis, langsung aja ini ada Bunda Sugi. Oh, Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi. Sehat selalu ya buat buat Bu Sugi ya di sini Sragen. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Request Biarku Simpan Rinduku dari Novia Kolok Paking ya. Terima kasih dan salam semangat. Ini dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, selamat malam buat Bu Sugi sini. Sehat selalu ya buat Bu Sugi ya. Baik Mitra Buana, langsung aja ke lagu ya. Nanti buat yang telepon nanti setelah Ari putarkan lagu ya. Ini sudah Ari persiapkan. Ada kamu dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino. Dilanjut nanti ada Bila Kau Seorang Diri ya, dan lagu ini tadi buat Bunda Ngatmi. Nanti buat Bunda Sugi dan Mbak Nananya ya, bisa ditunggu lagunya langsung aja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral Frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada kamu ya dari Hari Mukti ya. Dan lagu tadi yang direkam oleh Pak Jasmino, dilanjut tadi dengan ada Bila Kau Seorang Diri. Dan lagu tadi yang direkam oleh Bunda Ngatmi ya. Dan semoga saja dengan dihadirkannya lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Pak Jasmino dan Bu Ngatmi gitu ya. Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon. Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung, selamat malam Bunda Kini.
1: Belum tidur ini,
0: Mas. Oh, belum bisa tidur selah.
1: Mendengarkan lagu ini baik-baik kok.
0: Masa
1: ada waktu kan?
0: Ya, nanti kalau ada waktu pasti putarkan Bunda.
1: Sampai habis ini.
0: Iya, ini ada beberapa antrian lagu yang belum Ari putarkan ini Bunda.
1: Banyak.
0: Ya, ada 4 apa berapa itu.
1: Ya, nyampe itu nanti.
0: Ya, nanti kalau nyampe diputarkan gitu aja Bunda, lagunya apa?
1: Lagunya Rindu Abadi.
0: Oh iya, nanti kalau ada waktu Ari putarkan ya Bunda.
1: Iya, kalau enggak ada yang satu turun. Jangan ya
0: menyangkut dan. Iya Bunda, enggak apa-apa.
1: Ada yang menemani sisir kok. Mbak Karti sudah datang.
0: Sudah datang.
1: Tadi pijet
0: ya. Oh, tadi pijet, capean ya. Oke Bunda, nanti kalau ada waktu tak puterin ya.
1: Ya, kalau enggak ada ya maafkan Bunda juga.
0: Oke. Oke, siap Bunda. Yuk. Terima kasih buat Bunda Kini yang sudah hadir lagi ya. Tapi ini kayaknya waktunya gak cukup ya. Ya kita dilihat nanti aja ya, karena banyak sudah ada beberapa antrian lagu ya yang belum Ari putarkan gitu ya. Baik, langsung saja, nanti waktunya keburu habis ya. Di sini sudah Ari persiapkan. Ini ada Seandainya Masih Mungkin ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan. Nanti dilanjut dengan permintaan dari Ibu Sugi yang ada di sini enggak? Sini Seragen ya. Ada Biar Ku Simpan Rinduku gitu ya. Dan buat Bunda Liz ya yang tadi sempat request juga, tapi enggak tahu ini waktunya cukup atau enggak ya. Ya kalau enggak cukup ya mohon maaf ini buat Bunda Liz ya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
6: Walah, acur jum.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896 9805 0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik, Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada dua buah lagu sekaligus tadi ya. Ada Seandainya Masih Mungkin ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan ya, dilanjut dengan Biar Ku Simpan Rinduku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Dan tak terasa ya, waktunya sudah habis dan ini malah kelebihan ya. Dan Ari minta maaf ya pada Bunda Kini dan Bunda Liz ya, yang tadi requestan lagunya tidak bisa Ari putarkan ya, bukan karena apa ya, tapi karena waktu yang sudah habis. Mungkin di lain waktu ya bisa request lagi, nanti bisa dicampur sari juga bisa ya. Baik, Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Dan sekali lagi, Ari minta maaf ya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Dan yang tadi requestan lagunya tidak dapat Ari hadirkan, sekali lagi Ari minta maaf. Mungkin bisa di lain waktu. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik Agus Riono sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin 6 Juli 2026. Agus Riono akan mengemban amanah sebagai Kepala Desa selama 1,5 tahun, terhitung mulai 4 Juni 2026 hingga 27 Desember 2027. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan sepenuh tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Bupati menegaskan, kepala desa memiliki posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Bupati menuturkan, kondisi fiskal yang lebih terbatas menuntut kepala desa untuk mampu menjalankan roda pemerintahan, mampu berinovasi, dan mencari berbagai peluang pendanaan guna mendukung pembangunan desa. Menurut Bupati, pemerintah desa tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang ada, tetapi juga perlu aktif membangun jejaring serta memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar program pembangunan tetap berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mensukseskan program nasional. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Melalui pelantikan tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap kepemimpinan baru di Desa Purworejo dapat membawa semangat pengabdian, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
4: Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Riono sebagai Kepala Desa Purworejo, Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, berarti masa jabatannya 1,5 tahun ya. Dan semoga dengan waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo. Berada pada situasi yang tidak mudah di dalam memimpin daerah karena banyak situasi yang menjadikan kita harus kreatif terkait dengan kondisi fiskal. Di desa ini tidak sebanyak periode-periode sebelumnya, maka komplain masyarakatnya tidak bisa langsung ditangani dengan baik kemungkinannya. Terutama masalah jalan, Pak Camat ya, infrastruktur. Yang kedua, Bapak memimpin di tengah mandat untuk kita melaksanakan program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini nanti diusahakan untuk segera bisa jalan. Kalau di Purworejo sudah berdiri Pak, nah, sudah berdiri.
3: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT terhadap pembangunan di Kabupaten Sragen dalam 5 tahun terakhir sangat signifikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI menjelaskan, sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT memberikan dampak positif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jika dilihat dari struktur anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD, Kabupaten Sragen memiliki anggaran sekitar 2,2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 27% berasal dari pendapatan asli daerah, PAD, sedangkan sisanya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, di mana salah satunya adalah dari DBHCHT. Lebih lanjut dijelaskan, semakin besar alokasi DBHCHT yang diterima, maka semakin besar pula kontribusi.

0: Kalau dilihat dari porsi secara umum, Seragen itu kurang lebih anggarannya 2,2 triliun kurang lebih ya. 27%-nya itu miliknya Seragen atau PAD. Selebihnya adalah dana dari pusat. Salah satu dana dari pusat yaitu DBHJHT. Ada DAU, ada DAK, ada DBHJHT itu bagian dari dana transfer yang dari pemerintah pusat. Jadi Seragen saat ini juga masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Nah, kontribusi terakhir ya di tahun ini itu sekitar 11,1 miliar. Tahun sebelumnya agak lumayan sih, tahun sebelumnya kan gitu ada sekitar 18,6. Semoga tahun depan lebih banyak lagi ya. Semoga gitu ya. Artinya apa? Kalau semakin besar apa namanya dana bagi hasil, nanti akan berkontribusi terhadap pembangunan di Seragen, berkontribusi terhadap indikator-indikator pembangunan. Itu sih Mbak Rara. Jadi selalu ada, 5 tahun terakhir 2022 catatan saya 9,4, tahun 2023 14,7, 2024 14,4, 2025 18,6, tahun ini kita 11,1, selalu ada. Nah, harapannya nanti semakin ke sini semakin besar.
1: Dalam rangka Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Seragen, Maha Bandana sesi ketiga hadir sebagai ruang temu budaya yang mengangkat tema Anyawiji Rasa. Pameran dibuka langsung dengan pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Seragen, Selasa 7 Juli 2026. Pameran tersebut akan berlangsung hingga tanggal 9 Juli 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, dalam jumpa pers menyampaikan apresiasi diselenggarakannya pameran yang dinilai mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedekatan sejarah antara Seragen dengan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Menurutnya, pameran tersebut menyajikan informasi sejarah dan koleksi permuseuman yang memperlihatkan bahwa Seragen dan Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama. Kedekatan historis tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pengingat hubungan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi untuk mempererat kerjasama yang membawa manfaat termasuk bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Nyonya Linda Sigit Pamungkas juga mengaku memperoleh banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian Muhibah Budaya yang telah berlangsung sejak beberapa hari. Mulai dari seni tari, busana tradisional, medar kawruh manuskrip kuno, hingga berbagai kegiatan kebudayaan lainnya dinilai memberikan wawasan baru yang bermanfaat. Selain itu, pengelolaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut menjadi inspirasi bagi Kabupaten Seragen. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan museum dan pelestarian warisan budaya di bumi Sukawati.
2: Jadi pamerannya luar biasa, keren sekali. Sejarah dan permuseuman kita jadi tambah tahu bagaimana Seragen juga dekat dengan Jogja. Dan di sini saya sampaikan bahwa kita punya akar yang sama, kita punya sejarah yang sama, dan kebersamaan itu diharapkan ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk kedua-duanya. Tentu saja memberikan manfaat yang baik ini termasuk juga kesejahteraan bagi masyarakat Jogja maupun masyarakat Seragen. Sudah melihat betapa Jogja bisa merawat museumnya dengan sangat luar biasa. Ini nanti bisa kita sama-sama pelajari hal-hal yang baik, insya Allah nanti bisa ditularkan di Seragen.
1: Pada kesempatan tersebut, Nyonya Linda Sigit Pamungkas juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi pameran sejarah Nyawiji Rasa hingga 9 Juli 2026. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi bersejarah, mulai dari keris, wayang, manuskrip, hingga artefak budaya dari Yogyakarta, sekaligus memahami perjalanan sejarah yang menghubungkan Yogyakarta dan Seragen. Tidak hanya pameran, masyarakat juga diajak menghadiri Malam Puncak Muhibah Budaya pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di halaman kantor terpadu Pemda Seragen. Acara tersebut akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dari Keraton Yogyakarta dan dijadwalkan dihadiri langsung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sehingga menjadi momentum istimewa untuk menikmati sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara.
2: Untuk

0: yang di Kabupaten Sragen, ayo mari datang ke SIKK, ada di Nglangon. Di sini ada pameran yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat bagaimana sejarahnya Jogja, termasuk saat Indonesia Arab gitu, kemudian Jogja hadir kembali menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Kita juga melihat apa-apa yang dimiliki oleh kebudayaan Jogja, ada keris, bokor, ada batu bata yang dari keratonnya. Kemudian di sini juga ada wayang dan ada informasi tentang museumnya. Untuk masyarakat Sragen, jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Teman-teman dari Jogja, dari keraton, datang langsung ke Sragen. Ada muhibah budaya dari teman-teman DIY. Ada pameran, pamerannya ada di SIKK sampai terakhir tanggal 9. Selain itu juga banyak kegiatan yang lain, festival-festival yang lain, pembelajaran, ada tari-tarian, ada membatik, ada cara MC, ada cara mempelajari manuskrip, dan nanti ujungnya di hari Kamis tanggal 9 jam 7 malam. Insya Allah Ngarso Dalem, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan hadir langsung di Sragen, di IKN, di Pemda Terpadu. Di sana akan banyak pertunjukan yang baik, dan itu langsung didatangkan dari Keraton Yogyakarta.
1: Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen, Nyonya Triastuti Suparwoto, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mendukung program bus sekolah Dishub Kabupaten Sragen karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak. Ditambahkan, lahirnya program bis sekolah dilatar belakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Pemkab Sragen hadir melalui layanan bus sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar, sekaligus upaya mendukung pemerataan akses pendidikan. Bus sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran Pemkab Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Program ini diletakbelakangi oleh masih tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, termasuk pelajar di bawah umur, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, tidak semua siswa memiliki akses transportasi yang memadai, terutama bagi yang tinggal di wilayah pinggiran ataupun perdesaan, atau mungkin dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sragen hadir melalui layanan bis sekolah gratis sebagai bentuk perlindungan kepada pelajar sekaligus upaya mendukung pemerintah akses pendidikan. Bis sekolah Kabupaten Sragen bukan hanya sekedar sarana transportasi saja, kan, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui layanan yang aman, nyaman, dan gratis ini, pemerintah turut mendukung dalam meningkatkan keselamatan pelajar, mengurangi beban ekonomi keluarga, mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sragen, serta membentuk budaya disiplin sejak dini. Kami mengajak masyarakat untuk turut mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi keselamatan dan pendidikan anak-anak kita.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakung so putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran ronda malam. Sakmenika dinten Selasa tanggal 7 Juli 2016 lan sak mangke ari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari nggih tumugi tabuh sekawan dikur utawi jam 15 sak mangke. Lan sakmenika mangke sampun ari buka kanthi lelangan tunggal Eka nggih dipunajengaken nemen lan kekalih lelangan menika wau dados lelangan pambuka wonten kiaran ronda malam kalau dangan telu sak menika. Salajengipun sumangga ingkang badhe nderek rekengaken sampun sampun ari bukang nggih akan sinipun lumantar telepon 0 7 1 8 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp 0 8 1 3 3 9 9 9. Semoga para pemirsa ingkang badhe nderek rekengaken utawi badhe request lelangan tentunipun lelangan-lelangan campur sari ngaten nggih saged nyos matur kepada SMS ugi WhatsApp ingkang arewas ngajeng wau. Nggih para pemirsa pripun pawartosipun ing kala dangan telu samenika mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun mudahkan semua urusan lan masalah-masalah kita sedaya makanan nggih lan dipun paringi rezeki ingkang kathah. Nggih para pemirsa menika sampun wonten WhatsApp ingkang mlebet. Sampun saking Bunda Gun wonten ing Bangga sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget. Sakmenika sampun tumut ngregengaken kiaran ronda malam kalau dengan dalu sakmenika. Aku pengin tuwa bareng kowe. Nggih, dipun puterin jeneng Mas Ari Once siap. Salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Luis, ugi kagem Bunda Yasman matur suwun wilujeng dalu. Lanjut beli cendalu, motor semun sangat. Dibatang pun dah kunyit, motor yang bongko. Sama niko, tasi midang katakan, tasi ngerin sangi ari makatan. Sehat selalu kakem bunda kun makatan. Motor ngesuban ye, kiaran ronda malam yang kalau dengan telur sama niko. Sakit dipun midang katakan, mantar live streaming pun Buana Asri. Wonten alamatipun teng www.lppl.buanaasri.sragen.com. Teng mriku nggih panjenengan sedaya saged midhangetaken kiaran ronda malam kalau dengan telu sak menika lan kagem rencang istirahat panjenengan sedaya atawi ingkang nembe lembur sak menika nggih saged rencang lembur kagem panjenengan sedaya makaten. Oke para pemirsa langsung kemawon saat menikah sampun ari jawisaken lelangan salajengipun wonten apa nika pamundutanipun Bunda Gun wonten bongo saat menikah wonten aku pengin tuwa bareng kowe nggih lan sak mangke dipun lajengaken wonten asumanding lelangan saat menikah ari tujuaken dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang tasih midhangetaken makaten langsung kemawon sumangga suka

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gak paham mirsa sama nikawangge sampun kita medang atakan seserangan wonten selendang birung jadi penajangankan labur langit. Nah mungkin lalangan sama nikawangge dan sesuai palipur dematang poro mirsa setani pun bangsa menikot asing medang atakan kiaran ronda malam yang kalau dengan terus sama nikaw. Sama nikaw dalipun sampun jam 11 ini langkong 35 menit. Nah kantun selangkong menit melih aring rencana panjenengan setyo nge nanti lalangan-lalangan campur sari wonten adi coro ronda malam yang kalau dengan telus sak meniko langsung kemauan sak meniko lalangan salat singi pun wonten lestari nge dipenajeng akan pujianing sih langsung kemauan semoga sugeng midang atakan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya parmen sasa menika nggih sampun kita medhangaken sesarengan wonten Lestari nggih saking Wahyu Kiri dipunajengaken wis Jaya kanthi lelangan bojaning sih. Moga-moga lelangan sak menika wau dados sapalipur dumateng para mirsa sedayanipun kang tas medhangaken kegiatan ronda malam kanthi nggih. Lan boten kesepen nggih gerak kegiatan ronda malam kala dengan terus sak menika sampun telas betelipun nggih. Lan sama guys ada yang pulang hari untuk diri ya sama itu sempat hari jam sekian dalam panutup nih wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan tulis sama kau wonten layang dunga restu nih di pun lacing akan wonten mendung tanpa udan lelangan sama kau makai datu selelangan panutup wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan tulis sama kau ya para merasa hari bisa nampamit hari ingat telepon motor sangat orang-orang merasa setelah ini pun ingkang sambut untuk ngerjakan mungkin-mungkin lalangan-lalangan ingkang sambun dalam keaturakan sakato dados paripur dumateng poro merasa setelah ini pun hari ini bisa

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Nanti tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.applbuanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 8 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz nih. Bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran siaran pertanian untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 6 pagi ya, dengan berbagai

Jadi untuk Mitra Buana, di sini saya akan menemani Anda berbagi tips berkebun untuk pemula. Karena Mitra Buana berpikir untuk memulai berkebun

kita akan berbagi tips cara berkebun untuk pemula. Jadi tips berkebun untuk pemula yang nantinya Mitra Buana dapat kuasai dengan mudah ya oleh siapapun. Jadi kita akan sedikit berbagi tipsnya untuk Anda. Jadi Mitra Buana, di sini ada beberapa hal ya untuk dibagikan informasinya untuk Anda yang ingin bercocok tanam. Ada sesuatu yang sangat memuaskan tentang merawat tanaman dari biji hingga panen atau berbunga. Dan ini juga menyenangkan pastinya buat anak-anak dan memungkinkan juga bagi mereka untuk memahami proses pertumbuhan dan bahkan proses menanam makanan sendiri. Jadi keterampilan menanam atau berkebun, nah ini bisa Anda coba ya untuk dimulai bagi para pemula yang ingin bisa berkebun. Nah, jadi beberapa hal yang bisa Mitra Buana lakukan bagi para pemula agar Mitra Buana bisa berkebun. Nah, ya. Apalagi kalau Mitra Buana sudah mulai untuk hobi dalam berkebun ya. Hal pertama yang perlu Anda pahami terlebih dahulu adalah kita harus memperhatikan zona penanaman. Jadi beberapa hal yang memang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, kita harus perhatikan zona penanaman. Kemudian kita juga harus bisa berpikir dalam pot ini untuk menanam dari beberapa tanaman pangan sederhana yang bisa Anda pilih. Terus selain itu juga menarik penyerbuk. Kemudian tanaman juga harus persering kita siram ya dengan minum banyak air. Kemudian kita pun juga harus rajin untuk memangkas beberapa daun yang memang sudah dapat atau juga perlu dipotong. Nah, karena memang itu kan daun-daun yang warna kuning. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus perkaya tanahnya. Kemudian mengusir hama. Jadi beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya buat para pemula yang ingin berkebun. Jadi di sini kita akan berbagi tipsnya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bagaimana tips cara berkebun bagi pemula ya. Jadi hal pertama yang perlu kita pahami adalah perhatikan zona penanaman. Dan memang informasi ini kita rilis atau kita ambil sumbernya dari healthyfamilyproject.com. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui ya untuk Mitra Buana bagaimana cara kita berkebun bagi para pemula. Nah, di sini beberapa tips yang bisa Anda coba yaitu kita harus perhatikan zona penanamannya. Jadi pertama-tama, jika Anda menanam di luar ruangan dan dari biji, nah di sini Anda disarankan untuk memeriksa bagian belakang kemasan biji ya untuk mengetahui zona dan waktu penanaman yang disarankan. Itu sangat berpengaruh sekali Mitra Buana. Karena zona tanam Anda itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan tanaman Anda. Hal ini memang sering membingungkan ya, karena benih dan tanaman yang sering dijual di zona ya untuk Mitra Buana itu sebenarnya sih Anda sebenarnya bahkan tidak cocok nih untuk wilayah ya untuk di daerah Anda. Nah, seolah-olah kita memang perlu membutuhkan lebih banyak pengetahuan. Nah, jadi pelajaran yang memang bisa diambil di sini sebelum kita menanam, kita bisa periksa dulu benih dan tanaman Anda. Ya, jika Anda memilih untuk menanam tanaman ya, sebelum membelinya untuk ditanam di luar ruangan, beberapa tanaman yang mungkin tidak cocok untuk wilayah Anda, mungkin tumbuh dengan baik dalam ruangan ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah, jika Anda menyukai tanaman untuk tanaman-tanaman yang Anda temukan, maka di sini kita harus bisa mengetahui dulu. Nah, ini tuh tanaman yang cocok. Nah, yang paling baik tuh ditanam di sebelah mana. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui.

Karena Mitra Buana, kalau kita sudah mempunyai hobi terlebih dahulu dalam menanam, dalam berkebun, itu nanti sangatlah mudah ya untuk kita bisa menanam tanaman. Karena berkebun itu juga dapat meningkatkan kreativitas loh Mitra Buana. Anda bisa merancang tata letaknya tanaman Anda itu, memilih kombinasi tanaman yang akan Anda tanam yang menarik, atau bisa bereksperimen dengan pot dan media tanam yang berbeda. Jadi aktivitas ini bisa mendorong rasa kepuasan Anda, karena setiap keberhasilan tanaman tumbuh subur ini memberikan dorongan yang positif. Jadi untuk Mitra Buana, bagi Anda yang ingin menghadirkan sedikit ketenangan di rumah sambil tetap produktif, yaitu tadi dengan berkebun ya, ini menjadi jawabannya, terutama bagi pemula. Nah, jadi aktivitas ini bisa menjadi sarana relaksasi sekaligus juga memberikan sumber bahan makanan sehat di rumah Anda. Bagi pemula, memahami dasar berkebun adalah langkah pertama untuk bisa sukses. Tadi itu, jadi kita harus tahu ya tips berkebun. Nah, di sini tadi Mitra Buana bisa mencoba, jadi perhatikan zona penanamannya dengan mempersiapkan sebelum mulai berkebun itu. Jadi sebelum menanam apapun, langkah pertama adalah menyiapkan kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Salah satunya, hal paling penting adalah memilih lokasi yang tepat juga. Selain tadi perhatikan zona penanaman, berarti kita harus memilih lokasi yang tepat. Kemudian memilih lokasi yang tepat di sini ya, kita harus perhatikan juga area berkebun mendapatkan cahaya matahari cukup, ya minimal 4 hingga 6 jam per hari. Jadi lokasi yang strategis ini nantinya memudahkan Mitra Buana dalam perawatan tanaman dan bisa mengurangi resiko tanaman mati. Jika hanya memiliki ruang terbatas ya, kita juga harus bisa mempertimbangkan berkebun vertikal atau menggunakan pot di balkon. Jadi memilih lokasi yang tepat ya, ini merupakan persiapan sebelum memulai berkebun. Jadi kita juga harus perhatikan zona penanamannya juga. Itu sangat penting sekali bagi para pemula yang ingin berkebun. Nah, itu. Dan juga untuk Mitra Buana, jadi ini juga terpenting, harus bisa menyiapkan alat berkebun juga ya, menyiapkan alat berkebun. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ada beberapa hal juga alat dasar yang dibutuhkan, antara lain ada cangkul, sekop, sarung tangan, dan juga pot. Karena alat berkualitas juga membantu pekerjaan lebih efisien dan nyaman. Selain itu, ada alat tambahan seperti sprayer, ini untuk penyiraman. Kemudian termometer tanah atau label tanaman untuk menjaga organisasi taman Anda. Nah, beberapa hal memang perlu kita pahami bagi para pemula yang ingin berkebun ya. Jadi harus tahu pola tanamnya, harus mempersiapkan sebelum memulai berkebun tuh apa aja. Yang pertama, pilih lokasi yang tepat, kemudian perhatikan zona penanaman ya, dan siapkan alat berkebun. Kemudian pilih tanaman tuh yang sesuai dengan lingkungan Anda. Tadi sebelum Anda menanam harus disesuaikan dulu ya, apakah ini cocok ya ditanam di daerah Mitra Buana atau di wilayah daerah Anda. Nah, seperti itu. Jadi selain menyiapkan alat berkebun, pilih tanaman tuh sesuai lingkungan Anda. Mulai dengan tanaman yang mudah dirawat seperti ya sayuran seperti kangkung, tomat, atau tanaman hias kecil. Jadi ya harus bisa memilih lah tanaman yang sesuai iklim lokal agar lebih mudah tumbuh di sekitar rumah Anda. Perhatikan juga musim tanamnya, karena beberapa tanaman memiliki periode tertentu agar hasil panen juga lebih maksimal. Nah, itu. Jadi tips berkebun untuk pemula. Nah, nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana masih di siaran pertanian bersama dengan Indah Anjani.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di kawasan Veteran 21 Seragen ya. Masih bersama dengan Indah Anjani dan kita masih membahas untuk Mitra Buana tips berkebun bagi pemula ya. Kalau Anda berkebun di rumah, nah ini yang terpenting ada untuk pemilihan lokasi yang tepat ya. Jadi harus tahu untuk perhatikan zona untuk penanamannya, itu yang terpenting ya. Siapkan alat berkebun dan pilih tanaman sesuai lingkungan Anda. Kemudian tips berkebun untuk pemula, jadi untuk memastikan tanaman tumbuh sehat, penting bagi pemula memahami dasar pemilihan media tanam dan nutrisi tanamannya. Jadi Mitra Buana bisa menggunakan media tanam yang berkualitas. Jadi media tanam yang subur dan gembur ini akan mendukung pertumbuhan akarnya. Jadi Anda bisa mencampur tanah, kompos, dan pupuk organik yang nanti biasanya ideal untuk pemula. Dan jangan lupa juga Anda bisa menambahkan pasir untuk tanaman yang membutuhkan drainase baik. Nah, jadi Anda bisa menggunakan media tanam yang berkualitas seperti campuran tanah, kompos, dan pupuk organik ya, yang ideal untuk pemula. Dan jangan lupa menambahkan pasir untuk tanaman yang membutuhkan drainase baik. Ini beberapa hal media tanam yang subur dan gembur yang akan mendukung pertumbuhan akar dalam tanaman Anda. Dan kita pun juga harus rajin untuk menyiram tanaman yang secukupnya. Nah, air adalah kebutuhan penting tanaman. Jadi jangan terlalu banyak menyiram karena memang dapat menyebabkan akar membusuk. Dan jangan terlalu sedikit juga karena tanaman juga bisa layu. Nah, maka Anda bisa menggunakan jadwal penyiraman rutin agar tidak terlalu kebanyakan dan agar tidak terlalu sedikit juga. Nah, makanya kita bisa menggunakan jadwal penyiraman rutin, misalnya pagi dan sore hari, terutama pada musim panas. Nah, itu. Jadi kita harus perhatikan juga untuk teknik siram tanaman yang secukupnya. Kemudian perhatikan juga jarak tanamnya. Ya, perhatikan jarak tanam. Jadi memberi jarak cukup antar tanaman juga bisa membantu sirkulasi udara dan mengurangi resiko penyakit. Selain itu, tanaman memiliki ruang untuk tumbuh optimal. Untuk tanaman sayur, contohnya, Anda bisa memberikan jarak antar baris juga penting agar memudahkan Anda saat melakukan pemangkasan atau panen. Jadi perhatikan jarak tanaman juga sangat penting sekali untuk kita pahami. Selain memperhatikan jarak tanam, kita pun juga harus lakukan pemangkasan secara rutin. Ya, lakukan pemangkasan secara rutin. Jadi pemangkasan membantu tanaman tetap rapih dan merangsang pertumbuhan daun baru. Dan ini juga bisa mencegah tanaman terlalu lebat ya dan lemah. Jadi tanaman buah seperti tomat atau cabai ini nanti kalau kita rutin dalam pemangkasan itu nanti akan menghasilkan buah lebih banyak jika dilakukan pemangkasan yang benar. Nah, makanya kita bisa melakukan pemangkasan secara rutin. Ini ternyata bisa membantu tanaman tetap rapi dan merangsang pertumbuhan daun baru. Kemudian lakukan pantauan hama dan penyakit. Harus bisa memantau hama dan penyakit. Kita harus selalu mengecek, selalu cek tanaman secara rutin juga. Gunakan pestisida organik atau metode alami seperti daun tembakau atau neem oil ini untuk mengendalikan hama. Selain itu, Anda bisa membuang juga nih daun atau batang yang rusak ya, yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke tanaman lain. Jadi kita juga harus rutin dalam memantau hama dan penyakit dalam tanaman Anda. Kemudian selain memantau hama dan penyakit, kita pun bisa menggunakan pupuk organik. Nah, kalau untuk pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang, ini juga bisa mendukung pertumbuhan tanaman tanpa merusak lingkungan. Pemula bisa mulai dari dosis kecil dulu ya. Harus bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman. Ya, kemudian Anda juga bisa memberikan pupuk cair. Pupuk cair ini juga bisa menjadi alternatif untuk tanaman yang membutuhkan nutrisi cepat. Nah, jadi Anda bisa menggunakan pupuk organik ya, seperti kompos atau pupuk kandang yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman tanpa merusak lingkungan. Selain pantau hama dan gunakan pupuk organik, nah dalam memilih wadah pun juga harus yang tepat loh.
Memilih wadah yang tepat di sini, jika Anda berkebun di pot atau polybag, nah pastikan ukuran wadah itu sesuai dengan jenis tanamannya. Wadah yang terlalu kecil nanti akan menghambat pertumbuhan akar, sedangkan yang terlalu besar bisa menyebabkan tanah cepat basah dan akar pun juga mudah rusak, ya, cepat membusuk lah ya. Maka harus bisa memilih wadah yang tepat. Ya, ya, kalau Anda berkebun di pot atau polybag, pastikan ukuran wadah itu sesuai dengan jenis tanamannya. Nah, itu beberapa hal yang memang tips berkebun untuk pemula. Jadi gunakan media tanam berkualitas, siram tanaman secukupnya, perhatikan jarak tanamnya, lakukan pemangkasan secara rutin dan pantau hama dan penyakit, serta gunakan pupuk organik dan pilih wadah yang tepat. Dan berikutnya, perhatikan rotasi tanaman. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, nah, Jogja Priangan, Dimas Tejo.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Kembali lagi masih di siaran pertanian ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Oke, kali ini ya untuk yang masih bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, tadi sudah ada beberapa hal yang kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar dalam memilih Anda yang suka hobi berkebun, cara berkebun untuk pemula. Tadi sudah kita hadirkan persiapan apa sih sebelum mulai berkebun. Nah, yang pertama pilih lokasi yang tepat dan siapkan alat berkebun serta pilih tanaman sesuai lingkungan. Berikutnya dalam tips berkebun untuk pemula, gunakan media tanam yang berkualitas, siram tanaman secukupnya, perhatikan jarak tanam dan lakukan pemangkasan secara rutin, serta pantau hama dan penyakit dan gunakan pupuk organik. Kemudian kita juga bisa memilih wadah yang tepat dan perhatikan rotasi tanaman. Nah, untuk memperhatikan rotasi tanaman di sini, rotasi tanaman membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko serangan hama. Misalnya nih ya, setelah menanam sayuran, ya di sini sayuran daun ganti dengan tanaman umbi atau bunga tertentu agar tanah tidak cepat habis nutrisinya. Jadi setelah Mitra Buana sudah menanam sayuran daun, nah sudah panen, Anda bisa mencoba mengganti dulu nih dengan merotasi tanaman itu dengan menanam umbi atau bunga ya, agar tanah itu tidak cepat habis nutrisinya. Jadi rotasi tanaman ini bisa membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko serangan hama. Selain perhatikan rotasi tanaman, kita juga buat catatan berkebun. Mencatat jadwal penyiraman, pemupukan, dan pertumbuhan tanaman juga membantu Anda belajar dari pengalaman. Jadi catatan ini sangat berguna untuk meningkatkan hasil panen tahun berikutnya. Kalau kita mempunyai catatan berkebun, itu pasti juga bisa membantu Mitra Buana untuk lebih memudahkan Anda dalam merawat tanaman tersebut. Ya, dan nikmati proses berkebun. Berkebun itu bukan hanya hasilnya saja Mitra Buana, tapi juga prosesnya. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu untuk menikmati setiap fase pertumbuhan tanaman dan belajar dari pengalaman. Jadi kegiatan ini sangat bisa membantu menjadi waktu meditasi ringan yang menyenangkan setelah seharian beraktivitas. Nah, jadi kita harus bisa menikmati proses berkebun juga ya. Dan yang terakhir, gabungkan tanaman hias dan sayuran. Nah, untuk pemula, mencampur tanaman hias dan sayuran ternyata bisa membuat taman itu lebih menarik sekaligus produktif. Misalnya, menanam bunga marigold di dekat sayuran yang bisa membantu mengusir hama secara alami sambil menambah keindahan visual taman Anda. Jadi sisa sayuran, kemudian kulit buah atau sisa kopi juga bisa loh dijadikan kompos. Nah, ini tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk tanaman Anda. Dengan begitu, berkebun menjadi aktivitas yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Awalnya sih ya mungkin terasa menakutkan, tanah yang kotor dan pertanyaan seputar perawatan yang tak ada habisnya. Tetapi kenyataannya berkebun di rumah itu tidak serumit itu ya. Asal kita harus mulai dengan persiapan yang matang. Jadi jangan takut mencoba ya Mitra Buana, karena setiap daun yang tumbuh ini nanti akan membuktikan bukti kecil bahwa Anda itu mampu untuk menghadirkan kehidupan dan keindahan hanya dari halaman atau balkon rumah Anda sendiri. Nah, itulah. Jadi jangan takut. Yang terpenting kita sudah siap dengan matang, pastinya kita bisa mencobanya untuk berkebun di rumah Anda. Nah, itulah Mitra Buana, bagi Anda yang pernah merasa ingin menghadirkan sedikit ketenangan di rumah sambil tetap produktif, berkebun bisa menjadi jawabannya, terutama bagi pemula. Jadi aktivitas ini bisa menjadi sarana relaksasi sekaligus juga sumber bahan makanan sehat bagi pemula. Memahami dasar berkebun adalah langkah pertama untuk bisa sukses. Ya, selain itu, berkebun juga bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Sayuran dan buah yang Anda tanam sendiri itu biasanya kan lebih segar ya, bebas pestisida berbahaya,
dan tersedia kapan saja. Tidak kalah penting, berkebun menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang siklus hidup tanaman, pentingnya menjaga lingkungan dan kesabaran dalam merawat sesuatu. Jadi berkebun juga meningkatkan kreativitas. Anda bisa merancang tata letak taman, memilih kombinasi tanaman yang menarik, atau bereksperimen dengan pot dan media tanam yang berbeda. Itulah aktivitas ini yang bisa mendorong kita rasa kepuasan, karena setiap keberhasilan tanaman tumbuh yang subur itu bisa memberikan dorongan yang positif bagi kita. Nah, itulah tips berkebun di rumah untuk pemula bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan Indah pamit, selamat pagi, dan nanti pukul 6 Anda dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Lahan terdampak status lahan sawah dilindungi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat sejumlah sekolah menengah berada di wilayah rawan bencana. PBB menyambut setiap langkah yang mendukung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang telah mencapai 50%. Pengendalian titik api tercatat mendapatkan kemajuan pada hari ke-8. Namun luas area yang terbakar dilaporkan bertambah menjadi 18 hektar. PBB menyambut setiap langkah yang dapat mendukung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Hamas menyampaikan pembubaran Komite Pemerintahan Darurat. Dari dunia olahraga, Indonesia mengirimkan 3 tim untuk bersaing di FIFA 3x3 Challenger Batam Stop tahun 2026. Ajang ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25 hingga 26 Juli mendatang. Kantor Staf Presiden atau KSP meminta percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya Abdul Wahab.
3: Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk mendukung pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro Selasa kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala 3 wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
4: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di 3 tempat, di Gerobokan, kemudian di Bojonegoro, di Demak ini banyak mengandung potensi minyak, termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor staf presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
3: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
5: Kalau dia masuk yang 87% akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
3: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Gerobokan dan Demak, serta proyek gedung keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Dari Surabaya, Abdul Wahab Pertika terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota se-Jatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
7: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
6: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
8: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
2: Memasuki tahun ajaran baru, omset toko seragam per hari mencapai belasan juta rupiah. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
9: Kurang lebih ya 95%, 100%.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di kawasan Jalan Ibu Ruswo, Kota Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Pusat perlengkapan sekolah yang berada di kawasan Gondomanan ini dipadati orang tua yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Salah satu pramuniaga toko Afira, Sri Rahayu, mengatakan peningkatan penjualan tahun ini mencapai hampir 2 kali lipat dibanding hari biasa. Seragam yang paling banyak dicari merupakan seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sri Rahayu menjelaskan, mayoritas pembeli memilih berbelanja lebih awal, terutama untuk menghindari kehabisan stok menjelang hari pertama masuk sekolah.
9: Karena takutnya mereka kan kehabisan stok barang, Mas. Kalau mani ibaratnya ya, kalau mani 3 hari menjelang hari apapun masuk, mereka cari barang kan susah. Tinggal sisa-sisa yang kayak sekarang kan. Mending sekarang kan, kalau sekarang kan ready-nya udah banyak, mereka bisa ada pilihan. Kalau nggak ada toko sini, toko sana-sana-sana kan masih ada pilihan. Kecuali kalau sudah 2 hari malu menjelang hari H, tinggal barangnya kan apa yang ada, nggak ada pilihan. Jadi biasanya ramenya memang gini.
11: Mungkin kalau untuk harga seragam sendiri mungkin pripun Bu sekolahnya dinaikkan atau mungkin kan banyak yang nyari.
9: Kalau kita naik tidaknya tuh tidak naik Mas, tapi naiknya dikarenakan memang kain sekarang mahal. Ya. Jadi per meternya itu naiknya 3.000, 2.000. Otomatis kan kita jadi ya itu naik. Tapi kemudian kita diskon juga.
10: Sementara itu pramuniaga lainnya, Dika, mengungkapkan omset penjualan harian selama musim libur sekolah meningkat tajam. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar 1 hingga 2 juta rupiah, kini omset mampu menembus hingga belasan juta rupiah setiap harinya.
12: Sehari itu bisa 10 lah.
13: 10 juta.
12: Minimal, kurang lebih 10 atau 15 kurang.
13: 15 juta ya setiap hari?
12: 15.
13: Kalau sebelumnya mungkin nggak sampai segitu ya?
12: Nggak sampai.
13: Berapa mungkin? Ratusan ribu kalau yang hari biasa?
12: 2 juta, 1 juta paling kalau hari-hari biasa. 1 juta paling.
13: Itu paling rame-rame ya. Ya Mas ya?
10: Selain penjualan langsung di toko, transaksi secara daring juga mengalami peningkatan. Namun hingga kini pembelian secara langsung masih mendominasi. Menariknya pembeli tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga datang dari luar daerah termasuk Jakarta. Karena harga seragam di kawasan ini dinilai lebih kompetitif.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan Kodim Klaten melakukan pembangunan di tingkat desa melalui program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar.

0: Dengan kegiatan antara lain pembangunan talut jalan, betonisasi jalan, dan juga perbaikan rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik lainnya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat membuka kegiatan itu, antara lain mengatakan karya bakti mandiri Klaten Bersinar merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Klaten. KBMKB bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga membangun semangat kebersamaan dan juga memperkokoh persatuan.
1: Karya bakti mandiri Klaten Bersinar merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya sinergis antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI, pemerintah desa, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi diri dari bangsa Indonesia.
0: Bupati juga menegaskan tema besar pembangunan Kabupaten Klaten adalah mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara Kepala Desa Somokaton, Dwi Dono Lesnanto, kepada wartawan mengatakan jalan yang akan dibangun merupakan membuka jalan baru untuk pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani saat akan mengolah sawah maupun membawa hasil panen.
2: Kondisinya kita kan buka jalan usaha tani baru, terus kita bangun plat deker, talut jalan, sama betonisasi sepanjang 313 meter. Berupa sawah, mulanya kita buka. Iya, nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
0: Sementara Komandan Kodim Klaten yang diwakili Kasdim Mayor Infranti Ismail Syahrudin menyatakan KBMKB menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di wilayah kilometer 11 Kereng Pangi, Kasongan, telah dapat dilintasi setelah sebelumnya sempat terputus karena ambruknya box culvert. Berikut laporan selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana.
4: Kami telah berkoordinasi dan Sekretariat Bersama Penanganan Jalan.
5: Ruas Jalan Trans Kalimantan Jalur Kasongan Kereng Pangi Kabupaten Katingan mulai dapat dilalui kendaraan secara bergantian setelah sempat terputus akibat ambruknya box culvert Minggu malam. Sebelumnya kerusakan box culvert menyebabkan badan jalan mengalami retakan memanjang dan amblas di salah satu sisi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Tengah bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalimantan Tengah Juni Gultom yang mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BPJN Kalimantan Tengah kemudian mengerahkan tim ke lokasi setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Langkah cepat dilakukan guna memulihkan akses transportasi yang menjadi jalur utama penghubung di wilayah Kalimantan Tengah.
4: Kami telah berkoordinasi dan Sekretariat Bersama Penanganan Jalan bahwa yang viral itu adalah jalan nasional dan telah mulai dikerjakan dan sudah dikoordinasikan oleh kepala balai kepada kami, sehingga mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan sudah selesai ditangani untuk penanganan sementara.
5: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Loing Simon meminta agar perbaikan gorong-gorong Aramco yang ambruk di ruas jalan Trans Kalimantan kilometer 11 jalur Kasongan Kereng Pangi segera ditangani secara permanen guna menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Ia mengatakan kerusakan pada infrastruktur tersebut sempat mengakibatkan terputusnya akses lalu lintas di jalur utama penghubung antar daerah. Meski saat ini kendaraan sudah dapat melintas melalui penanganan darurat, menurutnya langkah permanen tetap harus menjadi prioritas.
6: Masukan kalau dari kita, kebetulan Komisi 4 ini membidangi pembangunan dan infrastruktur, artinya ke PU. Ya, tugas-tugas kerja PU, sehingga itu tidak ada lain. Dan saya dapat informasi pagi ini, ruas jalan itu sudah bisa dilewati, tapi mungkin dengan strategi darurat ya, penanganan darurat. Harapan kita, ya kita tidak mencari apa itu salahnya, apa teknis atau apa bencana, nah, kita tidak mencari tahu itu. Harapan kita, balai jalan yang ada di Kalteng ini, nah, segera itu tangani, ya, tidak ada lain.
5: Sebelumnya akibat ambruknya box culvert ini mengakibatkan lalu lintas di jalan Trans Kalimantan dari dan menuju Kota Palangkaraya lumpuh total. menara harus antri berjam-jam

0: agar dapat melintas di lokasi karena menunggu penanganan lanjutan pasca ambruk. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga telur ayam di Sragen mengalami penurunan hingga Rp19.000 per kilogram di tingkat peternak, di mana kondisi ini membuat peternak mengalami kerugian akibat harga pakan ternak yang mengalami kenaikan. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
2: Daya belinya masyarakat itu kayak turun gitu, jadi pelaku usaha mau ngasih harga yang tinggi, pasarnya gak ngangkat gitu.
3: Kabar kurang sedap datang dari sektor peternakan di Kabupaten Sragen. Memasuki awal Juli 2026, harga telur ayam ras mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Fenomena itu bak pisau bermata dua menjadi pukulan telak bagi para peternak, namun di sisi lain menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berdasarkan pantauan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, harga telur di tingkat pedagang pasar tradisional kini merosot di kisaran Rp22.000 per kilogram, dari yang sebelumnya sempat bertahan di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pasar tradisional dan minimarket, telur kini bisa ditebus dengan harga Rp21.000 per kilogram. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen, Erwidya Budi Mudita, melalui Pengawas Perdagangan Kunto Widyastuti mengonfirmasi bahwa penurunan harga itu terjadi sangat cepat dalam beberapa pekan terakhir. Ditanya perihal anjloknya harga telur karena imbas program MBG libur, Kunto enggan berspekulasi lebih jauh.
2: Itu belum bisa dikatakan iya, cuman kan enggak bisa yang mengatakan itu karena MBG gitu, kita juga belum apa ya Kak, yang studi kelayakannya kan belum ada. Cuman memang kemarin kita konfirmasi ke pelaku usaha itu kayak yang stoknya lama itu dikeluarkan semua gitu. Jadi pasar itu juga enggak ngangkat gitu.
3: Menanggapi situasi yang terus berulang kini, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Jawa Tengah, Parjuni, angkat bicara. Menurutnya anjloknya harga dipicu oleh pasokan yang sudah melebihi kapasitas pasar atau overload. Ia menilai pemerintah masih lemah dalam fokus penanganan industri perunggasan nasional. Parjuni menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tingkat pusat, termasuk melakukan pertemuan via Zoom dengan wakil menteri dan direktur jenderal terkait.
4: Ya menurut saya sudah overload ya, karena unggas ini kan berkali-kali ya. Ini permasalahannya kan bukan permasalahan hari ini, permasalahannya sudah bertahun-tahun dan selalu terulang. Artinya fokus pemerintah pada penanganan perunggasan ini masih lemah.
3: Di sisi lain, penurunan harga ini disambut gembira oleh pelaku UMKM yang mengandalkan telur sebagai bahan baku utama. Mulyani, salah seorang pelaku UMKM kuliner di Sragen, mengaku ongkos produksinya kini jauh lebih ringan. Meski diuntungkan, ia tetap menaruh simpati pada nasib para peternak. Menurutnya, sektor paling diuntungkan adalah industri rumahan, pembuatan kue dan roti karena serapan volume telur yang besar di setiap harinya. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi terdapat di Laut Filipina Utara, Papua Barat dengan tekanan udara 920 hektopaskal, kecepatan angin 105 knot yang bergerak ke arah barat menjauh wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di perairan barat Sumatera Barat dan di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera Barat, Sumatera Barat, perairan barat Bengkulu, dan Selat Makassar. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru dan Palembang, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Dan udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ternate, Ambon, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Potensi udara kabur di Mataram dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami rilai dari RRI Pro 3 Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita kembali ke acara selanjutnya masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda. Di gelaran Sragen hari ini untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Anda dengan sedikit berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah, kali ini Mitra Buana masih di Sragen hari ini, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini Mitra Buana, informasi yang bagi Anda semua yaitu jangan lupa saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Ya, saksikan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Sambang Sambung Sragen yang menurut rencana akan digelar pada hari Kamis 9 Juli 2026 ini pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Dan sore hari ya, pada pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, ini akan ada kegiatan Pasar Rakyat, ada Marching Band SMK 2, ada Sanggar Sanitia Suara, Sanggar Burumastra,

Dan juga selain Sanggar Sanitia Suara dan Sanggar Brumasta, juga ada Tari Majaraya dari SMP 4. Kemudian Sanggar Jaladara, ada Sanggar Tari Akti Yaraga, dan juga ada Reok. Nah, ini pada sore hari yang dimulai dari pukul 3 hingga pukul 6 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian pada malam puncaknya pukul 19 hingga pukul 21 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, ini akan dilaksanakan, yaitu pentas mocopat, kemudian pentas tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka, kemudian pentas tari golek kutut manggung, dan juga pentas tari beksan lawung ringgit Keraton Yogyakarta. Nah, ini untuk ranon acara pada Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Sambang Sambung Seragen yang akan digelar pada Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 3 sore hingga pukul 9:30 malam di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Jadi kita merayakan tradisi, menguatkan identitas, membangun Seragen. Itulah informasi pertama ya, ada Pasar Rakyat dan Panggung Budaya Mitra Buana dalam pelaksanaan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat. Baik Mitra Buana, masih ada beberapa hal informasi lainnya yang nantinya akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Seragen hari ini ya, untuk Anda. Baik, kali ini ada tadi setelah dibuka satu koleksi dari Liodra, Sang Dewi sudah menemani Indra Dengar Anda. Kali ini ada Mahalini Sial akan menemani Anda di Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Balik lagi masih di Sragen hari ini. Sekali lagi tadi sudah kita hadirkan informasi mengenai Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat yang hadir di Sragen ya. Jadi kita rayakan kekayaan budaya dan semarak ekonomi kerakyatan dalam Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat dengan tema Sambang Sambung Sragen yang akan digelar pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 15 hingga 21 waktu 30 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Anda bisa menikmati beragam keseruan mulai dari pasar rakyat dengan aneka produk lokal, ada penampilan marching band, tari tradisional dari sanggar seni dan pelajar, reog dan pentas mocopat, dan berbagai pertunjukan budaya khas Nusantara. Yuk hadir ya bersama keluarga, ajak keluarga dan sahabat Anda untuk merayakan tradisi mendukung UMKM serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Sragen. Merayakan tradisi, menguatkan identitas, membangun Sragen. Baik, untuk info selanjutnya, kali ini untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya. Nah, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar. Dan kali ini informasi untuk Anda di Sragen hari ini. Nah, kemarin di Kelurahan Plumbungan, nah itu ada kunjungan kerja dari Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional dan Wakil Rektor UNS di Taman Pusaka Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang ya, untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Jadi di sini untuk Mitra Buana, di sini dalam kunjungan tersebut itu juga dilaksanakan senam dan juga kegiatan lainnya dalam kegiatan tersebut ya. Dan juga untuk Mitra Buana serta pendengar, informasi dalam kunjungan tersebut ya, itu memang dilaksanakan karena dari Kelurahan Plumbungan sendiri itu telah menjadi juara satu ya tingkat kelurahan di Kabupaten Sragen dalam lomba perpustakaan. Nah, jadi dengan begitu Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kemarin telah ada kunjungan yang dilaksanakan di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang.

Jadi kemarin telah dilaksanakan kunjungan dari Perpusnas di Perpustakaan Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kali ini masih bersama dengan Indah Anjani dan nanti pukul 7 pagi Anda pun juga akan mendengarkan yaitu Seragen Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi itulah informasi yang kami bagi untuk Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai kunjungan kerja Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional dan juga Wakil Rektor UNS di Taman Pustaka Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan dalam pelaksanaannya itu telah digelar senam bersama, kemudian juga kunjungan langsung ke perpustakaan yang ada di Kelurahan Plumbungan. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, itulah berbagai informasi yang sudah kami hadirkan ya untuk Mitra Buana di Seragen hari ini. Semua beberapa informasi yang kami hadirkan juga dapat bermanfaat. Jangan lupa saksikan festival ya di sini untuk Mitra Buana yang akan digelar pada hari Kamis ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ayo kita ramekan ya. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat dalam meramekan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat Sambang Sambung Seragen yang digelar di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Nah, kali ini untuk Mitra Buana sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Seragen hari ini karena selepas ini Anda dapat mendengarkan Seragen Dalam Berita yang kali ini sudah kita siapkan untuk Anda di Buana Asri FM. Jadi untuk Mitra Buana, selamat pagi, selamat beraktivitas nih buat Mitra Buana yang pagi hari dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Semoga beberapa lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini dapat menemani perjalanan Anda, bisa menambah semangat Anda untuk dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kesuksesan buat Anda semua. Amin. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Anda di Seragen hari ini. Dan untuk lagu berikutnya nih yang sudah kita siapkan, tadi sudah ada dari Baby Bass featuring Icon dengan Baby I'm Back, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini dari koleksinya yang akan kita hadirkan, Dudi Oris, Laksana Surgaku, akan menemani Indra dengar Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam Yo Grand.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Javamen. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik Agus Riono sebagai Kepala Desa